tampil ya. Jadi keminggu tu bisa siti dulih kaku. Jadi kita berengkah ngalaman berita lagi kita nyu komplain. Ketawa ya nyu dah sejam kau kita lagi. Bawang sama kita yang ngalaman berita kita ke terubah ke sekali tu. Hari ini ngalaman berita kita tu ya hari menua Bekasi di Indonesia. Kita mansang ke Indonesia dulu au rawun kin mendak pemanah menua rada dian. Jadi ba menua Indonesia dian ba Bekasi di Indonesia ada peningan. Aku dekat ngenang senentang nama jakuk kita. Jakuk nyerah. Mengidam ke jakuk Melayu nyerah. Nanti sebut ke jakuk nyerah orang Indo. Orang Indo ke petubuh bisi. Bala ke soba. Ya nak keterubahnya. Ngai nak makai manu apa tuai ke beragum boraknya. Tak nanti yang hari. Siom bau namanya manuak goreng orangnya. Nyengai nak ngimainya. Aku pias kami tu di tu soba. Bahasa perainya deh. Hanya sigi dia. Nyu tiap hari orang ke goreng-nya. Pulai ngambil gawak. Nyengai nak makai manuak goreng. Apa tu yang berjanggut boraknya. Gak kai. Nyak nyerah siti nyamai. Nyamai degi kak. Tang siti ke bisi orang ke. Bisi orang Indo. Kak makai pelan luak. Kak makai jelu-jelu ketusah duliah maka surat tengiliang. Kak makai turun. Kak makai jelu-jelu mayau. Kak makai mayas. Kak makai kerak. Hanya aku pedih nak pergi kak. Ya nyerah tu pedih maya. Laban ko orang. Nanti orang Indo ke tubuh bisik tu. Ia nyerah kak makainya nak buliah. Bisik penanggul ba anak ke dekat. Dia ada kayaknya ilah. Hanya ya nanti kita ya pengharap lama aku. Nyo dah bersembiang semua tadi mayu orang nak harap kenya tang orang ke harap kenya tadi sigi meruan ya begiga aku tanya nyadi nya mentadi peninga ya ngenang senentang nyara tu mayu macam ya ke udah ditemu aku tadi bisi orang Indo yang terkan siom bau taya bau taya ke baru nya gore apo nyo beka mayau ka kemai yang siom-siom taya dulu. Pihak mega tadi bisi orang Indo yang tadi nanti yang nyerah ngai nak nyerah de jil bisi ah kalau aku mendak kisah tu suba ya minta ngagi laki aku tu kat de jil semalam ku ya laban nyerah kat de jil ke sekali tu nyupanya buka cerita kita tu ngenang senentang siku Indo bernama Amy bertubuh bisi di menua Indonesia di Bekasi tu tadi ya balak benar ngasuh laki tusut undiang laki bernama Wildan tu sah hati jadi solo ku bini setiap hari nama solo ku laki ya. Jadi nama aku tu bisik nyerah. Kau bini tadi Amy-nya. Nama terdeserah non solo. Madah mel game aku melik. Aku tu kaya malu aku kan nyebut. Ni sebut dia. Mana mati malu dia aku tu. Kau laki ya. Aku tu sebenarnya. Kak ditanggung polis. Minta tanggung polis. Nyerah. Mengidam. Kau jakut Melayu tadi. Dekat ditanggung polis. Di sengkidang polis. Hanya ya. Apo ko laki lain na tau. Anang ah, anang pihak aku tu amai mereka. Aku tu. Dia tanggung pulih. Dia hujudu dengan tu arah. Ko bini mana kia. Benar mayanya berfikir peningah. Jadi rundi yang lelaki tu tadi bernama Wildan tau. Pelabak ko bakal rundi yang kita eh. Mansang mayang ngagi kedai baju tu. Datai bapak pasal dia ngigak baju pulias ya. Bakar-bakar baju pulias deh. Kena tancut kasut celuam dah kena. Lu ngagak dia jadi pulias ya. Bisik tupi semua. Lu pulai ke rumah kian. Begetuk tau solo ko ya nunjuk ngagi bini ya namanya nda original deh ko bini tu lain gamal deh jadi pu dia ukai nyangai ko bini ya nyok me laki tu sati peninga laki bernama Wildan tu tadi ndai bekeni agi deh ko ya udah nakak mah ko beli baju tu tadi tanggung ngai ke nyandi ke mimit nguji ke mangka tu bisa asai ko laki ya ngai aku ko bini ya peninga benar ngai ko deh ama rindu tu udah ngai neng. Ya, amat tadi berfikir tadi bah nak aku ngau meh pukul 2:30 lemai. Ha, sarinya megak, de baik ya bini ngagai balai polis, Sukatani. Di Bekasi dia. Mansa ngagai balai polis dia, alu disambut siku inspektor polis. Ya, nama perjalai sedoi melaki bini dah. Ko inspektornya mendah ngagai apa ketuk tuan. Malu nak aku tukak mendah. Jadi inspektor tu bernama Inspektor Rasman. Beketuk mah tuan, ngambil kerja ku tu. Namai di dengan wan bini ko tu tadi bertubuh bisik. Ya betul aku mesti mendak nak sigi bertubuh bisik me bini nanto. Ko Inspektor Rasman. Ya tu tadi inspektor. Minta tanggung polis nya apa ke desara ya aku tu nan mudah macam cara aku tu tadi. Aku beli baju polis pun kan kidang ngai ya. Ngai nak polis sama mai original.

perut lagi. Nya mai tadi nyoba peluah mai Indo nya berjalan ba dalam balai polisnya. Laban Indo nya nyerah dekat di tanggung polis. Nya mai peninggal kita lekak lah ceritanya ya. Ngai lagi bala kita ke tubuh bisiknya lagi. Nyo macam lagi minta tanggung polis kita di tok tu sah labannya lain dah sararnya. Jadi leman berita tu dikirim ke siku orang ti mendiang ke leman berita nya Bell EL hanya makoku Bell Edmund Langi atau tadi. Jadi terima kasih ngin no nunggal cerita ke dikunci ke sekali tu senentang orang kenyera macam-macam ya. Anak-anak percaya amau rindu nyera bisi mayuh macam utai. Kita mansang ke leman berita kita kedua atau ya uji kita duduk jenuh. Leman beritanya di Uttar Pradesh di menua India ada din. Bekini nak cerita terlagi dengar kita. Genang sedentang kala aku 2 tahun kudah kini 2 tahun ke 3 tahun kudah. Ya nak dek ingat ku bisi isiku akik tua di menua India kata tadi di Punjabi tu dek ingat ku subak. Ya udah ditetapkan mati. Lebuah dah baik dalam ambulan yang tadi. Ambulan yang terentak udah bekal tayar terlentak ke lubang ya lu hidup. Hidup baru. Datai ke dia tu menyagi hidup. Nanti nyemaknya agi bisa. Agi bisa menyagi dia tu. Jadi sama maka cerita kenyadi di Uttar Pradesh di mana India ada tu. Siku Indo ditetap ke udah mati unta. Lebuah ke berjalan dalam rumahnya tadi. Ya lalu labuah terjelepi. Nyawa murah begau ke ya tadi peningat. Lalu diduap Korea CPR macam-macam dia gusak orang pecik-pecik kena air ni ke dia jampi-jampi dia baca-baca nak ada ulian nak ada ngeledah tu dah tuai kau ngujung kean tadi lalu dia baik orang ngagai klinik datang di klinik dia tadi Vinita Shukla nama ya tadi datang di klinik dia bala dutua bala derisa bala misi merasa oh nak lihat tu kau nadai harapan tu udah nadai kebuat nak support nak untak pun nadai berfikir nadai utai udah nadai tu nyau nadai boleh itu gitu nadai boleh ada tu kau dutu ada dia madah oh sabar mesti dah tadi benar bu nyau mende ibu nadai mengau kami betul dia gede ibu kau balas tidak ada dia nyabak berbuah. Lalu dia baik pulai matau itu kita do nim bagi kepatuan. Jadi bala anak bertelepon ngagai orang bak sebelah dia. Dan oh ayah kau dah nadai naik kami tu. Kau bala anak ya peningal. Jadi minta kita ngatur meningi gak kayu kena nuno ya semua ngatur. Nyanya kami main bangkai ya pulai. Kau anak ya gini bak. Nama ada lebuah ke danjung ambulan pulai barunya tadi. Kak danjung pulai ke rumah kian. Aban kira ada terdirian. Kak ada semayang kurang. Lalu kak ada tunu menya. Tak nak muka-muka, mansak bersitik jalan. Terlantak ke lubang ke ambulan tu tadi. Maya terlantak ke lubang tadi. Nyo berguyat. Biar nyo bakal ke gusak dalam dian sedak. Nyo terempas. Kau ngujung ke Indo bernama Vinita Shukla tu tadi. Nyo terpelasit dari katil ke Indo. Ya galik dalam ambulan tadi. Kau ngujung ke yang tadi. Mata elun celak, ya elun seput baru. Laki apa ni? Laki itu bisik. Bak dalam van ambulannya tadi ngulu ke ya maya mansang ke klinik maya pulai. Jadi laki itu tadi bernama Kuldip Kumar Shukla. Ya mendah ke lebuh aku medak bini ku nyak tadi benung aku nyabak ke bini ku dalam ambulan tadi. Dia ada kami itu tadi terpantup ben kami nyo benar kami bergusak dalam ben. Nyak aku mendak mata tadi lu terbuka. Udah terbuka nyak tadi ya lelun sepuat alung angau ke nama aku. Ko laki ya peningal. Nama deh ngujuang ke sidangnya tadi nyo begau. Nyo nikal baru ke ambulannya. Nikal ngagai klinik. Besai kena sidang anjuan tadi. Datang dia dutur tetap kena yang nama tu hidup baru deh. Kau dutur. Jadi datang ke dia tu meh. Ini kita bernama Vinita Shukla tu. Nada apa, nada nama. Meruan gagang ucuk. Nganya berapa tahun umur ucuk ya. Nya men tadi utai ke nyadi di report ke berita NDTV madah ke ya gerai nada apa nada nama udah bekau 3 minggu berubat di hospital. Jadi leman berita kita tu hari muna India dikirim ke Ambrose Sumpiang. Terima kasih ngagi nuan nunggal leman berita manah ke minggu tu ya. Kita mansang ngagi leman berita ketiga sebelum kita ke belelak ke sekali tu. Aku dekat ngenang senentang utai ke nyadi di New York di Amerika dedin. Aku dekat ngenang senentang barang lenyau. Uliah ditemu baru. Tang tu telepon handphone. Handphone tu special. Aku ngai nyebut nama bangsa brand lah. Nemu kita deh. Handphone tu dah gemal. Ya sikit terbilang nama siapa-siapa orang nasi kak. Beli handphone

Pan Satu. Laban antara semua handphone ke besi dijual ba market pada kita ke sama-sama marga tu me handphone paling nyamai de kena pedias dekat dicuri orang. Ah nama aku buah dalam cerita tu aku madah ke kita. Lenyau di mana US ditemu di mana China. Nyak me cerita sebangsa handphone. Ni buah aku nyebut nama handphonenya besi sekedar kita udah nyagam dalam hati diri nama bangsa ya. Jadi handphone tu tadi ditemu lenyau orang kengempu yang tadi siko lelaki bernama Matt Stopera. Bisi Siti Arinya dalam tahun 2014 ia yang tadi bisi datang ngagai tempat orang ke merindang hati ngagai pub tau ke bar pia. Udah tadi ngirup ngebelaka ban no yampoy yamseng kau sedar dan telepon ya tu tadi dengkah ya atas meja handphone ya tu tadi telepon bincang atau tadi dengkah hebat atas meja maya ke sidak ke petana-petana rame-rame ngirup-ngirup tadi nak muka-muka telepon ya lalu dijawi orang lalu ditaban lalu nak temu benar matu dah Matt Stopera atau begiga ke handphone ya tang nak temu ya lalu berjakup dalam media sosial mandah hapu maya nak pengingat aku ngoh handphone ku nya maya gambar aku ngoh netuai ku dalamnya maya pengingat maya video dio mayuh dokumen aku dalamnya tangnya meh nasib ke dokumennya besi simpan ku dalam cloud simpan ku dalam internet aku laki bernama Matt Stopera nang ngamak lah nanti dah lenyau meh meli baru ya peninga tang nak muka-mukai besi de Siti Ari dalam tahun 2015 nya maya ya ke bermain telepon ya ke baru sama brand tang bangsa ke baru ge canggih manggih ge ya kerga hanya 6-7 ribu harga eh. Duit kita ditau. Lepas aku bermain telepon yang terpengar, dia yang mendak mayuah gambar masuk. Eh, nama gambar tu masuk. Pada yang gambar apa tu yang Cina siku? Lasak. Kira umur dalam 40 lebih pihak daripada ya. Nyurung-nyurung-nyurung. Namanya lelaki Cina tu. Ya ke lasak tu tadi daripada bergambar. Bergambar apapun dia mau. Dia kita ngira. Eh, siapa tu? Kue? Anak-anak tu telepon engkau kelenyau tu. Kok lelaki bernama Matt Stopera tu lalu dia pada ya gambarnya mayuh gambarnya masuk tak semua gambar apa tuanya gambar lelakinya tadi ya ya kelasak serta bergambar berpun limau sekejapnya senyum sekejapnya tadi kecam cuka sekejapnya tadi nyur ngur ngum gambar le bergambar akhirnya ke engkanya ada gambar orang maya berpun limau tadi ya pun berkongsi ke cerita tu berdalam internet ke ngujuang ke cerita itu tadi peningat lalu datai terengkah bermenua China dadin datai bermenua China bala netizen dadin lalu nuluang ya oh ngelala kami apa tuai itu lalu digiga orang penerang senentang lelaki ke dalam gambarnya ke ngujuang ketemu sidak ya udah ditemu sidak ya tadi seduai pun berandau dengan online ngena video nya lelaki tu tadi mana ada disebut nama tang Matt Stopera ngumai lelaki tu kena nama ayak limau lah bagila bergambar pun limau deh. Jadi ayak limau ko ya dini nuan dia tu oh aku basikin sekian dua dah time kita aku nyuak ke nuan telepon tu ukai aku boleh telepon tu diberi bala anak buah aku tu beri ngagi aku kena aku nyak kena kena aku ngambil gambar tu daripada nuan kita menuan ngambil ya ko lelaki tu amai-amai kian mata dek Matt Stopera mansang ngagai menua China den lalu mansang ngagai menua laki ke ngantiknya tadi peninga datai bapa dan biluan nama tak kenyadi belaya ndak dengar kita lebuah ya ke datai yang tadi Matt Stopera berbaik besan ke biak siti ya tadi berjalai ya tadi pedai orang nadi tenang memayuhnya beratus siku orang megai banner megai plakat megai utai ke tambai-tambai yang tadi ngelalu ke penatai ya selamat datai ngagi menua China Matt Stopera ke orangnya eh nama tu pedak ya laki ke ngau ya berandau ngelamak tu ya ke ayak limau nya tadi bertemu ngau ya tadi selamat dah tai unggal ke petuanya alu meri ya bungai dah tai beberap masalah ya pelik-pelik nama orang tu mama mayuahnya amai mayuah orangnya dah tai ngambat penatai ya indah nak bakal ngambat bala penyanyi dah dah tai bapada biluan bakinya apa cerita tadi nyame dah tai dian seruai apa bugulai mana nak ada belayak semua bercerita bertukar-tukar cerita ngapangan diri sempat rawu rawon seduai makai sama-sama rawon sama-sama bermula China udahnya tadi maya bapa nebiluan nganjuang Matt Stopera nya pulai nyo benar seduai nyabak pangan diri nya tadi peningal ya ketegal Siti handphone sanggup hari New York terbaik ngagam bermula China ngambil pulai handphone nya tadi kelimpah harinya sidak ya berkaban mana nya cerita kita ya peningal tiga itu dulu jadi berperindang dulu kita udah lagu tu lagi kita bisik dua itu lemah berita nanti kita

kita mansang lagi round take kedua program leman berita kita ke minggu tu. Panjang mimik leman berita kita tu. Jadi di Hampstead Heath di menua London dedin. Dua itik leman berita tu, aku mai kita ngenang senentang undang-undang. Kita belajar senentang undang-undang ke sekali tu ya. Dua itik leman berita tu, aku dekat ngenang senentang undang-undang. Undang-undang kebak aku nyak tadi nak genyalai tang benang tulis diterima ba menua kita. Undang-undang tu nanti dalam jakuk orang putih nyak tadi adverse possession. Undang-undang ke dekena menua Australia tu tadi ba London ngok Australia tu sama undang-undang nama undang-undangnya dengar kita ya. Ketegal jaku aku dah lama di audito. Nya ya jaku ya tadi aku dah lama di audito. Ko lelaki bernama Harry Hallowes dari utara London tu ya tu peningan ada no diau. Munyi ke jaku ro kemayan ritu gelandangan orang ke mitau ayau nade no diau. Sida ya tu tadi. Kebenar ya lelaki tu subak lagi ya dalam tahun 46 subak ya datai ke London kia ya tu tadi hari menua island datai ya ke London kia bekerja bekuli ya jadi cakung ya tu subak bergagak rumah berangkut ke batu ya, macam pengawak di kerja ya udah bekau di ketua kura gawaknya ya tadi nadai gino dia nadai boleh nyewa rumah makai pun sekejap makai sekejap nak ke ngujuang kaya yang tadi bergagak ke rumah batan aku suang de gumpur ya kutak de gumpur kaya kayu lalu de gagak ya langkau mana-mana dia ya dia tadi nadai orang acau ya bertahun-tahun 19 tahun ya dia buat tanahnya nak ada siku orang acau tanah kena dia nak besar kosong pun 25 ikar aja pemesai berapa depak banyak pemesai tanahnya nur ya dia peningat nak lama udahnya tadi ya nyok puas ke mentawa ya tadi dia deh ya yang tadi ngaga rumah menyuka korupun tadi bendua kerepak nak ada orang itu nurnya tadi dikumar nama Hackney Marshes nama tempatnya tadi dia kediri metudah tuai dia nak ada orang dan ada risiko orang nemu bisi orang dia benduanya. Jadi dalam tahun 2007 subak dia ada perintah ba menua London dia dekat ngaga sebengkah nur ba tempatnya dekat ngaga rumah ka ngaga apartment dia sida bisi tertemu ke namanya bisi orang dia dia deh. Ko bala kontraktor dia berpedak ke tanya oh salah tu. Nak tahu dia di tu naya kami impu tanah tu kami dekat ngaga rumah di tu. Oh ngajadi gad aku dah lama dia di tu. Nyuka 20 tahun aku dia di tu nama baru dia tu kita dekat minta tanah tu lama tu. Nah kita kaki ruah. Ko Harry Hallowes tu tadi. Ngujuang ke ya pun baik orang ngege kod. Jadi Harry ke Tegal kena ada duit pas semua. Jadi habis dari ke siko lawyer pro bono. Lawyer tu tadi pro bono ia kena sigi kira nak berbayar macam tadi lawyer tu ngari kia ngena undang-undang jadi undang-undangnya tadi bernama adverse possession dalam undang-undang tu orang ke dia bah, sebengkah tanah sitik-sitik tanah sebuah-sebuah tanah lebih hari 12 tahun ada kalau diburu orang ada kalau dikibuah korang nanti yang minta tanahnya ia boleh ngujuang ke tadi lelaki bernama Harry Hallowes tu nak sengaja banyak tadi tulis ke tanahnya mea menang kes saya tadi ketika lawyer ya nemu ngena undang-undang adverse possession tu 12 tahun lebih 12 tahun ya dia udah lebih hari 19 tahun mangai 20 tahun kau ngujuang ke Harry menang tanahnya. Lalu nah dai merengah cawe apa dengar ada boleh kacau orang laban court di New South Wales ngetak ke ya ampun tanahnya 12 tahun nadai siko orang kalak klaim tanahnya tanah sidak ya. Jadi harga tanahnya 12 juta ringgit duit kita kira 2 juta dolar lebih lah 2 juta pound sterling orang ada dia yang tadi peningat cerita tu kalau dia gagak jadi ke namanya wayang dalam tahun 2017 sobat ngau cerita Hampstead ya kalau dia gagak orang jadi cerita jadi yang tadi leman berita kita keempat sekali tu undang-undang kedua yang sama benua Australia dengar kita tu pedih lagi gitu. Di Australia dia nyau berdekat sama bakal kes Harry di London ketika undang-undang dikumai adverse position tu tadi dia ada sikut lelaki ia kegawak berjual rumah berjual tanah berjual maya macam reta tengkira ia mujur tulis ke sebuah rumah nak berbayar free of charge ketika undang-undang tu tadi siapa nama lelaki tu ia bernama Bill Gretos ia tertemu ke rumah tu dalam tahun 1998 lebih ia berjalan ke Sydney tu tadi ia kak bertemu ngosiko orang ke dekat beli rumah saya akan nganti orangnya datai berjalan ya
mana mai ke rumah Siti tu staya rumah tu ne? Siapa ngempunya pu balak merpak rumah tu. Nak ada din tu orang rumah tu pelabak ku mansang kia. Pedak ya rumahnya mana sigi tu nanti dijual ma rumah tu kaya tapi nadai orang ngempu tu kaya apa ni ngah alu dekat ngau tukang kunci datai dia pecah ke kunci lama alungkah ke kunci baru alu dia tanya ya me rumah yang tadi datang ke 2-3 tahun udahnya tadi dia adu ke mana-mana lelaki bernama Bill Gritos tu de seruri ya rumah renovate munya ku kita kemayar itu ya dadu yang mana rumahnya lalu disewa dengan orang. Seminggu sewa rumahnya $550 Australia disewa ke ngagi orang. Rumah orangnya tadi tang orang kempur rumahnya nak kiruah ke rumahnya. Jadi lelaki itu yang nemu nunangnya bisik alokia kia. Hanya mengujuang kan tadi tulis ke rumahnya. Jadi lebuah ya dekat nyua rumahnya peningat dalam tahun 2017 dia ada orang kebama main pun rumahnya bala sidak tu sebilia ke ngempur rumahnya tadi ianya sidak Henry Thompson Downey sebilia sidak nombor namanya rumah bala aki ini kita ikat dia jual orang mansang kian sidak kan laban kesnya nauli ya laban nama kebuah undang-undang adverse possession madah ke nanti kita lebih dari 12 tahun nak kibuh ke rumah kita nak kalak muru orang nak ngasuh rumahnya tadi degagak ngom mana rumahnya tadi siapa-siapa roka udah dia berumahnya udah ngempu rumahnya lebih dari 12 tahun urangnya mengempu tu ko ngujuang ke Bill Gritos tulih ke rumahnya hanya tadi nah dai me pelik-pelik mata orang nyen ke Tegal ke namanya tadi ngak kiruh ke rumah diri lalu nama ada untuk ama tu tudah Bill Gritos udah ke rumahnya nak babayar dijual dengan harga 4.2 juta ringgit kira 1.5 juta duit Australia nya tadi nya untung atas angin aja punya kurang anak-anak ngabas rumah diri kita bayar kenyataan dari rumah kebun pedak lagi udah orang berima dia. Nyam tadi peningat panjai leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih yang ngegi kita aku dah bergulang aku dalam program leman berita. Jadi nanti kita bertemu baru aku Edmund Langi. Mari bersama terima kasih ngegi kita. Mopo laku ke minggu tu. Bye bye ngegi kita peningat semua. Mopo laku.

Ya, jadi ya nyala kat kami mai kita mendiang ke program Leman Berita untuk pasar itu peninggal setiap program ke di Tusun serta di keluarga mesti depan lagi ke pagi tu. Jadi kita akan terus ke awak kita bergulai nyentuk dengan pukul 9 pagi itu lagi.

0: Hashtag nemi aktif dia tu. Boleh dengar kita Intan Aridua
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkendir macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
0: Moon.

Ya, lagu Hari Raban Masterpiece ke pagi tu dengan menyadik lagu kena merindang ya. Bila kita ke bisa pula dengan kami bawa FM ya lagi kita nyata tai bawa penghujung penggerak pagi kita ya pagi tu terima kasih untuk bila kita ke udah segala sejalan dengan aku ke nyari pukul 6 pagi nyentuk ngagai 9 pagi tu. Jadi 9 pagi dengan ke berita di Kuala Lumpur lalu dahnya lagi terus segala engkau kapan kami ke bukai bawa Y912 YFM. Lagu kita kena berserarak bak Y bak penggerak pagi kita pagi tu lagu Hari Linda Repak Panti Jalai lalu untuk dia kena lagi Rajai Hari Alessandro bertemu baru bawa ke bukai.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Nur Atibah Rosin.
2: Hari ini kita nak melihat tajuknya mengapa kita ni perlu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dalam kehidupan kita ni Allah jadikan kita dekat atas dunia ini, ibaratnya ada juga yang memberikan satu situasi ibarat kita berada di pentas. Kita menjalankan watak sebagai seorang hamba Allah dan akhirnya kita akan kembali semula kepada Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Yang bermaksud jadilah kamu di atas dunia ini seperti mana orang asing ataupun pedagang dan seperti orang yang berada dalam perjalanan. Kerana kita bukan akan kekal dekat atas dunia, akhirnya kita akan kembali ke akhirat nanti. Dan ironinya, dunia ini begitu besar dalam hati kita sehingga seolah-olah kita rasa kita nak kejar segala apa yang ada atas dunia ni. Dia sangat menggiurkan. Dunia ini hakikatnya di sisi kita mungkin sangat indah dan kita boleh terleka dengannya. Maka bagaimana kita nak mengembalikan hati kita ni supaya kita sedar, macam yang Nabi sebutkan tadi, kat dunia ni kita jadi seperti orang yang pedagang ataupun orang yang dalam perjalanan, bermaksud kumpul banyak-banyak. Kumpul banyak-banyak yang kau boleh kumpul dan akhirnya kembali ke akhirat dengan selamat, dapat masuk syurga Allah. Di situlah destinasi akhir dan tujuan utama kita. Tetapi terlebih dulu dekat dunia ini kadang-kadang ya ada perkara yang memberatkan kita. Ada perkara yang boleh menghapuskan pahala kita. Ada perkara yang boleh menyebabkan kita tak dapat masuk ke syurga Allah, iaitulah dosa-dosa bebanan. Bebanan dosa dan kesalahan kita itu ibaratnya satu perkara yang menyebabkan kita terhalang daripada masuk syurga Allah. Ibaratnya sebagai satu beban. Maka dekat dunia, tolong buang dulu beban tu. Sebelum nak teruskan perjalanan ke akhirat, dekat dunia buang dulu beban tu supaya kita dapat kembali kepada Allah dengan selamat. Maka di sini pertama kita ambil tauladan kepada Nabi, perbanyakkanlah istighfar dalam sehari-hari. Dan antara istighfar yang boleh kita baca ialah Sayyidul Istighfar ataupun penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alaya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Penghulu istighfar ini merupakan satu istighfar yang sangat bagus untuk kita amalkan, dan kita amalkanlah setiap pagi dan petang. Ini usahalah untuk kita menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, kita nak bertaubat dan minta Allah ampunkan, perbanyakkanlah berbuat kebaikan dan amal soleh. Kerana kebaikan dan amal soleh ini boleh menghapuskan dosa-dosa kita juga. Allah Subhanahuwataala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32 yang bermaksud, iaitu orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan lagi satu, Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 37 yang bermaksud, dan bagi orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberikan maafnya. Jadi dosa-dosa ini kita boleh hapuskan, dosa-dosa kecil, dengan sentiasa melakukan amal soleh dan berusaha untuk memohon ampun daripada Allah. Dan yang ketiga juga, kepentingan taubat dalam kehidupan kita supaya kita tak terus berlama-lamaan dalam dosa. Kerana dosa ini kalau kita tak minta ampun, dia boleh menarik dosa-dosa yang lain. Dan hati kita ni kalau banyak buat dosa tapi tak minta ampun, dia akan menjadi keras dan gelap. Bila kata hati keras dan gelap, hati ini akan susah menerima nasihat dan kebaikan dan akan tidak rasa bersalah kalau berbuat kejahatan ataupun dosa lagi dan lagi. Maka janganlah biarkan hati kita jadi keras dan gelap, atau kalau terbuat dosa, cepat-cepat minta ampun daripada Allah dan lazimi taubat setiap hari, kerana dibimbangi ada dosa yang kita buat tanpa kita sedar dan tahu. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang sentiasa bertaubat, insya-Allah.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
4: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Sabtu 29 Ogos 2026 bersamaan 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang berjatin bersama kami di Seri Aman FM. Anda kini sedang dengarkan Spektra 912 Warnai Harimu bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12.30 hari kelak. Jangan ke mana-mana. Baik, apa khabar kita orang hari tu? Semoga dipermudahkan segala urusan. Difahamkan lagi, Seri Aman masih lagi mencatatkan IPU yang tertinggi di Sarawak, iaitu setakat pukul 8 pagi ni tadi. Kualiti udara di Seri Aman mencatatkan IPU paling tinggi setakat pukul 8 pagi tadi dengan 222, kategori sangat tidak sihat. Satu-satunya bahagian yang kategori sangat tidak sihat untuk hari ini. Jadi untuk kita yang berada di Seri Aman tu, di Betong, berjaga-jaga, mudah-mudahan janganlah elakkanlah kita keluar rumah, sentiasa berada dalam bangunan. If terpaksa juga keluar, pakailah pelitup separuh muka. Jangan lupa juga minum air secara cukup, 8 gelas sehari kata orang. Jangan nunggu haus baru minum. Itu adalah one of technique semasa jerebu. Jangan nunggu haus baru kita minum. Kita minum kerana haba panas ya sekeliling di badan kita tu akan memberi efek yang si berapa bagus lah, terutama lagi kepada golongan emas, golongan kanak-kanak. Ia adalah golongan yang ada asma, ia adalah golongan yang amat dititik beratkan sepanjang jerebu melanda. Baik, insyaAllah pada pukul 9.30 minit pagi kelak kita akan bersama dengan station-station Sarawak FM, Bintulu FM, Cebu FM, Miri FM dan Limang FM untuk segmen cerita hari itu. Kita akan bersiaran selama 30 minit sharing our activity program yang sedang berlangsung di bahagian masing-masing. Just stay tune bersama kami untuk kita orang tahu lebih lanjut lagi aktiviti yang sedang dijalankan di setiap bahagian di negeri ini. Baik, sedikit hebahan berkaitan dengan The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://palangcsam.my/CRC2026. Baik, jom kita bukakan Spektra 912 kita hari ini dengan lagu dengan daripada Noh feat DJ First. Selamat pagi sayang.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Seri Aman FM.

0: Pagaya limbang tu ko.
1: Yeah.
0: Petang peti pagaya.
1: Si dua jerebu di sini nun.
0: Au. Si lah segar jerebu lu petang peti.
1: Ha. Okey jadi di limbang ya saya dah jerebu.
0: Au.
1: Tapi dia belum masuk. Sihalah kita menyapa sidaknya di dengan suara adanya lah Yus.
0: Ya Allah, sahabat saya di Siaman FM ko Haji Mah.
1: Oh, belum ada Jeff. Belum ada bukan.
0: Jeff belum ada Jeff. AJL belum ada nampak bukannya lagi petang peti pagaya.
1: Azimah nombor satu masuk tadi. Oi.
0: Oh, ya kan? Ya nak nombor satu. Kita nak nombor satu.
1: Ya nak nombor satu. Walaupun si Aman di tangga tertinggi.
0: Walaupun AJL masih nampak mukanya. Cuba kita nanggar suaranya. Ya, Teh Jai.
1: Oh, sedap met Malaysia.
0: Salah muncul.
1: Salah rumah.
0: Salah rumah. Salah rumah di bawah masuk. Oh, tedah. Okeylah.
1: Sihala jom kita ke cerita kereta kita.
0: Assalamualaikum. Selamat pagi semua.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi. Terima kasih
1: murid-murid.
0: Apa
1: khabar
0: murid?
1: Guru.
0: Hentikan guru. Okeylah kita nak menyapa rakan kita di Limbang ada ke AJL?
3: Ada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tapi rumah petang peti.
3: Rumah petang peti.
1: Seperti mati lampu.
0: Seperti mati lampu.
3: Bukannya apa. Currency wire. Lupa.
1: Hadir. Ini dah gelap.
0: Bantu juga lah gelap kau. Rakan kita di Miri. Mul.
1: Apa khabar dalam gelap lah, Jeff?
4: Morning. Hai.
0: Hello. Rakan kita di Bintulu. Hai Zana.
1: Datuk nombor 2 masuk frame tak?
5: Morning, selamat pagi semua.
1: Selamat pagi.
0: Merah.
5: Jerebu Bintulu tu sampai duit dalam beg duit mesti nampak dia.
0: Tapi sihal kita nampak merah maknya.
1: Baru duk pompa tetek gaji.
0: Ya. Jangan.
1: Macam mana?
0: Baru terima aku ni.
1: Baru terima aku ni.
0: Bayar ya. Alu habis.
1: Tinggal apa?
0: Tinggal bawa diri je jangan ni. Okeylah. Zima, apa khabar Zima?
6: Alhamdulillah sehat. Ya kita orang apa khabar?
0: Sehat Zima.
1: Sihat nombor satu.
0: Sampai je lebar senyum Zima hari tu.
1: Dia mesti lebar.
0: Ada papa kah? Ada papa kah?
1: Enggak tak orang walaupun Sri Aman tinggi.
6: Tahu siapa?
1: Bukan ada muka Jeff ya?
6: Alhamdulillah.
0: Ada Jeff. Walaupun IPU di Sri Aman paling tinggi.
1: Nombor satu.
0: Tapi muka Azimah nampak.
6: Yang penting terang. Hanya sikit nak cerebu.
0: Oh, tedah jari hati kau eh.
1: Siapa lagi?
0: DS. Apa khabar sahabat? Kaban?
7: Wih, baik kaban.
0: Okay. Steady kaban.
1: Ya, okey aja ke.
7: Mul Zima. Malah tu kaban tu.
0: Ya, kali tu kami dua Jai si berdua lah bertiga. Bertiga. Jai. Yus ada sikit lagi tahun nangga.
1: Ni, badannya dah tumbuh muka.
0: Apa? Bertiga.
1: Dua hari lepas, nya madahnya 7 packs. Hari tu di luar badannya ada tumbuh muka. Nak ke buah dia.
0: Kita akan tetap Zimah.
6: Buat tiga kali.
0: Kita tiga kali bahaya. Okey. Kita nak singgah sasrah pada Jai lah. Milis. Dia nak singgah sini dulu.
1: Kita ke tempat yang IPU tinggi dulu.
6: Sebelum hilang dari nampak.
0: Sebelum kita si nampak. Sampai info dulu. Silakan Jima.
6: Baik, terima kasih Yus dan Jai. Assalamualaikum. Selamat pagi juga kepada semua rakan-rakan stesen-stesen kita di Simbu, di Limbang, Bintulu, Miri. Baik, itu ada tiga bahan cerita itu untuk dari Sri Aman. InsyaAllah pada pukul 11 pagi kelak ada dua program yang akan berlangsung. Pertama di Rumah Macau Nanga Kumpang Engkelili. Program Segulai Sejalai Bersama Pemimpin Pemimpin bersama rakyat. Pemimpinnya adalah Ahli Parlimen Lu Bok Antu yang berhormat Roy Angau Gingkoi pada hari ini pada pukul 11 pagi. Juga diadakan pada pukul 11 pagi di Balai Raya Kampung Danau Keranggas akan diadakan perasmian projek siap Balai Ringin menaik taraf Jalan Melikin yang akan dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Balai Ringin, Dato' Snowdan Lawan. Dan yang ketiga, Majlis Penangguhan Seminar Pemantapan Jati Diri Muslim yang akan diadakan pada hari ini juga pada pukul 4.30 petang kelak di Masjid Al-Azim Debak. Anjuran Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan dengan kerjasama Pejabat Khidmat Dun Seribas, Pejabat Daerah Debak, Pejabat Agama Islam Bahagian Betong, Tabung Batu Mal Sarawak, Pengurusan Masjid Al-Azim Debak, Majlis Dakwah Negara dan juga Gabungan Dakwah Malaysia. Penangguhan seminar pemantapan jati diri Muslim Tok diadakan bersempena dengan Forum Khas Maulidur Rasul yang akan menampilkan Setiausaha Agong Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan Damia Alia Maisara Elias Patricia Griffey, Celebrity TV Ardini Angelina Tan, dan Pesuruh Jaya Negeri Majlis Dakwah Negara Tuan Haji Nur Haza Ahmad Rizwan Abdullah sebagai moderator untuk Forum Khas Maulidur Rasul pada petang ini di Masjid Al-Azim Debak. Penangguhan Seminar Pemantapan Jati Diri Muslim ini akan dihadiri dengan kehadiran Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Seribas, Dato' Dr. Muhammad Razi Sitam. Ya, baik. Ya, adalah tiga program yang akan berlangsung hari ini. Kita kembali kepada Jai dan juga Yus di Kuching.
1: Terima kasih Azimah.
6: Sama.
0: Sudah bila nak nak bunga.
1: Bunga apa ya?
0: Tahu ah.
1: Meriah kat tudung kan.
0: Tudung ah.
1: Bunga. Minggu depan mereka buka meh. Cerita.
0: Bunga sapipi mah. Sapipi mah bunga.
1: Pipi
0: jadi main. Terima kasih Azimah. Terima kasih Zima.
1: Sama.
0: Singgah sini kita tak jai.
1: Si ada kelain lah, nyai ke hutan lah.
0: Out lah.
1: Terus ke si?
0: Ke Sibu. Berada kapan saya di S.
7: Okay. Silakan. Semua ya lah tik. Apa juga Bu di Sibu situ. Indeks pencemaran udaranya 160.
1: Yalah. Baru juga kan sebab beberapa hari tu tadi okey je cuaca okay, kan.
0: Tok. Mendadak
7: antara ni. Yang ialah perkataan tadi antara yang membuatkan kita tu lagi dalam mood standby lah kata orang tu untuk SKS yang akan kita adakan.
1: Betul.
7: Tapi kita akan pergi menunggulah sebenarnya tarikh baru. Apapun di Sibu situ yang tengah berlangsung yang agak meriah juga lah untuk pagi tu iaitu Sibu Jaya Water Fiesta tengah berlangsung sebenarnya, tengah main air lah sedapnya di
0: sini. Oh, tengah main air ya.
1: Pesta air ya.
0: Pesta air.
7: Oh. Okey, bertempat di Azman Hashim Community Sport Center di Sibu Jaya. Itulah 29 Ogos itu. Jadi pada malam tu kepada semua yang datang ke sia, kita nasihatkan kepada sidaknya sila patikan anak kita semua tadi lah. Kita faham juga lah sebenarnya untuk pagi itu memang banyaklah orang di Sibu Jaya. Tapi kita haraplah lepas habis kelak Water Fiesta tu cepat-cepatlah pulang ke rumah. Biasalah jerebu tu lagi Belanda.
0: Bingung saya nanggap mukanya aku. Tak bingung je muka DS. DS sangat bingung gila muka DS.
7: Kenapa? Anak pun join juga tu tadi.
0: Ya kan? Oh, patutnya bingung.
7: Bapak siapa ikut? Konti.
1: Ada wakil sehala.
7: Ada wakil. Lepas ya di Sibu tu juga akan diadakan kiranya hari tu juga lah berkenaan dengan Sibu Traditional Dance Festival ataupun SIDF untuk tahun tu 29 Ogos hingga 2 September dah diatur di Sibu situ tengah berlangsung sebenarnya dengan pelbagai pengisian ya atau berkaitan seni tari tempatan dan juga antarabangsa. Jadi festival tu edisi ke-12 dianjurkan oleh salah sebuah institut tarian lah, okay, dan juga teater di tempatan di situ. Jadi bertempat di salah sebuah hotel yang Tanama juga lah di Sibu situ ya. 29 Ogos itu dan akan berakhir 2 September 2026. Lepas ya di Sibu tu juga dia akan diadakan tu bulan depan tu. Awal juga lah nyebut. Berapa minggu dah kira.
0: Saya sudah standby.
7: Awak standby je. Sarawak Children Arts and Literature Festival 2026 akan diadakan di Pustaka Negeri Sarawak kita di Sibu situ 5 September yang akan datang, dan tarikh dan lokasi berkenaan merupakan salah satu cara yang telah pun disenaraikan dalam kalender aktiviti rasmi Pustaka Negeri Sarawak ya. Jadi sebagai rujukan bolehlah melayari apa nama tu page Facebook Pustaka Negeri Sarawak kita di Sibu situ berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang akan diadakan oleh sidaknya. Okey, dan nama tu yang terakhir dari Sibu juga akan diadakan bulan depan 3 hingga 12 September, maafkan saya, di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu situ, yang kita nanti-nantikan juga lah sebenarnya antara majlis ataupun orang kata tadi sambutan lah sebenarnya Borneo Cultural Festival BCF 2026 edisi ke-22 untuk tahun tu, temanya Echoes of Borneo. Okey, diadakan di Sibu situ, berlangsung 10 hari 3 hingga 12 September di dataran kita di Sibu situ lah, dataran Tuan-Tuanku Bujang Sibu. Taika utama pentas pentas Dayak ya, menampilkan pelbagai persembahan kebudayaan, pertandingan tradisional, pertandingan sumpit antarabangsa, dan juga untuk tahun tu percubaan untuk Malaysia Book of Records ataupun MBR menerusi acara Melambung Mi Kampua secara serentak.
0: Wow.
5: Melambung Mi Kampua. Ya, you si dapat Mi dengar Kampua, ya Mi Kampua.
7: Dia
5: Lambung masuk mulut.
7: Sama-sama. Iyalah, mau dipadah. Jadi, silalah lambung ke mulut yang tengah.
0: Aduh.
7: Iyalah. Ngarapnya tepat lah kau.
0: Iyalah. Mungkin kena ke lubang hidung, kau boleh buat lah.
5: Sedut.
0: Sedut.
7: Tapi ya, yang akan diadakan.
5: Okay,
7: sebenarnya dengan untuk isi tahun tu. Jadi ini akan disasarkan untuk masuk Malaysia Book of Records.
0: Wow.
7: Acara Melambung Mi Kampua secara serentak pada 10 September yang akan datang.
5: Melambung Mi Kampua.
0: Lepas tu akan ada lah menu baru.
7: Ada menu
0: Kampua Lambung.
5: Kampua Lambung. Sini San Sibu je ada.
0: Sibu je ada. Yeah. Kampua Lambung.
5: Sekali Lambung, buat kali Lambung.
7: Jadi kami pun boleh juga ubah statement tu tadi. Kita namakannya sebagai Mi Kampua Lambung lah. Kampua Lambung tu dipilih sebagai jadi Mi Kampua tu sudah dipilih sebagai simbol identiti dan warisan masyarakat kita di Sibu situ. Okay. Pernyataan kebudayaan untuk tahun tu dari negara China, Indonesia, Brunei dan Sabah sekaligus tu tadi memperkukuh kedudukan Sibu tu lah. Okay, destinasi kebudayaan dan pelancongan di Sarawak. Berita dari Sibu.
5: Ya, perkongsian dari Sibu, Yus.
0: Ya, terima kasih sahabat saya. Sahabat-sahabat.
5: Ya, lulus.
0: Thank you. Lulus.
7: 10 September sama-sama kita saksikan.
5: Ya.
0: Bayangkan Mi Kampua Lambung. Mun lagi sos kicap ke okey. Yang terbaru di Sibu kena tu Mi Kampua Belacan. Sini gaya mu kena ke hidung.
5: Berangat. Berangsak.
0: Oh, berangat mah.
5: Berangsak.
7: Ya, kita pasal tanya geng di Bintulu Arif lagi lah pasal apa nama tu.
5: Ke Bintulu kita bersama dengan Zana. Terima kasih DS.
0: Thank you. Yeah. Kita nak agak ngabas Zana lah. Oh, tedah Zana.
5: Sidap mic merah tu.
0: Pacara merah mak ngah.
5: Si berani mau order Mi Kampua Lambung eh. Takut salah lambung nak nuju ke muka.
0: Ya lah teh. Zana. Lalu sedut ke hidung.
5: Orang yang bola hanya lambung terus masuk mulut ke lah. Ready nak ngangak mulut.
0: Ready siap. Ngangak mulut lah. Okay. Apa nak dikongsikan di Bintulu? Silakan Zana. Silakan.
8: Okey, dari Bintulu ada juga beberapa perkongsian info aktiviti yang nak Zana kongsikan. Jadi yang pertama sekali apa yang Zana nak kongsikan, semalam Lembaga Pelabuhan Bintulu telah mengadakan majlis makan malam perpisahan Lembaga Pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan di salah sebuah hotel terkemuka yang turut dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Ahmad Douglas Unggah Ambas yang merupakan Timbalan Premier Sarawak dan juga Yang Berhormat Lok Siew Fok yang merupakan Menteri Pengangkutan Malaysia yang diadakan semalam, dan dipahamkan pelabuhan Bintulu akan secara rasmi beralih daripada pentadbiran Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Sarawak bermula 1 September ini, seperti apa yang dimaklumkan oleh Dato' Amar Douglas Unggah Umbas semasa menyempurnakan majlis perpisahan tersebut. Berkata peralihan itu membuka lembaran baru dalam sejarah pelabuhan Bintulu selepas 47 tahun berada di bawah pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Dan majlis yang diadakan bukan sekadar sebuah perpisahan tetapi juga penghormatan kepada perjalanan 47 tahun Lembaga Pelabuhan Bintulu di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT, serta penghargaan kepada semua pihak yang telah bersama-sama membina dan juga mengembangkan Pelabuhan Bintulu. Dan ini bermakna bermula 1 September 2026, Kerajaan Sarawak akan mengurus Pelabuhan Bintulu. Jadi itu satu info. Dan seterusnya, pagi itu Sabtu 29 Ogos, yang mana pihak Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI Kampung Asyakirin Bintulu dengan kerjasama Japen Daerah Bintulu dan juga JKK dan Komuniti Kampung Asyakirin mengadakan satu program, iaitu program Senam Sehat Madani Merdeka yang diadakan seawal 7.30 pagi tadi bertempat di Dewan Kampung Asyakirin Fasa 3 pada hari ini. Dan untuk makluman seterusnya juga, apa yang akan diadakan juga di Bintulu pada 1 September tok kelak hari Selasa minggu hadapan, Majlis Pelancaran Sumbangan Keperluan Asas Sarawak SKAS DUN N70 Asam Melaju akan diadakan bertempat di salah sebuah pasaraya di Bintulu, iaitu bertempat di Ekon Sef Kidurong Bintulu bermula jam 11 pagi, yang mana Majlis Pelancaran Sumbangan Keperluan Asas Sarawak DUN N70 Asam Melaju tok kelak juga akan turut dijadualkan akan turut dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Majang Anak Renggi, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan. Pembangunan Pelabuhan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN N70 Sama Laju. Jadi itu antara tiga info aktiviti yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Kembali bersama Yus dan Jai di Sarawak FM.
1: Terima kasih ceritanya.
0: Terima kasih Mak Nga.
1: Sama-sama. Dari Bintulu kita nak ke Miri.
0: Miri bersama dengan Mul. Minggu tu apa rasanya, macam ada bike week kan Mul?
1: Oh iyalah, kami nak mandah teh.
0: Padah dah kita, saya serahkan kepada Miri.
1: Brum. Untuk di Miri memang tengah viral gini tu, motor nang arum bulat mengare di jeraya nak. Si kisahnya besar kah, kecil kah, lebar kah, panjang kah?
0: Kisahnya
1: motor. Arum bulat nang penuh lah jual hotel kami orang di Miri tu. Kita orang boleh tidur di masjid cak lah. Kepada yang mau datang.
0: Boleh. Jimah boleh tidur di masjid. Dia biasa tidur di masjid, Jimah.
1: Aduh, itulah juga. Malas kuki. Okey, untuk di Miri kita tu adalah ada Miri International Bike Week 2026 yang berlangsung di Boulevard pun parking lah nak. Di pekarangan Boulevard parking. Dan juga untuk Miri International Bike Week 2026 tu berlangsung daripada 28 hingga 31 Ogos 2026. Maksudnya panjanglah harinya teh, 4 hari ya, dari hari Maret kan. Majlis hari Maret sampai hari Senin kelak baru habis. Jadi ya, antaranya yang sedang berlangsung di Miri dan pelbagai aktiviti yang menarik ada di Sia, ada mini konsert lah, jualan lah, sidak para peniaga dan banyak lagi lah aktiviti yang berlangsung di Sia. Jadi kepada orang Miri ataupun yang berada di sekitar benar Miri ataupun di luar Miri, orang Bunir lah terutamanya lah. Kami orang pun bis kita di sebelah sana, bolehlah datang ke Miri, sama-sama kita memeriahkan program untuk Miri Bike Week to. Jadi selainnya juga patutnya berlangsung hari to adalah Miri Car Free Morning, tapi terpaksa dibatalkan ataupun ditangguhkan. Ditangguhkan lagi lah untuk untuk satu jangka masa yang akan ditentukan kelak. Sebab ada orang Ami dah kisiah tadi, tapi si taunya ditangguhkan.
2: Jadi tak terdah jualah sebab tidak majlis menerima Miri pun si Bani nak molah aktiviti di luar sebab di Miri pun boleh tahan jual dah. Angat dah hidung bawah sat. Dah start nak naik tapi alhamdulillah malam tadi hujan lebat. Okeylah sikit rasanya untuk cuaca kami orang hari tu. Ya lagi. Kami nak kongsikan juga selainnya adalah penganjuran kem Seringan Kesihatan Telinga, Hidung dan Tekak 2026 yang mana kem Seringan Kesihatan Telinga, Hidung dan Tekak Totek berlangsung di Klinik Kesihatan Bario, Pekan Bario, iaitu di Baram Miri, Sarawak. Jadi tu ada juga berlangsung pada 29 iaitu hari tu bermula jam 9 pagi hingga 4.30 petang. Jadi nak makan mi kampuai teh, kalau rasa udah termasuk mi dong, boleh pergi ke situ kem Seringan Kesihatan. Boleh jauh perginya di Bario. Kita rempak hidung kita kesian.
0: Bayangkan
2: suasana kaca.
0: Bayangkan program di Sibu, masuklah hidung pergi ke Bario. Asalnya mula pergi ke Bario, asalnya mi ada keluar balit dah.
2: Kami nak kongsikan untuk mengenai program Demam Darah yang berlangsung di Miri tu, iaitu akan berlangsung pada 31 kelak lah, iaitu pada hari Merdeka kita kelak, di Miri Young Clan Association, iaitu di Bintang Mega Mall kelak atau anjuran sedianya lah akan berlangsung di Bintang Mega Mall. Jadi sedianya menyeru kepada yang selalu mendemam darah boleh pergi sia bermula jam 1 pagi hingga ke 1 petang. Okey, ya, antaranya info dari Miri.
0: Terima kasih. Boleh ada ready motosikal di rumah tu.
2: Ada. Basikal anak kami di keria di deko kami tu.
0: Ya,
2: okeylah ya. Boleh jadi motosikal.
0: Nak melawan nembiak ni ya, kaya nak viral ya.
2: Boleh tahan. Apa cara?
0: Okeylah. Kita nak singgah ke Limbang lagi lah. Bersama dengan AJL. Apa perkongsian di Limbang? Silakan. My bro.
2: Bukan tu, iya kah? Sidak tentera laut tu. Betul kah, Jeff? Bukan main kita dengan AI.
3: Tentera-tentera aja lah.
2: Oh, iya kah?
0: Bukan tentera laut, bukan tentera darat.
2: Bukan. Tentera-tentera. Tapi macam tentera laut tak maju dipakai ya?
3: Tentera yang layang sebenarnya.
0: Tentera melayang.
2: Ngomong dari AI. Okey, apa ceritanya di Limbang? Silakan.
3: Okey, apa ceritanya itu? Okey, hari itu Sabtu 29
0: Cerita.
3: Cerita. Jabatan Kecemasan dan Trauma di daerah Lawas memulakan operasi dan pemindahan Jabatan Kecemasan dan Trauma di daerah Lawas bermula hari ini. Jadi harap maklum kepada mereka yang ingin mendapatkan rawatan ataupun kecemasan, kerana Jabatan Kecemasan dan Trauma ni sudah berpindah ke hospital baru bermula hari ini. Dan untuk kita dimaklumkan juga bahawa hospital baru Lawas ni akan dibuka secara rasminya pada 7 September depan, yang memerlukan lebih ramai lagi sebenarnya petugas. Hospitalnya besar tapi nyampur kaki tangan ataupun staff je si bapa kami, jadinya memang memerlukan ramai staff. Dan hospital berkenaan mampu menampung sehingga 1014 kaki tangan, namun ketika ini hanya kira-kira 300 jawatan telah diisi. Jadi justru itu kita harapkanlah semoga mereka yang akan datang ataupun orang-orang baru yang dapat kerja, jangan takutlah nak pergi ke Lawas. Di Lawas pun okey, alhamdulillah. Macam kita banyaklah yang istimewa yang perlu kita tangga juga di Lawas.
0: Bukan best Lawas lah, best Lawas.
3: Kadang-kadang bila kita sebut je ke Limbang, ke Lawas, selalu takut orang. Macam ada Semandin ke apa, kasih tahu.
0: Di sini ada Karabau, bah?
3: Ada Karabau. Karabaunya si Bani mati.
0: Berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun.
3: Cuma kadang-kadang nyempun warna je. Bertukar je.
0: Sebab
3: kadang-kadangnya
0: dah jadi tuan. Nasib baju
3: lah. Ya lah. Kadang-kadangnya memang si berbaju lah. Si dapat diberi baju sebab kadang-kadang nyempun badannya. bila jual baju, baju mesti ngam dengannya.
0: Iyalah. Macam kami orang di Kuching tu, diberi baju.
1: Oh, pusat ambil orang mana tukar baju.
0: Tukar baju pusat ambil orang.
1: Untuk saya dengar bas di pasar, maknya pakai face mask.
0: Oh, kali.
1: Jerebu.
3: Jadi di Kuching pun jerebu tu nak. Kuat jerebu je. Di Limbang alhamdulillah setakat tu masih lagi terkawal. Jadi apapun macam yang lepas kita pun boleh dirasul terpaksa dibatalkan juga.
0: Ya, betul.
3: Saya dapat walaupun di situ nya okey, saya ada jerbu yang apa nama ketat gila, ada tebal gila. Tapi kita kena hormati juga lah. Yang lain semua yang lain si menyambut kita kena hormati lah. Untuk arahan daripada pihak atasan. Okey, yang mengenai dengan hospital 7 September nya akan dibuka hospital baru di Lawas. Sebelum tu kita nangga-nangga aja. Ramai yang tanya bila lah dia buka hospital tu. Dah siap tapi belum buka. Jadinya akan dibuka pada 7 September kelak. Jadi harap kita dapat kita memenuhi jawatan-jawatan yang ada di hospital Lawas, khususnya kepada remaja ataupun belia kita yang ada di sekitar kita. Yang kita nangga pun ramai juga dah remaja pun belia kita tu yang minat dengan bidang apa nama? Bidang kesihatan. Banyak juga yang mohon dah ketangga aku. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah jadilah, syukurlah kan.
3: Sebab dengan adanya cedaknya kami lah. Jadi akan lebih apa nama? Terisi lah jawatan-jawatan yang ada.
0: Kelak pun boleh ajak mohon, anak mohon juga kelak. Jadi doktor. Yalah,
3: aku sama aja.
0: Jadi doktor. Ya. Ada kosong ke?
3: Si aku attendant je, attendant
0: hospital. Doktor dah kosong.
3: Pembantu apa namanya kini tu?
1: Pembantu perawatan.
3: Pembantu perawatan.
0: Ya, betul.
3: Hanya bukan studio, bukan attendant. Senyata hospital lagi kini tu.
0: Dah tukar perawatan. Nama.
3: Iyalah. Okey, sebab sedikit mengenai dengan acara yang berlangsung ataupun yang akan berlangsung di Limbang. Tapi di Lawas ada acara lagi. Kita secara naik aja lah. Yang mengenai dengan Long Tenguak River Rafting Challenge Festival. Pada 4 hingga 5 September depan. Banyak acara-acara yang dipertandingkan selain daripada acara apa nama river rafting tu. Ya, ada acara-acara lain seperti karaoke murut, bola sepak terbuka, ratu pakaian tradisi, pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan agafon. Tu apa agafon?
1: Apa agafon?
3: Ya, aku pun sih tahu juga sebenarnya. Aku nangga gambarnya situ. Yang mula memancing.
0: Yang memancing lah.
1: Bahasa
0: yang
1: memancing lah.
0: Itu bahasa gambar tu.
3: Bahasa mungkin gambar. Bahasa sudah murut okolot tu. Sebab situ kebanyakannya sedaknya yang okolot lah.
1: Okolot.
3: Okolot. Satu apa nama? Etnik yang jarang kita nanggar.
1: Minoriti lah.
0: Yang minoriti.
3: Jarang diketengahkan. Tapi kini itoknya banyak mendapat anugerah. Dari segi pakaian sedangnya. Pakaian dan tradisi dan yang dapat banyak mendapat anugerah lah.
1: Okay.
3: Jadi pentas dunia.
0: Okay.
3: Yang mengenai dengan Long Tenguak River Rafting Challenge Festival. Ataupun apa di situ? Ilau Asi Simpung. Bahasanya Ilau Asi Simpung.
0: 2 minit ke Jeb.
3: Okey. Ya aja.
1: Lang-lang-lang. Tambah sikit aktiviti.
3: Ya aja.
1: Ya aja. Macam sengaja tarik-tarik slow. Aduh.
3: Sengaja supaya dia silama nak.
1: Bukan silama, kami dua ada bahan set dia.
3: Ya, saya ada bahan.
1: Dua bahan kami dua sempat tu.
0: Gila dia. Terima kasihlah Jeb.
1: Terima kasihlah tak semua.
0: Terima kasih kepada tawang semua kerana sudi berkongsi cerita itu apa aktiviti-aktiviti di tempat masing-masing. InsyaAllah mau ada ruang dan masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
0: Selamat santai-santai. Hati-hati ya. Jerebu tu.
1: Limbang dah jaga diri beku. Semua.
0: Dah beku lah. Limbang dah beku dah.
1: Jep dah beku.
0: Ni akan dah pay for
1: beku. Freeze nak freeze
0: ya. Terima kasih
1: jumpa.
0: Okay,
1: jumpa lagi.
7: Terima kasih.
1: Bye-bye.
0: Ya last ketika kita bersama dengan sidaknya.
9: Jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okey guys.
10: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
11: Strong 93.2 MHz.
12: Betong 99.5 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Tentera Nepal mempergian operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir kilat yang melanda negara itu. Namun berdepan lumpur tebal serta mangsa terperangkap dalam terowong gunung. Jurucakap tentera Raja Sambasnet berkata 14 helikopter dikerahkan bagi memindahkan penduduk yang terputus hubungan. Menurut pihak berkuasa, pengurusan bencana Nepal, lebih 4,400 orang berjaya diselamatkan setakat petang Jumaat. Di Bangladesh, 5 lagi kanak-kanak meninggal dunia akibat gejala disyaki demam campak dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah kematian berkaitan penyakit itu kepada 960 tahun ini. Direktorat Jeneral Perkhidmatan Kesihatan memaklumkan 861 daripada jumlah kematian itu dikategorikan sebagai disyaki akibat campak, manakala 99 lagi disahkan. Ribuan pesakit di Gaza masih menunggu untuk dipindahkan bagi mendapatkan rawatan segera. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata 106 pesakit termasuk 19 kanak-kanak berjaya dipindahkan melalui pintu sempadan Rafah dan Karim Shalom minggu lalu. Menurutnya, lebih 13,000 pesakit telah dipindahkan keluar dari Gaza sejak Oktober 2023. Tedros menegaskan akses berterusan melalui beberapa pintu sempadan diperlukan bagi memastikan pesakit menerima rawatan tepat pada masanya. Dalam pada itu, 3 rakyat Palestin maut dalam serangan drone Israel di Jenin, tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan ketiga-tiga mangsa berusia lingkungan 20-an termasuk Kais Bitawi, 22 tahun. Kumpulan Hamas Brigade Al-Qassam mengesahkan Bitawi sebagai seorang daripada komandernya dan mengecam serangan berkenaan. Tentera Israel pula mendakwa kononnya Bitawi terlibat dalam merancang dan membiayai serangan terhadap orang awam serta pasukan keselamatannya. Ketiga-tiga mayat dilaporkan masih ditahan Israel. Pemimpin Hezbollah Naim Qassem sekali lagi menolak perjanjian antara Israel dengan Lebanon serta menegaskan kumpulan itu tidak akan menyerah. Dalam ucapan disiarkan televisyen, Qassem menyifatkan perjanjian berkenaan sebagai tidak sah dan menjejaskan kedaulatan Lebanon. Perjanjian yang dimeterai pada Jun dengan tajaan Amerika Syarikat antara lain menggariskan pelucutan senjata Hezbollah dan pengunduran secara berperingkat tentera Israel dari selatan Lebanon. Qassem turut menolak pelaksanaan zon perintis serta sebarang mekanisme bagi mengesahkan pelaksanaannya. 3 insiden membabitkan drone dilaporkan berlaku minggu ini di loji tenaga nuklear Zaporizhia, Ukraine hingga mencederakan 2 pekerja. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA memaklumkan insiden tersebut mencetuskan semula kebimbangan terhadap keselamatan loji nuklear terbesar di Eropah itu. Bagaimanapun, paras radiasi di lokasi kekal normal. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi menggesa semua pihak mengelakkan tindakan ketenteraan yang boleh mencetuskan kemalangan nuklear. Sukan bola sepak Ryan Cherki mencuri tumpuan dengan meledakkan 2 gol ketika Manchester City membelasah Crystal Palace 4-1 dalam saingan Liga Perdana Inggeris. Erling Haaland membuka jaringan sebelum Palace menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri penjaga gol City. Cherki kemudian meledak 2 gol pada babak kedua untuk kembali meletakkan City selesa di depan. Haaland melengkapkan kemenangan menerusi gol keduanya pada penghujung permainan sekaligus memastikan City mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini. Nicholas Jackson bakal membuka lembaran baru dalam kariernya selepas menyertai Aston Villa dari Chelsea menerusi kontrak 5 tahun. Penyerang Senegal berusia 25 tahun itu kembali bekerja di bawah kendalian Unai Emery selepas kedua-duanya pernah bersama di Villarreal. Perpindahan Jackson dilaporkan bernilai £65 juta yang juga menjadi rekod pembelian termahal Aston Villa. Sementara itu, penyerang Bayern Munich, Harry Kane mengesahkan rundingan untuk melanjutkan kontraknya bersama juara Bundesliga itu sudah bermula. Kapten England berusia 33 tahun itu berkata, pertemuan pertama berlangsung minggu lalu namun masih banyak perkara perlu dibincangkan sebelum persetujuan dicapai. Kane yang menyertai Bayern dari Tottenham pada 2023 berharap dapat terus kekal bersama kelab berkenaan.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Seri Aman FM untuk edisi Sabtu 29 Ogos 2026 bersama 16,448 Hijriah. Baik, anda kini sedang dengarkan kami dalam Spektra 912 Warnai Harimu bersama saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12.30 hari kelak. Kita pun dah memasuki jam kedua untuk Spektra 912 Warnai Harimu edisi hari ini. Terima kasih kepada yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 10.14 minit pagi. Teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga pukul 12.30 hari. Baik, selamat menjamu selera kepada yang tengah menjamu selera sekira di mana saja anda berada, yang tengah bekerja di pejabat dan di luar pejabat asalkan bekerja di hujung minggu ini. Selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Semoga dipermudahkan urusan anda hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Sila lupa juga kepada yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda. Kami di Seri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang.

Baik, bacaan IPU setakat pukul 8 pagi tadi di Facebook Berita RTM yang baru jadi dipublish setengah jam yang lepas. Tapi bacaan IPU-nya setakat pukul 8 pagi tadilah yang merekodkan Sri Aman masih lagi bacaan IPU yang sangat tidak sihat dengan 222, diikuti Serian 193 tidak sihat, Seri K 188 tidak sihat, Kuching 169 tidak sihat, Sibu 160, Bintulu 151, Semerahan 168, Kapit 153, Mukah 164. Ia adalah kategori tidak sihat. Manakala Miri Limbang Sama Laju kategori sederhana dengan bacaan 68, 55 dan 93.

aspek memandangkan Sri Aman kini itu adalah di ranking pertama untuk IPU yang tidak sihat. Jom kami nak sharekan berkaitan dengan apa yang kita perlu pola. Ketika kita menghadapi jerebu tu, kena kita perlu tutup tingkap dan pintu semasa jerebu. Satu, kurangkan kemasukan udara tercemar. Menutup tingkap dan pintu menghalang udara luar dan yang mengandungi zarah jerebu daripada masuk ke dalam rumah. Kurang udara tercemar masuk, kuranglah pendedahan kepada jerebu. Yang kedua, kena kita perlu tutup tingkap dan pintu rumah. Kurangkan pendedahan kepada zarah halus. Zarah halus seperti PM2.5 dan PM10 boleh masuk ke saluran pernafasan dan menjejaskan kesihatan. Yang ketiga, lebih penting untuk golongan berisiko, kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta pesakit jantung dan respiratory lebih mudah terjejas akibat jerebu. Dan yang keempat, pastikan udara dalaman lebih bersih. Gunakan penghawa dingin dengan mod kitaran dalam recirculation jika perlu. Tip tambahannya adalah tutup tingkap dan pintu rapat. Gunakan penghawa dingin dengan mod kitaran dalam. Elakkan guna kipas yang menarik udara dari luar. Pastikan rumah bersih, kurangkan habuk. Pantau bacaan IPU melalui APIMS. Kurangkan aktiviti lasak di luar. Pakai pelitup muka dan dengan betul sekiranya perlu kita berada di luar. Minum air secukupnya. Pastikan udara dalaman bersih. Kita boleh refer tips ini di Facebook Unit Promosi Kesihatan Bahagian Seri Aman.

Baik, kadang-kadang kami dah pendengar kita dah drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Keep on the lockdown. Ucapan dan salam anda. Boleh juga tag rakan-rakan anda kita yang lainnya untuk setidaknya sama-sama alert yang kita orang sampaikan salam kepada setidaknya. Selain sekali, lagu kegemaran anda untuk saya putarkan sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, selepas ini saya akan menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan lagu dengan daripada Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Sepuluh 25 minit pagi, baik. Sedikit hebahan. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Saifuddin Nasir Tun bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Baik, jom. Sebelum kami nak menyapa rakan dengan kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, kami nak update lagi berkaitan dengan kualiti udara di Sri Aman masih merosot. Di situ, Sri Aman masih catat kualiti udara sangat tidak sihat dengan bacaan 223 setakat pukul 10 pagi tadi. Berdasarkan kemas kini, sistem pengurusan indeks pencemaran udara IPU di portal Jabatan Alam Sekitar, 7 kawasan catat tahap tidak sihat. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 195, diikuti Kuching 171 dan Semerahan 169. Mukah pula merekodkan bacaan 166, Sibu 162, Kapit 154, manakala Bintulu 151. Baik, jom kita menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM daripada Agnes Indai Robin. Yang madah, selamat pagi DJ yang bersiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM. Semoga sihat walafiat, katanya ceria-ceria selalu. Cuaca kan milih pagi tu panas. Minta diputarkan lagu Emelina Asyik buat hiburan sendiri dan semua yang mengenali diri saya di mana jua berada. Semoga semuanya sihat buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih, katanya. Terima kasih kembali Agnes Indai Robin atas ucapan. InsyaAllah saya akan tunjukkan lagu permintaan anda selepas ini. Stay tune bersama kami. Ina Konamit yang madah menonton dengan anda, teruskan ikuti siaran kami sehingga pukul 12.30 hari nanti. Terima kasih Induk Konamit. Peringkat kita yang seterusnya, Ibrahimat Akib dengan ucapan Assalamualaikum, salam hujung minggu, selamat pagi juga DJ Azimah dari Hatyai Thailand, katanya. Wow, melancong ke tu. Terima kasih Ibrahimat Akib. Seterusnya peringkat kita, Berukat Apau dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berukat Apau mana lagi? Cuaca kami di Kota Semerahan tak cerah tapi jerebu agak tebal. Minta yang bekerja di luar jaga kesihatan. Betul? Sampai salam untuk semua rakan yang mengenali ucapan harap sihat selalu dan selamat nyambut Hari Kebangsaan 2026. Minta DJ masang lagu Berkikis Bulu Betis untuk hiburan semua. Happy konti DJ. Moga sihat selalu. InsyaAllah. Doa yang sama juga kepada anda, Berukat Apau, dan juga pendengar-pendengar kita yang lain. Semoga sihat-sihat aja. Jangan bermain di luar. Renah-renah, banyakkan minum air. Jom kita dengarkan lagu permintaan daripada pendengar kita tadi yang nak dengarkan Emelina Asyik, katanya. Dan seterusnya, tu dan juga lagu permintaan daripada siapa yang tadi nak dengar lagu tu. Berukat Apau nak dengar lagu Biar Berkikis Bulu Betis. Jom kita berhibur bersama.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

10.40 minit pagi di harapan dengar-dengar kita di Sri Aman FM terhibur dengan lagu permintaan masing-masing. Baik, jom teruskan kita menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. David Ikom dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi David. David mana lagi? Selamat bertugas. Semoga sentiasa sihat dan murah rezeki. Cuaca panas pagi tu di Seratok katanya dan berjerebu. Terima kasih DJ. Sama-sama. Ya, semestinya berjerebu kita kini tu. Apa-apa pun sentiasalah berwaspada dan keep on update dengan IPU semasa. Pendengar kita yang seterusnya, Rini Sabai dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, selamat bersiaran di Konti Sri Aman FM hujung minggu katanya. Selamat pagi juga kepada kita Rini Sabai. Terima kasih dan meluangkan masa anda menemani saya dalam Spektra 9.12 edisi Sabtu 29 Ogos 2026.

Kawi kurus dengan ucapan salam Malaysia Madani, kesejahteraan diminati. Selamat bersiaran buat DJ kesayangan Kusri Aman FM Spektra 9 dan 12. Spektra mewarnai harimu, inspirasi berinformasi bertemankan DJ Azimah. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, insyaAllah, amin. Diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon DJ putarkan sebuah lagu nyanyian Wali Ben dan The Young One Smokey untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Stay tune Sri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Be healthy, friendly and keep on smiling towards people surrounding us. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Kawi Kurus atas ucapan yang dah di drop di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah selepas ini saya akan tunaikan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM.

0: 10.42 minit pagi. Jom kita dengarkan lagu persembahan daripada Wally Ben berjudul Cari Jodoh. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Seri Aman FM.
1: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Ada apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulang lagi lah.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Mary Nantan, jumpa dah hari. Selamat pagi DJ, bertugas. Semoga sihat walafiat ceria selalu. Panas, cuaca di Sri Ketok katanya. Selamat pagi juga kepada kita, Mary Nantan. Hati-hati, akhirnya tu jerebu. Keluar, pakai mask muka. Seterusnya, James Pengiran. Selamat pagi DJ. DJ Aziz katanya, selamat pagi. Dan juga, selamat pagi DJ. Selamat bertugas. Salam ceria semua. Terima kasih. CMS Fred, good morning. Katanya, good morning to you too. Terima kasih. Rakan-rakan pendengar kita yang dah drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM.

0: Baik, 10.56 minit pagi. Boleh lagi kita orang hantar ucapan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM seperti biasa. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jom kita dengarkan lagu tema Bulan Kebangsaan 2026 berjudul Aku Berjanji Dendangan Faizal Tahir.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

like, share dan komen Facebook 3 Aman FM.

9:06 pagi ya. Kita dah memasuki jam ketiga untuk Spektra 9.12 Warna Iharimu. Baik, terima kasih kepada pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM menemani saya Azimah sehingga pukul 12 tengah hari kelak. Jangan ke mana-mana. Baik, selamat menjemur selera kepada yang tengah menjemur selera di mana saja anda berada. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Padu cermat, jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, kami nak baca lagi komen dan salam daripada pendengar-pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Indok Keramit, jemara selamat pagi dan salam hujung minggu. My favorite DJ Baji Azimah kesayangan kami, katanya ceria-ceria selalu. Terima kasih banyak-banyak Indok Keramit. Jemara cuaca cerah di Keramit begitu, katanya Emilia Sam dari Keramit tok nak request lagu Telih Benanah Litan Berdarah, nyanyian Steve Shigan. Sorry kami salah sebut tajuk lagu ya. Buat sahabat Roslina Francis, Mary Ubon Martin, Lina Bugis, Emilia, Amy Richard, Serena Sendai, Janang, Shasha Amanda, Bibiana, Robina, Juni Ben, Ros Liao, Poli Masing, Dublin K Baja, Peter Tingkau Kujam, Jambai Etul, Uncle Sojo Somarino, Mike Almi, James Anyau, Alex Deltabina, Stemmer Stevi, Bulan Pegari, James Pengiran, Hukala, James Donny Lim, katanya Roy Kwang, Angelina, Mi Eng, Alexis David Biju, Cecilia Mellon, Rachel Marikan, Putra Borneo, Tantari dan Masmira, Ibra Mat Akib, Jaiton Ace, Buat DJ Jua, dan semua rakan-rakan Facebook di mana-mana mereka berada dengan ucapan semoga terhibur. Terima kasih my favorite DJ kesayangan kami, katanya. Terima kasih banyak-banyak dan drop komen. InsyaAllah semoga rakan-rakan pendengar yang di tag Indo Ekonomi dalam tu perasaan dengan ucapan beliau. Terima kasih banyak-banyak.

0: Baik, 11.09 minit pagi. Saya nak macam lagi. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Baik, jom kita terus kami hibur dengan lagu dendangan daripada Mahalini dan Rizky Fabian, Bermuara. Strong 93.2 MHz. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

11.24 minit pagi. Terima kasih kepada pendengar-pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Spektra 9.12 Warnai Harimu. Bertemankan saya Azimah, InsyaAllah sehingga pukul 12.30 hari kelak. Baik, kami nak menyapa lagi seorang pendengar kita, Mary Ubon Martin, dengan ucapan selamat pagi DJ dan selamat bertugas, katanya. Salam ceria, moga sentiasa sihat walafiat. Terima kasih, insyaAllah, amin. Terima kasih atas doa ya. Semoga kita pun, Mary Ubon Martin, sentiasa sihat walafiat hendaknya. Baik, sedikit pesanan khidmat awam berkaitan dengan CRC 2026, The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Baik, 11.25 minit pagi. Selamat menjam selera kepada yang tengah menjam selera di mana saja anda berada. Yang tengah bekerja, yang selamat bekerja. Yang dalam perjalanan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, setakat pukul 10 pagi tadi, Sri Aman masih lagi mencatat kualiti udara sangat tidak sihat dengan bacaan 223 berdasarkan kemaskini sistem pengurusan indeks pencemaran udara IPU di portal Jabatan Alam Sekitar. 7 kawasan catat tahap tidak sihat. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 195, diikuti Kuching 171 dan Semerahan 169. Mukah pula merekodkan bacaan 166, Sibu 162, Kapit 154, manakala Bintulu 151.

0: Baik, 11.27 minit pagi, insyaAllah pada pukul 11.45 minit pagi kelah, kami akan sharekan berkaitan dengan info solat bagi Zon 6 untuk edisi Sabtu 29 Ogos 2026 bersamaan 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, jom kita teruskan berhibur di pagi Sabtu ini dengan lagu dendangan daripada Ultimate berjudul Amboi. Siapa bilang
1: gadis Melayu tak... Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: mental.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulang je lah.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: 11.51 minit pagi. Kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9 dan 12 Warna'i Harimu. Edisi Sabtu 29 Ogos 2026 bersamaan 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, sebelum saya menutupkan tirai Spektra 9 12 Warna'i Harimu hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.51 minit pagi. Ya, terima kasih banyak-banyak kepada yang tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera. Yang bekerja, selamat bekerja. Semoga segala urusan anda dipermudahkan hari ini dan hari-hari yang akan datang. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari nanti kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM RTM Kuching. Baik, kita akan bersua kembali esok dalam jam dan waktu yang sama. Saya akan tinggalkan anda dengan lagu dendangan daripada Ultimate Fit The Trisno Trio yang berjudul Hello. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Thunderbolt, Thunderbolt, Thunderbolt, Thunderbolt.
1: Κανό, sinangiba bendera ka?
2: Ay, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
1: Kami nang suka nangga bendera pergiba tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
2: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
1: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
2: Benar ya Ji, walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
1: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
2: Bajulah Ji, jom kita sama-sama kibar.
1: Jom,
2: marilah kibar jalur gemilang.
3: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

0: setengah hari. Selamat tengah hari, pendengar. Kami nak berikan berita tengah hari, hari YFM Iban Kuching, kena ke hari 6, sehari itu 29 hari bulan 8 tahun 2026. Penyantai kapal Bintulu dekat diambil perintah Sarawak mengenak cara ti rasmi hari perintah besar berlabuh hari 1 hari bulan 9 tu. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas madah ke perkara tu dekat mai ubah sepengudah penyangkai kapalnya ke 47 tahun dipegai perintah besar. Gazet dikena ngetu ke kuasa akta opis penyangkai kapal Bintulu Mega udah disain Menteri Pengangkut Anthony Lok Siu Fok lalu beringkah diperjalai ke kena 31 hari bulan 8 tu. Dato' Amar Douglas Ugah maksud ke jaku tu udah ia ke ngulu pengurami berserarak opis penyangkai kapal Bintulu LPB hari perintah besar ke diatur di Bintulu dah malam. Berbangunnya Anthony Lok madah ke opis penyangkai kapal Bintulu diatur nyingkang ngagai jeman baru begulai ngau perintah Sarawak ubah bak perintah tinguasa penyangkai kapal yang begat dekat nyau negap ke penyangkai kapal Bintulu jadi aset strategik Sarawak tidakannya di hub maritim industri ngau hub logistik. Kas Bala Pemisai Kaul Mensia Menyuh bersedia nangkup penusah patut dikeluati ke ngambil ke tiap bengkah isu boleh diputar ke enggau jampat serta meri empas di mana. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak kebagi perkara korporat ngau UKAS Dato' Abdullah Saidul Madaka si Dato' bisi ungkup pengawak ti cukup bergunainya napi manyuh macam isu serta ngelati ke jalan dikena mutar ke penusah. Ia Madaka Raban Pemesai Kaul Mensia Manyuh patut semampai bersedia ngulih ke fakta nyedia ke penerang serta nyau peraban pengurusan ngagak pemutus enggau jampat. Ia maksud ke jaketu bak pengawak nutup kerja jurai Communication Strategic ngau sanding penemu pengurusan media ungkap bala ketua perintah di Kuching. Ia pada ke atur patut dipejalai ke ngau lengkas dikena nentu ke penerang ti dikenatai ke ngagai mensia manyuhnya endang penerang kebetul serta ulih ngetan ke pengarap hati urang ke perintah. Pesta Asa Jaya 2026 sudah muka peluang sosioekonomi ngagi lebih 70 ikut orang dagang ti sama ngau masuk pengeraminya. Sapin Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Enggau Wilayah Dato' Rubiah Wang madaka pengeraminya endak semina ngerapit ke kaul antara Mensia Manyuh Haja tang megambri peluang endur orang dagang ngerembai ke peluang dagang sidak. Pengurami tiga harinya ke belabuh diatur kemari diatur opis pelilih menua Asa Jaya serta opis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang bak kompleks Lumbak Ngau Main Asa Jaya. Banyak macam pengawal bisi diatur nyengkaum Asa Jaya Idol Pekit Mungkus Burasak Pekit Nimbak ke Anak Panah Batak Tali Ngau Asa Jaya Kitchen Batang Pengerami kena ke minggu tu enyak konsert Mantar Merdeka Dekat di Hati Begulai Ngau Simfoni Orkestra Negeri Sarawak serta bala penyanyi kedika ngau sedau mandang ke orang main mercun. Seriaman meruan ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU ti balat ndak manah ke pengerainya 223 urung pukul 10 pagi tadi. Penerang sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS dalam potong opis rampak menua ngayan ke 7 kandang menua di Sarawak ngerikut ke IPU tindak manah ke pengerai kalai serian ngerikut IPU 195 Kuching 171 ngau Semarahan 169 berbangunnya mukah ngerikut ke IPU 166 Sibu 162 Kapit 154 lalu Bintulu ngerikut ke 151. Pengawal orang ke ngujir kamai, barang ke dijaga perintah ngau barang runcit ti berungkus lebih RM112,000 ke Indonesia mujur di puntan ke di Serikian bau lemai kemari. Penerang dari Division 1 Sedadu Infantry Malaysia madah ke sebuah lori di tanke Raban Operasi Batalion ketiga Regiment Ranger di Raja kira 700 meter dari garis antara menua. Lorinya kedibai siku lelaki rakyat menua tumpu ditemu mai barang ti nadai dokumen pemindah tisah. Barang ke dirampas ba operasi tuanya gula, minyak makai, mi segera, roti, air bisa, telefon bincang, ngau duit menua luar. Lelaki tu ngau barang ke dirampas ba operasinya udah diserah ke ngagai Indu Upis Pulih Pelilih Menua Bau. Menyujung ke berita tengah hari kita ungkap ya. Tengah hari itu hari 6/29 hari bulan 8 tahun 2026. Berita tengah hari ditusun Syarifah Ajau Yahwan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dum, makai.
2: Ah, lagi meh.
1: Dum, beli garam ngai kedai dulu nuan lai.
2: Oh, sekejap dulu nai.
1: Dum, manuaknya beri makai dulu.
2: Lagi meh nai, lagi kiruh narku tu.
1: Dum.
2: Indai, dum benong ni ngau YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sadar lemai, pemerindah malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mayuh program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari itu nai.
1: Dum, Indai benong ni ngau YFM tu.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Istri Aman, 89.5.
1: Ya, kita kembali dengan kami. Terima kasih main-mainnya di Selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Ialah tengah hari-hari 6 bersama berjam ke terbang. Rondau minggu tu ditangkan gau carta Kenyalang hengkep ia minggu tu minggu ke 35 tang di Kuting MA ndak Kediri ya berlenggau 5 gi pengeluar program kita ke buka Limbang Sri Aman Sibu Bintulu engau miri kita dengan guys Sri Aman. Hello Sri Aman.
2: Hello Kuci yang
1: nama berita orang Sri Aman.
2: Berita agak semampai mana gerai nak dia tu tajak pan nah gaya hari kita. Nama tu tadi di triple dua.
1: Awal, dua,
2: dua, dua. Sepon,
1: eh.
2: Balat mai.
1: Okey. Ya. Yeah. Kena sengka buang mua, lepas kita akan pindah ni, Ben.
2: Ya. Yeah. Mesti mayu yang kedua luar dia, sama belak kita berkena ke sengka buang mua.
1: Ya, yeah, nanti ada kebuah keberatnya kira karena pindah tahu mana.
2: Ya. Yeah. Yang mana lagi?
1: Ya, yeah, di kabar rumah aja. Okey. Kita ingat agak menua Sibu. Hello, Sibu.
3: Hello, Kuci. Hello, Sriman. Berita jumpa mana berita gaya hari kita yang ya agi bisi bersebun tentang nak betau ke bisi hujan tu MA.
1: Awah.
3: Nyung ega hujan ke ya maya bersebun tu nya. Ya mai kita mensi okay.
1: Ya, maya hujan salah, maya kemarau salah. Semuanya salah magang lah.
3: Dia rempau ke pedak tapi ya.
1: Sri Aman sudah Bintulu dah Sibu dah tentu sudah Bintulu dah standby kan dekat jari yang gua kita ke Limbang dulu. Hello Limbang.
4: Hello MA, selamat tengah hari. Selamat tengah hari Sri Aman, tengah hari Sibu.
1: Bersebun Mbak Limbang, Dom?
4: Bisi sebun, tang tak banget. Laban yeah. Dua hari itu bisi hujan, lumayan kemarin bisi hujan di Limbang. Banget diri ke hujan di Limbang. Tang sebunnya bedau tu pukas dah. Angin, lebih angin deh.
1: Betul. Okey, kita ngagai menua Bintulu. Bintulu, hello.
5: Oh, kelawan korang tak ada lah. Oh, yeah. Semua tinggalkan nyawan tu. Kan, Mat? Tumuh, Mat.
6: Tumuh, Mat. Tumuh, Mat. Tumuh, Mat.
5: Oh, jauh, Mat. Ya, nu kelimbang kian ya.
1: Lepas aku nemu jari yang sikit dah standby kan dekan. Okey, tajap via flow sepedau nanya ke berita menua bintang.

0: sikat gaya rimu kita itu bin bin.
1: Oh, nasi sedar ne.
2: Apa? Apa? Darah apa itu lagi?
0: Nah, dibeli orang mua kategori kita itu dom dom.
2: Ya, lekin sih orang
0: asuhan uci pinjau, eh pinggah itu.
3: Munyi kerja kau ada tau nya flow kategori awam.
1: Amat kategori awam masih nato.
2: Kategori bensin sama iwahnya.
1: Dini-dini aja sinanya bisa.
0: Okay. Nasi yang bisa main minyak angin cari tu gawat dalam biar.
1: Tahu beli baru nak cukup ya saya ku sebutu.
0: Baru beli sih baru pungkal. Okay, kita ngaji Miri dulu aw. Oh. Okay, Miri, hello Miri.
4: Halo yo.
0: Okay, hidup nyawa yo yo.
4: Nama beda udah habis dah tanya apa flow tayo.
0: Beda yo gaya hari lah beda tanya.
1: Simbuak kena yak ke gaya hari orang.
4: Merinsa tayo laban ni. Di Miri bakal di Limbang yo kemari nyoka nyoka sepamanya hari hujan ada doa mah. Bangat diri ga nyadi angin kira ke bersih sari tu. Nanti ada dipuput kari sida di
0: ya
4: di Bentulu kita ni yo.
1: Mengejai mana kami itu?
0: Bentulu lagi bersebun tu.
4: Angkat tetap bersih. Itu kelemah lagi nya. Kau kau yo. Arab kangen hari hari nama tu hari Bentulu ada yang ngesuah kita. Malaga.
2: Ya. Mai kenya.
4: Selamat tinggal di Doam Mar Blow. Kau Iben. Kau nama kau.
0: Kau nama anak di Mumbai baru ribut nih.
4: Ya, nya meh nama ngema bisa jai zos ga lain mimin bunyi.
1: Oke, saya udah kutai.
2: Kan lara atau teh bedau kan lara.
4: Ni nu bakal nge brenda apa minggu to jai zos.
0: Iya.
3: Jai menyap kini.
0: Iya bakal terowongnya ada yo siti alurnya tutup. Siti alur je boleh kena berjalan lah.
3: Benar nak ada ukur.
0: Okay, kita sebuah nyingkang gaya randau minggu tu. Gintir kami di coaching randau minggu tu ya. Berkenang ke senentang topik alam kita dalam bulan kemerdekaan. Jadi kenang senentang sejarah rambai jaku andur kita ngintu hari kebangsaan gau lagu tema hari kebangsaan menua kita Malaysia. Dikenang pun ke randau minggu tu. Okay, kenang kita kira ke rambai jaku tau ke tema hari kebangsaan ke penemu Beningan Manyu keterubahnya dikena secara rasmi hanya dalam tahun 1970 sebabnya di rambai jaku keterubahnya dikena di menua kita hanya muhibah dan perpaduan dikena mai rakyat sama beraku sahu mati sepengudah penyarut kena dikena ke 13 hari bulan 5 tahun 1969. Rambai jaku ke dikena berubah nitiah ke tahun ke megak lagu tema logo tau ke lambang during itu hari kebangsaan ke terubah dibantai dalam tahun 1976 lebihnya rambai jaku ke dikena bal logonya tau ke lambang enya ketahanan rakyat jadi evolution rambai jaku megak berubah nitiah ke ubah tahun enya kira ke nyingkang hari era peralihan gau wawasan ianya hari tahun 1980-an nyentuh ke 90-an ting merat ke tema wawasan 2020 tau ke dikembang kita tinjau wawasan 2020 udahnya kita nyingkang gaga era moden tau ke alaf baru tema ikonik kerana mu Malaysia dikenak kita maya tahun 2000 nyentuh ke 2006 udahnya satu Malaysia dalam tahun 2009 nyentuh ke tahun 2012 ke pemandu baru dikenak kita nyentuh ke dia tu ianya Malaysia Madani. Kita terus ngagai Limbang Tudum. Kira meri peluang denuan ngelansak rambai jaku ke dikena di menua kita dari tahun 70 nyentuh ke tahun 1977.
2: Okay, terima kasih Heme. Lalu pihak mega tiudah nama tu nyendia ke topik kita ke sekali tu nya bakal ulanggau sejarah rambai jaku atau ke tema dikenangin tu hari kebangsaan. Lalu pihak mega aku meri selamat hari kebangsaan gau selamat nyambut hari Malaysia guys semua rakyat Malaysia ke benua mendiang ke program kita bakal ke sekali tu. Jadi ngelansa rambai jaku kedikena hari tahun 1970 nyentuh guys 1977 mayuh kita berdada menya yang kau ibian pau. Jadi tahun 70 1970 rambai jaku kedikena mayanya ila maya tu suba inya hari kebangsaan Inya Muhibah dan Perpaduan. Lalu 1971 Masyarakat Progresif. Lalu 1972 Masyarakat Adil. Lalu 1973 Masyarakat Kebudayaan Malaysia. Lalu 1974 Sains dan Teknologi Alat Perpaduan. Lalu 1975 Masyarakat Berdikari hingga 1976 Ketahanan Rakyat. Serta 1977 20 tahun Bersatu Maju. Ya tadi sekedar hari rambai jaga atau ke tema nyambut hari kemerdekaan atau hari kebangsaan hari 70 nyentuk tahun 1977. Lalu nambah kenya lagu tema mayanya maya era tu enya hari tahun 70-an nyentuk gagai 80-an ianya 1970 ianya lagu tema ya Muhibah. Lalu 1976 Ketahanan Rakyat. Lalu 1979 Bersatu Berdisiplin ngau 1988 ngau 1989 ianya Bersatu. Hanya tadi kunci aku berkawal ngau tema atau kerambai jaku ngau lagu tema hari kebangsaan hari berengkari 1970 nyentuak 1977 ngau lagu tema ya tadi hari 1970 ngagai 1989. Nah kak tu info berkawal ngonya jadi pulai baru ngagai Kucing mulai dengan Emir. Terima kasih Emir.
0: Terima kasih Dom. Kita mulai ke pengingat ngenang senentang rambai jakuk ke dikenak pemegat lagu tema hari kebangsaan. Kita nyingkang agai Miri Tayong agai Nuan ngelansa hari tahun 1978 nyentuk ke 1985 Tayong.
4: Oh, terima kasih yo. Jadi sekali lagi Emir selamat tengah hari agai semua bala peninggal. Jadi lansa hari 1977 rambai jako dalam tahunnya ianya kebudayaan seni perpaduan. Lalu dalam tahun 1979 Bersatu Berdisiplin. Lalu 1980 agak ngetan ke berdisiplin ganio berdisiplin berbakti. Lalu 1981 agak gak ngetan ke tang tahun tu berdisiplin berharmoni. Lalu 1982 mega agih ngena leka jako berdisiplin nya berdisiplin giat maju. Lalu dalam tahun 1983 ramai jako ke dipilih bersama ke arah kemajuan. Lalu 1984 amanah asas kejayaan. Lalu 1985 nasionalisme trust perpaduan. Jadi bekenya ko ramai jako ke dipilih perintah kemegai mayanya kenyawari 1978 agak 1985 ke dikenang tau yo ah.
0: Okey, lalu penggal ngesti lagu yo Hari Miri.
4: Oh, lagu Hari Miri tau. Okey, tau kira ke cun ke tau yo ngau tiza ke ditebah nan tadai dah. Kita berperinan dulu ninga ke lagu tau.

0: Lawan udah nyitang jalur gemilang. Enti udah terima kasih. Enti pedau agi bisik masal. Besrimbai ngoh hari kebangsaan ngoh hari Malaysia tu, aram kita sama-sama nunjuk kepenalu ati nyadi anak Malaysia. Tuat kebak rumah, bak kedai, bak upis, tok kebak endur bukai ti patut. Laban jalur gemilang uka seminak menira, ia lambang kita pupu bangsa, siti menua, siti semangat. Selamat nyambut hari kebangsaan ngoh hari Malaysia, ari aku biar isi begulai ngoh YFM Miri.
1: Ya, lagu dari Jessica Timah, Lucky Sikat. Nama komen dari band, Yo Ngadom.
2: Lino, aku dengar lagunya Yo, Yo.
1: Dalam nada dalam senarai tengahnya. Dega kita dalam betul. Senarai tidak nih Yo.
2: Tengahnya di nepuk di rimpu dalam carta Yo, Yo.
1: Dalam carta guna sasainya. Okey, ambil korang kaget agak rumpasnya. Bisa nama raran siang gega ngigak laki ke si gani.
2: Yeah.
1: Yeah. Oh, ngicak ke bisa mindah nyengau belama dah.
3: Kira wah kak ngau mindah.
1: Jitanya
3: ada. Nama kami ni ada pengawal buka eh ni tiap kesini aja.
1: Nak mentas sudah ngelaki tu punya ni yo.
2: Pama mai bisa ngonyorong teruli mayam liwitai.
3: Nah, ngelama tu nyorong ke diri kami.
2: Dai nyak jari ke tempo aja. Nanti kita tahu. Ngelama tu
4: kena uli ana flow.
2: Bukai kita mesti tahu yang siti jarinya nyorong teruli sitinya. Maut jari kabar romantik
5: mana celap
4: ente bakat troli kita akan lama tau nah dainya pelapa kau ya mendebai troli yang terpelawai di sisi
2: oh mesti menawak troli kita apa sibu ni
4: ketemu kau serata menawak tau bisa
3: oh ya penanggung ke sebakar
2: kami mbak kuci yang aku segi lembau ke nyingkau troli ke bateluaknya si temu akunya tacat
4: yang benar temu meh kadang nanya galau bala sidak ke gawak bus pemakin
2: nada jalai galau nya lain ku yang ngagai ngambil umu nyung ngagai sida penuci pinggai dia baik ni kan jadi
3: kenapa nunda ati nuan kudu teku yang ya kebenar ya
4: ya nya sama ko kita ya suat tua ke diri uli madus
3: ati tuju kita sigi betul
2: tang mana ya troli bakanya yu ibian gau dum laban troli nya tajak ya sesingit pejalaya ya nemu lawak konter induk ke baja-baja
3: betul ya na bula aku tadi mar
2: nya otomatik
4: baru nyebut
3: betul
2: otomatik
3: barang kekal beli nak ingat terus ke kaunter ya pedak kita
2: udah nyamia kita ngasur yang mulai lekat deh kaunternya ngai jadi dia asur deh yo lekat nyau kata udah induknya nolong kita
3: hati hati hati ngan ngan ngan ngan ngan
1: lepas jarang orang lelaki ke kerja bawa kaunter ni yo
2: amai
4: nai balas sedak tanya jeng kenyaga dia nulung tepakan kami di sibuk
2: itu. Nanti saya dah laki kawan bak konter you ya ke tu buah sadonya. Oh, ngalu berlama tu dah flownya. Nak ada hutan nak beli. Nak
3: kati deh.
2: Nemu hati ya. Begaru hati you mana sup yang.
1: Ya amat.
3: Kumai bangan atau muda orang laki kami.
1: Terus ke dia ambil.
2: Okey. Sambung baru engkau rantau minggu tu. Laban kita tadi udah bak limbang okey miri penudah dia tu kira ke pulai ngagai bintulu kumaragas imun nemu bergaya ngasuh hati kami lelaki ka biak belama tucu manis ngasuh lelaki seribu tahun mawau kai kami lah laki bukayau kumang baik darah tampun puji kuyuk pelu-pelu baka pau di Cina seringgit satu ngagai nuan terflora
3: mana bergaul mas seringgit satu
4: udah belajar
1: ya dengan gagal gelaknya ya
2: idea temu mangsa yo
1: temu mangsa
2: tadi kau beli pau nak ingat boleh idea kait kau flora menyegawak lagi kaku seringgit satu
3: lagi mati kau nak celap
1: dalam tujuh mimpi punya kau lagu Miri Kamela betul.
2: Okay Flo, nuan ngenang senentang hari tahun 1986 nyentuk ke 1994. Cuncun gak bayan nuan tu ada amir tu aneh.
3: Udah pansi sama gang pe ha. Au panai ma ngenemu ke diri.
2: Okey.
3: Okey. Au jadi munyi ke MA tadi ya dekat ngelansa ramai jako tok ke tema ke dikena hari tahun 1986 nyentuk ngagai tahun 1994. Tok nyebut ba tahun 1986 ianya ramai jako bangsa tegas negara teguh. Udahnya 1987 setia bersatu berusaha maju. Lalu 1988 98 ngau megak 1989 ngena ramai jakok ke sebaka ianya bersatu. Lalu 1990 ramai jakok berjaya, 1991 wawasan 2020, 1992 wawasan asas kejayaan, lalu 1993 bersatu menuju wawasan, serta 1994 nilai murni jayakan wawasan. Okeynya ramai jakok ya hari tahun 1986 dengan guys 1994. Okey, pada baru dengan Nuan MA.
2: Terima kasih Flo di Bintulu. Okey, bersatu menuju hatimu berdaun ni.
3: Sampai kareknya.
2: Kita ingat guys Ibu Tomar, kira ke ngelansak hari tahun 1995 nyentuk ke tahun 2008.
4: Okey, nanti kita berarti ke hari 1995. Aku kira ke ngau ngelansak atau nyebut ramai jakok ke dikena 1995. Jati diri penggerak wawasan. Lalu 1996 budaya penentu kecapaian, 1997 akhlak mulia masyarakat berjaya, lalu 1998 negara kita tanggungjawab kita. Tonyo mansang kang agai milenium kita tau. Bak tahun 1999 bersatu ke alaf baru. Koy amat menya. Laban kita nyo masuk ngagai tahun 2000. Lalu hari tahun 2000 yang tu ngagai 2006 kerana mu Malaysia. Lalu 2007 Malaysia ku gemilang ditangkan kenggau 2008 perpaduan teras kejayaan. Lepas kita nemu penyerakup tondang besar reti meto dalam kita hidup pupu raban bangsa di Malaysia. Lalu mayanya mega Malaysia nyingkang ngagai era kedekumbai era kerana mu Malaysia ngau alaf baru. Lalu nanti diperhati ke lagu tema. Aku kira sempat ke aku tadi ngaga kira kat lagu-lagu hari 1990 tema lagu hari kebangsaan yang tu ngagai 2007 kita berarti kena lagi aku madia kita lagu hari 1990 berjaya tahu ya. Oh. Kita berarti ke lagu-lagu ya, bukan munyi-munyi tau ya.
5: Malaysia kita sudah berjaya.
4: Nah. Udahnya tampung baru wawasan 2020.
5: Bendera berkibar di angkasa.
4: Udahnya sambung 1993. 1998.

0: to Malaysia ko gemilang rancak ke lagu. Hanya antara lagu hari 1990 Berjaya tadi 1991 Wawasan 2020 ngau 1993 Bersatu Menuju Wawasan 1998 Negara Kita Tanggungjawab Kita 1999 Bersatu Ke Alaf Baru danya tampung 2000 ngagai 2006 Kerana Mu Malaysia ngau 2007 Malaysia ku gemilang. Ya keingat kaku nanya MA neh.
1: Mm-hmm.
0: Wawasan 2020. Engka maya lebuh mayanya age baru masuk sekolah pelaba aku. Wawasan.
2: Lebihnya. Nanya ka ya. Okay, so flow lagunya lagi marah.
0: Nanya ka ya datai ba tahun ke 2020 nya. Amat udah datai. Pelaba aku bekanya kita ila nanti kita berarti ke deto kita ninga ramai jako 2030 nuju 2030. Nak ganya lama dah. Okay,
2: yeah. Oh, datai.
0: Datai. Yeah. Okay, nya MA.
2: Dua flow lagi lagunya lagi dah. Setuju ya?
1: Ya.
2: Yeah. Oh, dia ngannya dia baru sebut seleka aja sebuah luna bias ni kan ya dia.
1: Aku nya dia kemendera. Aku
0: bayar. Kami dua flow tu udah bermain ke lagu tu tadi udah masang lagu. Ngambil kita dengar, ngambil kita berarti oh nya lagu ya. Lapan kadang kita tu. Kita
2: koninga lah. Dia sadar kasi cun agak ding sasai pai koni yo.
1: Pantu bagi ninga.
2: Pantu bagi.
1: Yang dia beri dia ngaya ninga.
2: Nak berdiri berdiri magang kita lagi yo.
3: Semangat
2: titrotik nih. Asyik ikan dalam mainnya semuanya mau. Nya laban sari tu sikit nan topiknya
0: kan. Nadainya kami sebuat kami dua flow dah kira ke dah masa yangnya tadi. Kita setiga empat meh. Lagu
2: kadang kadang malu kumpulan.
0: Nada malu kumpulan. Ini kemayuan kami. Lagu kuyu mayuan
3: betul.
2: Nyawa kemana kenya? Masa doa sabuang kita.
1: Ya.
0: Baka tua flow tu tadi. Kene kurang kontak. Ini flow. Kena tua tau. Nada pasu nyawa. Nggak mau mua.
3: Power gay. Suara orang laki kebenar ya. Di mai lagu bekenya.
0: Jadi bisa ingat nyawa orang Indo ada
2: flow. Bayar bayar besar lagi. Lalu ya kadola lagi ni yo.
0: Nada
2: ni bayar. Berapa bayar koyanya?
3: Berapa bayar deh?
2: Okay, no. Bayar artis kita tu. Bayar dulu.
1: Standby kita still lagu dulu Mars berdengar kagai Ibian di Sriman.
0: Oh, bisa setiap lagu tu.
1: Okay.
0: Oh, setiap lagu lama tu. Hari Roslin jati biangnya. Tanah air menua aku. Lama saya tau.

0: Ya, Siti lagu ke tengah hari itu MA ini.
1: Anak tu lama ninggal ke menua lah.
2: Nyonak lala orang ke. Itu saya laban. Awak.
1: Maya aku si awak nemua ini yo.
0: Kata yang tak jauh di menua tasi.
3: Beleleng nak lama.
0: Beleleng me.
3: Beleleng. Mana tak tinggal.
2: Aneh kalau lama. Ya. Datanya nak kelala orang.
1: Betul.
3: Terus ini tengah kelala.
2: Semuanya ngeriwan ngelek.
1: Ini kan kelala ni yo.
3: Jaga mana mengelai bukannya nak boleh jaga
0: aman
3: ya kini kena soalnya nada
0: mayu hutai kena jaga hanya datu nanya mayu hutai ngelai kena flow
3: ngelai ga tu saya lupa si datu
1: empat pernah mana temu menyanyi yo
3: nyu ngelai orang ke peda tu saya
0: engkau nyu bergerit ngelai belama nanti hari
2: ngan lain kalau kaban kita di sibo yang nyadai tu nyada ikon giginya aku jumpai ngan tak ada yo ikon gigi dah.
3: Tentu ya namun nyaga gigi ni rau kita mar 50 tahun akan datang bisa mengelik mari
2: tahu di interview
0: mayu kedai ngelik batu
2: tahu ni ngelik ada pelawan dia bah 34 ada lah ambil dia nyadi itu nyadi nyadi temuai
1: nyadi temuai
0: bukan aku lutu ngelik
3: kemudian ngelik mar sejamnya.
1: Okay, Ibian.
0: Okay, nampun baru ni.
1: Tuan nampun baru tu Ibian. Rambai Jakub kena kena hari tahun 2009. Nyingkang terus dengan 2017 tu.
4: Oh, terima kasih ya. Bos MA, pihak muka kita yang akan buka sama belakang mujur program tu. Ngelansak, ngenang Rambai Jakub yang kena kena ngintu hari bangsa hari tahun 2009. Nyentuk ngagai tahun 2017. 2009 saya kaget kena uniform putih dengan hijau gelap banyaknya sedaman dengan flow saya ko uniform putih biru mudanya saya ko
0: tahun berapa tu tadi
4: 2009 sudah dah lepas
0: sudah lepas.
4: Okay.
0: Aku biar game dia biar tepi.
4: Oh, saya memang biar. Oh, pengkuan kita aku tu.
0: Ama ya.
4: Oh, 2009 kena ramai jakoh satu Malaysia rakyat didahulukan pencapaian diutamakan. Nyu ingat ke tanya tu nama tu darah tucang dua.
2: Rama sudah flow tu Ben.
4: Oh, Fiona. Ya pengkuan.
3: Bulak tahu anak kelalu.
0: Nama
3: umat tua pelo. Kepada kami tua ini memang berupai.
4: Okey, 2010 kena Ramai Jakob satu Malaysia menjana transformasi. 2011 satu Malaysia transformasi berjaya rakyat sejahtera. 2012 satu Malaysia janji ditepati. 3 tahun kena Ramai Jakob satu Malaysia di Kenolokka. 2013 berengkah ngau Ramai Jakob ke baru Malaysia ku berdaulat tanah tumpahnya darahku. Saya kemaya tu bisik sama ngau sebengkah penusah kita di tanya tu di Sabah. 2014 Malaysia di sini lahirnya sebuah cinta. 2015 ngau 2016 sehati jiwa. Lalu 2017 kena Ramai Jakob negaraku sehati jiwa. Lalu mayanya, ianya era Malaysia baru. Ngau era sehati jiwa. Lalu lagu tema Hari Kebangsaan mayanya 2010 nyentuh 2012 satu Malaysia. Di lagu ke Bepala Mayuah. Di... Lalu 2013 Malaysia ku berdaulat. 2015 nyentuh 2017 sehati jiwa. The By Alif Satar. 2018 kita punya Malaysia. Tok. Mayuh mai narit hati kita mayanya nyanyian tau ke debai Raban Bang Fest. Lalu 2019 Malaysia bersih. Okay,
1: terima kasih Ben.
4: Kau
1: okay, aku nampung baru nyentuk ke ngagai ke dikenak kita dia tu hari tahun 2018 nyentuk ke 2026. 2018 kita ngena Rambai Jaku inya sayangi Malaysia ku. 2019 sayangi Malaysia ku Malaysia bersih. Dan 2020 engkau 2021 Malaysia prihatin. 2022 keluarga Malaysia teguh bersama. 2023 inya Malaysia medani terkat Tekad Perpaduan Penuhi Harapan 2024 Malaysia Medani Jiwa Merdeka, 2025 Malaysia Medani Rakyat Disantuni, hudanya 2026 ia kesuah didengar kita sepenemu berita ber-RTM ianya Malaysia Medani Kesejahteraan Dinikmati. Okey, mari tugas kita sudah nyingkang yang agak era ianya Malaysia Medani Engkau Keluarga Malaysia, lagu tema kedikena lebihnya hari tahun 2020 nyentuk ke 2021 ianya Malaysia Prihatin, 2022-2023 Keluarga Malaysia Teguh Bersama Tekad Perpaduan Penuhi Harapan, 2024 tema lagu kebangsaan kita ianya Madani Jiwa Merdeka, 2025 lagu kedibai Datuk Seri Siti Nurhaliza ianya Malaysia Madani Rakyat Disantuni, pemadu baru ianya lagu 2026 Aku Berjanji ia kedisada Faizal Tahir, lagu tema 2026 tu ianya Aku Berjanji ditengkebang serta dibai penyanyi menua kita itu ianya Faizal Tahir, lagu tu ditebah dipansut ke secara rasmi maya pengawal menjadi ke Bulan Kebangsaan Gau kempen nuat ke tambai Jalur Gemilang ke diatur di Perak dalam tahun tu tadi ya. Kalai semua perkara bekal Gau pengawal ngelaku ke Bulan Kebangsaan Gau kempen nuat ke Jalur Gemilang tu tahu daripada Bala Manyu bak portal rasmi enyak Merdeka 360 kesungannya ngejeng ke Randau minggu tu ngenang senentang sejarah. Tema kita lagu kebangsaan Gau Rambai Jaku akan dikenami kita ingin tu hari kebangsaan Gau Hari Merdeka di mana kita keduanya nyebut Hari Merdeka, keduanya nyebut Hari Kebangsaan sebelah tahu dikenal eh. Terima kasih ya ngagai dom di Limbang Suriaman Ibin Sibu Mar Flow di Bintulung Gau Iu di Miri kita sebuat bersedia Gau carta kenyalang nangkan ketua lagi eh. Au atau bela hidup ke TV kita
5: tahu mai TV benda hidup
1: hidup ke dulu tarik dulu enjin api sekali aku hidup ke FB kita lagi live ni
2: tahu mega mega bela orang nyapa kata dia
1: tahu
2: kau ya sedaya nanti nak salah ingat sari 31 hari bulan 8 atau ulang tahun ke 6 cata kenyalang kau ya nanti semua kita sebuah atau biasa kang agak nyaku madah ngoyan te nama to ka sponsor trofi. Nada iga salah ngante ko nanya bala kaban bukai ka ko aku ngono ya
1: deh. Bakal tahun yang kemarin deh.
2: Te laban kita kami sebuah ta sige. Nada bes diari pun tatan ni yo.
1: Iya.
2: Ya.
1: Laban kita sebuah tu manyo baking kia ngatur pengawa tepal lagi Sarawak ku sayang ga program kita tempoh hari wai tu. Nyo na terlalu ke perkaranya neh.
2: Iya, ente ka minggu baru baru ya cuan age gene yo. Kira ngereyang age gaya. Laban itu si korea peminat catak nyalang ya sanggup ke merek trofi mengagau rekomendang dalam minggunya lah nabi ayo.
1: Iya,
2: kira ke minggu tu ka bedas dia kita sebuah ni yo.
1: Tahu
2: minggu baru tahu gara rundiang ke yo
1: tahu
2: tanya
1: ya ya ke ingat aku tahun yang kemari mata duit kita di sponsor recording company sebuah ya hari OCH keduanya risiko individu enggak disebut nama tang nama ya G hari mua ia mendapatkan nyala hanya nyebut nama aku ke banyak tahunnya kemari yonin mu tahun-tahun ke sedua ya gerah jari baru dekat sponsor kita nak agak salah neh.
2: Dan trofi tetap bisa ya to ka sponsor trofi ko ya.
1: Udah tap tangan neh.
2: Okey. Okay,
1: kita sebuat bersedia engkau carta kenyalang untuk ya, minggu tu minggu ke 35 bekeni-bekeni pun flora nganuk tu dah pangan ba kucing tang ati tetap penuh engkau pengerindu. Lagu ri Jeffrey Molly. Nama dia kenapa Flo?
3: Kenyit lambat.
1: Udah idiot TV ni, okay. Udah tu lagi kita live di FB YFM, Gau YouTube YFM Official.

0: Ya, kita sebuah bertemu cerita kenyalang minggu 35. Okeynya ya. Bedoyan TV kita itu.
1: Nadayan yo.
0: Bedoy yo.
1: Oh, nanti pihak aku pangsa baru ke yo.
0: Okey, refresh dulu yo.
2: Minggu 35 nih.
0: Minggu 35 dah berasai di Bintulu Flow Mar di Sibu Ibin. Eh, sebakar baju tu Abin.
1: Yeay, biasa. Oh,
0: biru gua burak nih. Gua dum. Konselor dum kita di Limbang. Terima kasih ya.
2: Konselor.
0: Ya, kita juga live di YouTube atau lo ngagai YouTube YFM Iban Official. Saya nanti you kita yang dulu nak lama nih.
2: Oh. Ya,
0: betul. Pak Wijako meh, Flo.
3: Ngelek ke
2: saya dah kakak. Flo aja saya Wijako.
3: Betul. Nanti dia tegak. Iga agak aku aja. Nama aku aja ada gaji sehari itu. Oleh aku ajak Wijako.
2: Okey, lepas.
3: Kita nak bergaji sehari itu.
4: Nanya dia. Nanya dia. Nanya sama dia bayar gaji.
3: Kan, kamar, kamar. Aku aja saya Wijako.
0: Okey. Itu dia ingat lagi Wijako, Flo. Nuan minta unit TV. Nemu dia ke Wijako buat TC TV-nya baruannya.
3: Nak betulnya nanti pun cerita.
0: Nak ada berjakuknya, ia akan cekam-cekam TV batisi.
2: Engkau sopore dia kan ya.
0: Lepas, juga lagi berjakuk pada dia orang.
4: Lainnya berjakuk, menya jakuk sedap.
3: Nak berjakuk, menya.
2: Masa isyarat lah.
3: Sama berjakuk.
0: Oh, sorry yang nanti you kita ayan ba FB kita sebuat akhirnya ke ngagai pemutus dulu lah dulu nih.
2: Oh.
0: Minggu ya, ni
2: kemarin. Okay,
0: okay. Minggu 34.
2: Lagi berenang sebuah ya.
3: Kita ngagai ya. Kami buat pantai. Kami belago. Pernah kita pun nyawa belakang.
0: Aku anda lemah. Lepas hari itu kita mesti dua kejutan.
5: Perini ya.
6: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
7: Ingat ke pengari kita di Limbang. Maka ke tengah hari itu.
6: Awak. Itu kini.
4: Kami yang minta untuk rempau.
6: Bisa ya bala tu. Itu kini.
4: Sama Pak.
8: Kau jadi kira ke duit vouchernya. Kira bisa rempau.
3: Kek kita. Sirap norak.
9: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
10: Carta Kenyalan.

0: Carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, kita sebuah bertemu Carta Kenyalang Minggu 35, pemutus 34 udah di dengar kita niri ke kilang surat kabar di Bandaria Kuching untuk minggu yang kemari. Awak tang penyanyi kita itu ia berlagu buat Mini Conti di program ke buka bak Sungai Asap Belaga dan Clarence ia mai lagu Kaban Sampai Mati. Nombor 9 Lovina Sibu Nesal udahnya. Nombor 8 Elizabeth Arimiri mai lagu Sanggup Aku. Okey, ketujuh Roy berlagu buat Conti Seriaman tang hari ke Bintulu Patah ke Lidi. Nombor 6 Cumiang Arimiri ngari ke Miri Mega Pandam ke Nama Aku udahnya. Nombor 5 Richard Ari Kucing. Okey, ngau lagu Ya Aku ke Diri. Keempat Gramin Sri Aman ngari ke Miri Midang Belalai udahnya. Aaron Empat Lala Junior kita Sri Aman enda teranti ke aku udahnya. Wilson Sri Aman nyaba dalam hati. Okey, juara Shirley.

0: Ari Limbang. Dan lagu yang aku ukai luluang pemutus kita minggunya kemari 10 ikut sedaya ke belagu nyaya.
1: Nyaya boleh.
0: Nyaya boleh. Terima kasih dengan kain orang tu.
1: Okay, terima kasih.
0: Oh, Tang Shelly ukai orang ke tanya ne. Luar biasa bagi kita.
1: Okay, nama.
0: Oh, luar yeah. Luar biasa bagi kita suah di pedak ne.
1: Yeah.
0: Oh, ngari.
1: Suah di pedak. Okay.
0: Ngari ke Limbang.
1: Limbang.
0: Okay, sehari itu berapa ikut kita di Limbang tu?
1: Di Limbang tini tia ke siko udah datai.
0: Okay.
1: Tengah ganti ada datai lo.
0: Alright. Di Seriaman Ben si Ben.
2: Ini tia habis siko.
0: On the way.
2: Kau.
0: Kau ngarap kena tersat.
1: On the way, na Ben.
2: OTW.
0: Ngarap kena tersat meh gasak ke sebun tu pada sendaga.
2: Kau. Ya.
1: Kau. Ngai kena pada simpang le.
0: Kau.
2: Belum.
0: Sibu.
3: Kau nadae lagi nguji nyawat kanga baru telefon.
0: Oh nadae. Kau nadae nanggulnya mar neh.
3: Kau.
0: Okay.
1: Nadae masalah.
0: Pau seringnya satu vlog.
4: Pedes mati kalau makan di semua ngopau kau neh.
1: Abah lekat lemahnya neh.
3: Aku madae kedai nadae gerga pau seringnya
4: sitai. Kau.
0: Oh.
4: Nah bergama
0: oh, iya, kan.
4: Nah pada seringin.
5: Jualan drama biasanya
3: aja bisa. Ini pawai kemiatnya.
4: Jualan kasih sayang kayaknya. Tahu.
1: Jualan pawai. Jualan drama.
5: Jualan drama biasanya mah.
3: Mau mah kau ke jual hari kebangsaan tu.
4: Aku kan dijual sih dah ya. Mata. Pintu lu bisa bisa dua ikut penghari on the way.
0: Okay, dua nih. Okay, nuan dia dia miri yo.
5: Bisa sih kau dah datai yo.
0: Dah datai nih.
5: Oh.
0: Okay, kucing tenitia semaya ya on the way muka ngarap ke datai sedap kedua lagi lah.
4: Nak orang.
0: Oh, kati ya dah.
1: Lagi ni. Nampak lagu on the way ke dia?
5: On the way muka yang oleh artis ni yo.
0: Iya. Oh, ini kenang tu dah pau tu berapa pau di sibu dia tu Mar?
3: Nah, dah ikak kungal sedah nya berajak ke pau
0: dan
3: kunumur kaya nak kurang hari seringgit ya MA.
0: Ya,
3: bala peninga kita bisa nemu pau ke mudah hari seringgit. Tahu ke komen madah ke kita sebuat ya.
0: Iya.
1: Kedina
0: pau ke daging merahnya meh baku cing agi 3.8.
3: Ya.
1: Wow. Ya. Masa ini ya.
0: Ya di tiap kedai ya, Dom. Saya sesama tang inti dalam dienti kena sim damanahnya. Lembau nyebut.
1: Baik sih nama apa? Sebut dia apa ya?
0: Bau
1: kedai gamal. Bau kedai gamal.
3: Bau kedai gamal.
0: Laban inti ya kalau mimit.
5: Pau bola. Perip.
3: Pau bolanya perih amat munyi.
1: Oh my god.
0: Ya.
1: Kena pau selalu.
3: Kena pau
0: selalu.
3: Kena
0: paunya
3: lebih. Kena pau
4: yang lebih seringin.
1: Iya ya hari 6 atau hari Minggu tu selalu kena pau nah.
0: Iya.
3: Udah kena paunya nemu harga pau dari kita ke pau.
4: Oh, patut ya nyebut pau.
1: Kena pau anak. Sigi
4: muar kena pau.
0: Iya.
1: Okay.
0: Anak buah
5: bisa tahu kan dulu. Miri tahu kan dulu yo.
0: Udah standby yo.
5: Udah bisa tidak.
0: Oh, saya ke tanya internet kita gimana yo. Boleh ke Miri
5: dulu. Saya ke music deh
0: tu yo.
5: Oh, tolnya bah ngelalu.
4: Ana ngayah ketiwan deh.
5: Nah, nasib ga laban bisa siko ke udah berjanji berapa bulan tu udah inomisi deh yo.
1: Oh, lama-lama inomisi ne.
5: Nah, inomisi re Limbangnya dong. Tena muka-muka kemarin nare di reksal kau ya. Nah saya enggak bisa tanya. Bisa nama tau.
0: Talian hayat
5: tau bah. Lalu kena tanya anak mati.
0: Oke. Mr. Daniel, nama berita.
6: Mana-mana.
0: Oke, steady nih.
5: Nama lagu Minggu tau.
6: Minggu lagu tau dekat ngamai lagu Nyeliah Kediri dari Jeffrey Tegong.
0: Oke.
5: Nyeliah Kediri
6: ya.
5: Nama kebuah main lagunya laban main pabula
1: pabula
5: pabula. Oke, ente udah sedia. 3, 2, 1.

0: Oke, terima kasih ya, Nia.
1: Sama-sama.
0: Maneh lagu, ha?
2: Iya, nyeliah ke diri.
0: Nyeliah ke diri, ya. Makinnya kita yoba begolai nggak bakal sedap lo nya deh.
3: Ina mau tay?
1: Sorong ke ya.
3: Gaku na.
0: Sorong tarik, sorong tarik.
2: Iya.
3: Oh, kita nyeliah ke diri yang puari aku na. Aku 10 kali gana nyeliah ke diri hari kita. Seratu boleh, mana pelo?
0: Ini punya bulan kebangsaan tak lo?
3: Nak ngira bulan ko?
0: Kita sapa kan ya dia tanya nyari nyuri tanya yo. Jin nuna ingke yo ngai yo.
2: Nya dom betul kalau jadi juri dom.
0: Oh dom nyari juri yo.
2: Dengan dulu dom lagi kon. Oh dom tu betul kebuat ke sana.
0: Oh aman.
1: Tama kadang kebuat.
2: Ya
1: kadang kebuat kadang dah.
4: Laban lain tau pelabak ko. Tadi bapa kali ko restart komputer kami tu.
0: Ya, mungkin relay.
3: Mana yang kena relay? Mac tujuh media.
1: Tengok goyat yang tawa kau.
4: Enang gawai.
0: Maka orang ketujuh mimpi gama penuduh tu.
1: Tujuh mimpi na.
3: Kalau pada kita live
1: dia tu.
3: Kadanya lagi
2: bekanya. Ya.
1: Lain. Kalau gama aku kenyal tadi na. Tengok gama aku bukai. Lelak labannya.
2: Enang gawai. Tiap dua barang ngap ni lah. Pada dia jam ni.
4: Ya, mereka ko.
2: Ah, Ben, jadi juri lah Ben.
5: Nan, mungkin nak ikhaya yang ngai.
1: Nan, nunda tempo ga. Nunda
0: tempo ga Ben.
1: Nada nunda tempo. Kini kena nunda tempo.
5: Nada nunda mentah. Muni ko sapa kemari bro what rock. Kungi ka penyilap ya nada medak penyilap nada dengar penyilap.
3: Ya, bukan nunda NK yang ngai, nunda what rock.
5: Agi ka nama tu, ko jako ka beranaung ya, kemarin lama udah namda ya. 2000 berapa suba pentas Christmas.
0: Ngawat rock kada.
5: Ya.
0: Saya lah kebetulan nai band, bisa dia mendai lah.
5: Oh, mai, mai, mai.
0: Ya, SSJ dah final dah.
2: Okeynya jauh, anglawa betul.
0: Siapa lagi kanya ada Yuri dah? Mar.
2: Amar, beri komen lah Amar.
3: Betul, ini band udah beri komen, ya.
0: Okey lah, hau.
2: Hau.
3: Nasa dia juri tadi.
2: Nyawa ya tadi, yo. Ba bus ke terubah ngau kedua tadi cun amat. Tang udah ke ngami chorus tadi lah. Ulangan chorus tadi. Dekat badia ya, bisa ke tendur mimiat denau. Tang mana lah laban nunda ke balas kada menyuh bala ke belagu ba sike tu ari sida yang mata sida ya keterubahan anjin tu ke sida nyu suah yang bisi perubahan ba ari segi teknik sida belagu dah mana lah baka denang tu ari suba ninga ba telefon data ba konti nyu tau dikumbai sebagai artis lah pemerintang kita dah ba sike. Bisi cara yang bu bisi beberto yang bu hukai beberto kini gagal lah.
0: Non pun dan ya nama kebuatan doa ko kena ko MA nanya enggak bisa tengkelan air liu.
5: Tengah suara ke?
0: Oh nyelia ke Jerbu ko ya.
1: Amai.
6: Lepas tadi non mata Jerbu kurang sebenarnya tadi balat Jerbu keluar tadi
0: peluang. Nyoba lagi dia tahu. Oh tajanya muka kesu hari bintulonya.
6: Kesu hari bintulon.
2: Iya.
0: Salah sudah
3: belum. Kita lu aja ame.
0: Nama kemarin hujan banget kita dia tahu. Tanya bisa ikut. Tak sige kesu hari sudah flow di bintulon dia.
3: Lagi mak aku ngesuah ke balat ge. Ini hirau.
2: Tiga kali flow ngesuah ke nyawa ini. Tapi kucing yang jerbu. Anang sendiri.
1: Ngesuah ke nyawa.
3: Mansa sudah sibuk dulu ni Mar. Lalu pemula ayahnya.
2: Okey, terima kasih Daniel.
6: Sama-sama.
0: Temu baru kita ya.
2: Kau. Manyuah kabar.
3: Bintulu ke tau?
2: Bintulu dah standby flow.
3: Manyuah kabar nama nak ngira kabar nuan ko tau.
2: Okey, manyuah kabar.
3: Yang penting ko bisa.
2: Ya, komen sana tangan kagak pau. Basih pun bisa okay. Pau jual RM10 4 itik ke sedap ya.
3: Nama ambil cerita pau dia lagi.
2: Okey. Bintulu. Ni pengari kita.
3: Okey, Bintulu. Oh, mak ni kamera ya dulu. Sabar. Okey.
5: Ini tu sabar.
3: Tak kamera nuan? Selamat hari. Selamat
7: hari.
2: Siapa nama tu tuan?
7: Okey, nama... Nama semaran aku domnya, dom dominiknya, nama aku sebenarnya Derek.
2: Oh, Derek.
3: Derek.
7: Aku Derek.
0: Derek. Oh, cetak nyalan tu dom kenapa ya?
7: Dom.
3: Dom na.
2: Dom Derek Allah.
7: Dom Dominik dari Limbang.
3: Dom. Oh, dari Limbang tu atau ne?
0: Oh, dari Limbang.
3: Lama udah babin tulu di tu.
7: Kenapa aku dom Nda ingat ya aku ya.
3: Oh, dom sikit udah buai batu, dom mari limbang.
1: Aku ringa aja, aku ringa aja tau.
2: Okey, lagu nama baik nuan dom.
7: Okey, aku main lagu Liana dari Ricky Anderson.
3: Oh, okey. Okay. Dah ready? Okey. Duduk nah.
7: Duduk ya.
3: Okey.

0: Okey, ha, niat tadi dom eh.
1: Oh, yang kena nama dom baca tak nyalang tau ya?
2: Yeah.
1: Nama mana? Dominic ya? Ari Limbang tak ya? Dom.
3: Awal Ari Limbang.
1: Menua asal.
3: Derek nama matku. Menua asal Kulimbang.
2: Oh, Derek.
1: Stamen katanya.
2: Okey, kira dah jadi
3: dom.
2: Dah jadi artis lah. Kira ke Dom Derek lah nama ni.
1: Dom Derek.
2: Tahun kemudian Dom lagu tadi Dom Maya Nuan ke narik nyawanya nyawa kebaka Andrew Carlo cara Dom lagu. Rindu muda, udah si style.
1: Sikit selalu berlagu ke gaya Dom tak pedak kau dah. Ni ya. Ya, sikit orang bisa pengerindu berlagu dia.
2: Ya. Keterubah engkau sikit ni Dom.
3: Bak konti terubah ya.
2: Sudah tu telefon.
3: Bisa lah telefon. Tapi lain susah.
0: Oh ya, betul.
2: Ya,
1: ila suai ge kan ikai ke bertemu ngoi no darah ke media ge Dom.
4: Kau katanya Dom tu dulu sama Dom tu. Orang Limbang dini tu Dom.
3: Aku betul danau.
4: Tu danan saya ni nak.
3: Aku saya je pandai kau kau.
4: Aku bisa iya.
2: Pandai, pandai.
4: Jangan saya tu lagi. Aku saya. Babin dulu dia kerja lah.
3: Oh, kan sudah tu kau beri kau. Dah jangan transport babin dulu. 7 tahun kau beri.
1: Kena nyebut selamat tengah hari dalam Jakob Bisaya dong.
3: Mencik tak pernah tahu ya Dom.
4: Adalah jauh deh.
0: Adalah jauh nyebut ya.
3: Moncoy tampak adau.
1: Moncoy.
4: Moncoy tampak adau. Tampak adau. Pada ge flownya. Nampak flownya.
0: Lagi mah aku belajar aku ya. Ini heran.
4: Lagi itu aja belajar aku bisa ya.
1: Muncoy kau ya.
0: Terima kasih Medom.
2: Okey, terima kasih Dom pembekit kedua kita.
4: Sekengal kaku.
2: Di ke Limbangnya, gelibat gawangnya Dom.
4: Okey, gak.
2: Nanti maya insian gawak baru yang jadi igu enteni. Kita mulai ke pinggan sekejap mendiang ke Hukalo. Laban ke baru dah mendak Dom tadi. Dom Deriak berlagu Hari Bintulu. Begininya kan tu lagu style lingua pun sama.
4: Tarik nyawa ya.
2: Cara ya ngilik ke peguk dah sama ngau Hukalo.
4: Okey, kita lagi pegau.
2: Nanti aku juri bah pentas, siapa lagu pentas, siapa si puan beri aku nyala bah showmanship ibu sih dah.
4: Ya, baru, ya belagu tadi duduk, nanti ya berdiri mana lagi suara ya.
2: Ya, okey,
1: okey galau ya dah.
2: Ni sih dah sibuk dah datai mar.
5: Nadai sibuk dah.
2: Oh nadai,
4: nanti dah eme Kelimbang dulu.
5: Kelimbang dulu, kita.
2: Limbang tau medom.
4: Limbang dulu.
5: Lepas nangi kedua minggu lekat baru lagi.
2: Oh, kalau ke lain gimana dom?
4: Okey, kita kelima lah nih. Dah standby nunggu ni mikrofon itu dulu ni video nak
1: sekejap nama senanyi dedom ino laki
4: senanyi ke selalu ngari ke Limbang ngari ke Miri pun udah saya kau nunggu aku nunggu nanti kau utai ke kamera lo
2: so yang kedia medium
4: okey nunggu
1: Gagak bakar rumah ke tempoh pi adom.
4: Lala ade
1: selalu tanya ya. Danyo ini nya ka dom.
5: Ya ini ya.
4: Ini tanya. Itu tempo.
1: Oh yang tempo.
4: Ini Noel.
1: Ini tempo belago dia tahu.
4: Ya. Noel ada tengok ya Noel. Kalau bisu Noel.
1: Kenapa misi orang minggu tu tu?
5: Miri.
4: Oh, bermisi. Nada apa Limbang ni?
1: Di Limbang mesti dah dia tu.
5: Di Limbang lah sih dah.
1: Oh, sih ke? Ngai belagu gak di tu sebenarnya.
5: Nah, tadi ya agi ba sempadan.
1: Okay,
5: agi ba keluar.
1: Ini ya tu aku sih ke ngai belagu gak sumpah.
5: Oh, dah. Ngelak kurang agi biar leh.
4: Oh, dah. Ya ke? Ia bermirinya. Ucau ya Sabuang ya.
1: Iya Ucau.
4: Limbang.
2: Ini Noel tu,
1: baru ya. Limbang ini empu Sabuang ya.
2: Siapa nama ini Noel tu dah?
5: Aku bergang naman.
2: Oh bergang.
4: Bergang.
5: Sida lebih lagi di kangau kaku sida ya we lah. Anti we.
1: Anti we.
4: Ya tu. ya tu bisnes ya tadi ke kunti tu dengan mai beso kita. Sempat nyawa buah ko ya.
1: Oh. Bau beso ba kunti lagi dom.
4: Nak yang ke gebak cerita dah buah. Oh, dan baik ke buka face kita. Oh.
2: Line internet dom tel kelekat tanya oh, ya okey dom. Oh dengar mak. Okey lagu nama apa dom berikan?
5: Aku kemai lagu Ari Urai Nda Betah Nuan.
2: Okey, lagu lamanya Nda Betah Nuan. Okey.
4: Okey.
2: Nak dengar cawa audio ya okey dum sebenarnya video mesti kelekat.
1: Nah, awal nyanyi aja nyawa nak lekat lagi.
2: Ya.
4: Okey, jadi awak kita terus ngau pengari hari Limbarok.

0: jadi nyawa ini Noel tu.
1: Yeah.
0: Ba ujung bari-bari semaya ya nak nyawanya kamu nyeti wan urai ga.
1: Ya,
0: ujung lagu ya. Oh, steady nah.
1: Steady.
2: Noel bisa belajar bad Noel belagu tu.
3: Noel tu leban dia subo gimit sigi ngau ku jalan-jalan nak dalam kereta ku sigi masang lagu. Nadai lagu buka Mercy Florence Law.
2: Ya,
3: ya semua lagu Florence Law yang mula dia tu macam-macam lah lagu tu mula.
2: Hari ini ya magangnya tanya ngajarnya belagu ha.
3: Sigi
2: bakat yang pola.
4: Boleh nak. Apa puri harganya?
2: Ya. Indah noya pandai belagu ke?
3: Indah ya, pandai lagi indah ya.
2: Oh, asal ngarek miri lah.
4: Di miri indah ya.
3: Coba miri dia.
2: Laba indah ya, udah belagu di indah ya.
3: Nada lah, laku nanya ya.
0: Iya, tahu baik gede.
4: Kalau berupai, itu mana?
1: Ini udah indah, udah nyai lah.
0: Oh, steady nyawa ini Noel. Minat ya. Tadi dom laban mikrofon nyonya maka si data choir ba gerejanya tinggi emai.
1: Agi boleh ane.
0: Au nanti ya.
1: Jadi ambil ke
0: cucun gaya penduduk mikrofon tadi ngam mamat ya nyonya maka si data choir ba gerejanya.
4: Pergilah hari minggu deh.
1: Suara ya agi boleh datai deh.
0: Boleh.
4: Bukan yang ira mikrofon.
0: Ya. Tak aku rindu lah Maya ya ke bawah ujung lagu dah ujung tiwanya sikit bisik kat labuh nyawa munyi urai.
1: Kemai. Tahu ni. Baru ini Noel lagu.
0: Bedogi indah ya.
1: Indah ya Noel dah.
0: Noel dah.
2: Tahu. Aku tu nganti indah Noel tu lah dom.
0: Ya apa mirilahnya weh.
1: Nyanan mu minta kebenaran dulu lah hari
2: ini. Hari ini Noel tu dulu.
1: Hari ini Noel ke hari apa Noel?
0: Okay. Terima kasih Baregang. Okay, ya ya.
1: Jadi awak ke Ila bertemu Aron eh?
0: Okay. Ngagai nuan tu flow di Bintulu lagi bersih siko nadai bedau.
4: Bedau lagi on the way ko ya.
0: On the way.
4: Kedua lagi kini.
0: Okay, ya ya. Di Sriaman.
5: Kol dua ko ya bos.
0: Lagi berantau jalan eh?
5: Ya.
6: Tapi ya, lagi tahu telefon dengan guys sibuk ke?
5: Tukar muka telefon.
6: Muka harus telefon kita. Yang katnya bisik kena oleh ratai deh.
0: Betul.
6: 084-353-224. 084-353-224. Nenemunya majak ke beluak otai ke?
0: Kalau ke Siti terowongnya, Amar. Siti dah kau tutup. Nak jalan mansa lah.
6: Ya, ukai teruangnya, nutup baru atau
0: berkuang nih. Nunda aku jago ni yang ini, kita temu ujak ngok kayu ngok mudah hati bay batu.
6: Nya bisa batu tanya nya nyamai ke nya.
4: Pedak mar, kau ujak ngok kayu, pedak
6: dia. Baik,
0: kau tengi dulu. Jago sedang ni yang ini keliam, empat tanya pengeram hati dari pu batu. Ni dah batu ni kemik ke sedak ya. Bukannya bola.
6: Nak bola punya apa macam ini buat kaya bisik dan bisik kena lepak dia.
0: Okay.
4: Betul pengalaman.
0: Okay.
6: Tak telefon meh.
0: Di Kuching tak megang telefon 082-258-634 nya ya.
5: Telefon di Suriaman 083-325-436 083-325-436. Nangis ke sebuah kini.
6: Dia baru sefon kita ya. Bisa tak baru sefon nguji nyawa dulu. Hello, siapa baru sefon? Nyawa putus ke tau. Nang awak, okay. 084.
0: Nyawa dah kucian dulu, sekejap. Kalau kaya benar berapi itu. Okay, mana? Hello.
7: Hello.
0: Hello. Nanti tu terang tu tuan. Anya ya. Hello, siapa tak?
7: Hello.
0: Ya, siapa tu ai? Ya, nada itu terang. Uji baru 258-634. Nombor telefon kita di Konti YFM. Ya, ya.
6: Okey, nanti di Sibu itu 084-353-224. Ini harus telefon kita tadi. Udah tadi. Dan mau nyangkanya bisik di luar din kita. Nak nemu gaya hari di luar din deh. Tapi bakal kemarin ngenyit hujan. Nah lama je. Kira-kira sekali berempas hujan lemai kemarin dah.
0: Tiba kucing kau semarahan nama ya hujan dah lama muak kelemainya kau ngangin sekali.
6: Ya,
0: lu. Ya, malu buat kita ke benar dribar dah.
6: Au, amanya nyokel ateh dribar saya.
0: Makanya. Oh, nasib kami ada penyakitnya okeylah.
6: Ndak.
2: Dan dribar berjalan ke mayo kayo. Kayo babungai kayo kena ramba tisi jalannya dia.
0: Iya.
2: Aku amat kak fobia ga bisa ga kesubah dah ninggal uri ba mere dia tahu dah.
0: Ya.
2: Nah jauh dari puja tujuannya dia.
0: Ba kucing pun bisa ga pun kayak tumbang ke ninggang kereta.
2: Ninggang kereta dia.
0: Nak aku. Okay, nganu sida ke ba PBT lah kadang-kadang utai tu nyadi baru sida ke nyarau dan kayunya. Pelamba aku kayu-kayu ku dah tuainya. Dia tu tahu mah start di jarau kita dah. Ana nganti ribut nyu ninggang kayu ninggang kita.
2: Oh ya kada tuai nan tu ku age urang dia. Betul.
0: Pelamba tuang nyu tegui-gui ni nya dapat.
6: Ya, nanti bakal jalan kita di Sibu di tahu bakanya mai jalan besai nuju pulai ke rumahnya. Sigi bisa pun kayo magan. Okey, tu bisa ME nguji.
0: Ya.
6: Hello, siapa baru telefon? Oh. Udah mentau udah bisa itu cerita kenyalang siapa barunya.
0: Ya putus.
6: Nah okay. Mau sempat mah bakal nyak ya uli aku ya deh nyenangi ke baru.
0: Okey, di kucing uji baru pusat 82-258-6-3-4.
6: Ya, oh, uji nyawut tau eme. Hello, siapa baru telefon? Hello, cerita kenyalang.
2: Dari Flora deh.
6: Nah, nama.
2: Gagat ya, mudah lain nama ujar. Tucum mana?
4: Ada kaitannya.
2: Tucum mana ya pada aku?
4: Nih, tucum kau dah buka ya? Kau tucum agak mahar.
0: Ii, tucum kau dah buka.
6: Tucum yang pun ada masalahnya belum.
0: Ya.
6: Aku kebenar pagi tu tadi udah ngagai Sibu Jaya tu tadi ngagai Water Vista deh. Oh, ramai kami bersibu Jaya pagi tu tadi. Lapan. Aku bisa ke kena pecik basah mimit tau baju tu. Nadai nyurangkai ke. Angkanya segede kakak orang ngambil ke jampar rangkai.
2: Ya. Dini orang ngambil air kena orang mancetnya.
6: Kebenarannya airnya dibeli sida ke ngatur pengawaknya. Dibeli sida ya airnya. Lalu airnya diisi sida malam sida ngisi airnya. Air ke dibelinya. Okey tak sehari dua tau sida ngisi. Bisa seminggu dua tau sida ya. Dah ngisi air bertuang-tuang tuang biru kok kita ya dah. Yeah. Kelimpah hari sida nyembuh ngena hari tangkinya tadi. Cukup ramai.
2: Kira bersih main.
6: Air bersih. Apa yang megat. Naya dijaga meh penglikun mensia mayu ke datai dia laban cukup mana agak berbaik ke bala ane ini akhirnya datai ke tadi rame seraya ke pemisi nyu udah berengkeh sari itu dah.
2: Mereka nak bersolo my boyfriend girlfriend mau.
6: Nadai gak ku medak tadi Flora nadai.
2: Nadai.
6: Nadai.
2: Kira ada tuan maga murah sih dia. Nadai punya darah gay murah sih muda.
6: Iya orang boyfriend girlfriend tu. Nada baik kia. Iya ku medak kadai aneh kini tu mau nyata deh bersumba dulu. Nya pukul berapa? Pukul 7 sikit dah berengkah 6:30 dah berengkah Zumba dulu tadi.
2: Ada nari hati orang kemudian darah.
0: Maya bercintanya lah kita basah bersama ni yo.
6: Bukannya munyi lagu dandut namanya. Lagu daun pisai yang tu cuam nemu mah lagunya
4: lah. Lagu tema ya Zumba.
6: Lagu tema Zumba. Siapa baru telefon? Hello,
4: kita mau ibu.
6: Nama kebuat telepon tu di sambut ia memunyi begitunya. Ya udah.
2: Dia aku promo nombor telepon kau tahu.
0: Okay, miring ke?
2: 085-427-053 atau nombor baru tu. 085-427-053 tulis kita dia ni nemu ka berpesan ke neban lagu peminta pergilah ni yo
0: 427 nama yo
2: 427-053 nya dah bisa yo
0: 053 okey
2: nya okey ku nyawa tau siapa nak ka dari ke ni ko ya ampun lagi halo wife Mary po sama mage penyakit tane ho.
0: Iya.
2: Ya, 085-427-053. Nana macam lo. Aku tahu hati ikhlas nulung malah. Nulung kita serumah tadi.
0: Aku terima jakunya yo. Amat ku bantuan. Wah ya, telefon belakang. Kena bunyi.
2: Ya, lama yang udah bisa pengarai di Yonten
0: ada pengarai ya, tak ya.
2: Bunyinya.
0: Ya. Oh, ini pucat mua ya.
1: Nak muni.
2: Nemu mereka bane mal, nemu mereka bane.
4: Nemu kau mal, bisa telefon ke diri ni.
0: Okay.
4: Miri, kuku.
0: Kuci yang
2: muda bisa waktu. Nama Irau.
0: Kuasa 82 28634 bandar ya kucing. Tahu telefon dia tu nih hawa kita itu lagi panjai. Hanya ya.
2: Oh, ngaji seraman pan. Ngaji kau bisa yo.
0: Okay, sabar dulu.
2: Kau nyawa dulu. Ngaji putus. Halo, FM Miri. Nah, nemu lagi kau beli yang kau tahu. Nale dano.
4: Telefon kejai.
2: Mindes mana ya?
6: Tahu nguji baru gak kesibuk? 084353224 temansa bela luarnya. Tahu tama gak? Minta kak dulu balas ida ke nyaga depannya deh. Nah dah itu pelapa kungkam. Nyo berampiat penyakit dari Mira ini flo.
4: Ane rampiat sih dah ya mahar nama ne penyakitnya.
6: Oh, penyakit berampir.
4: Yang bunyinya.
6: Oh. Oh, kita tahu telefon, tahu ke data ini. Nanti bisa mansa video.
0: Okay. Bisa kapan kita tahu telefon kan jadi dengan 633. Oh, lah banyak kena aku ngidup ke karaoke kita YouTube. Oh. Tukar dengan 634. Oh, cak. Kapan kita kena telefon dia tu. Kan sini dengar.
2: Mama, ada rakam lagu hari mereka tahu tak? Semaya kita tadi mama lagu lagu namaan tadi
0: lagu
2: Wasanu Pulau.
6: Tajak pandai 2026. Engkanya kau datai sudah lagi. Engkanya ngakuan gak nyawa terbenuang sumbat
2: berkuat
6: satu dua tiga. Aku nak suah kita belagu. Ngicak korang datai meh. Nak kasih yang tak kau. Udah ke sumbat berkata.
2: Nak buang enam music tau meh.
6: Ni buah. Satu, dua, tiga.
2: Tiga.
6: Wawasan 20 ke 10. Nggak jauh lirik ingat kau mana. Mal kenyataan tahun 2000 berapa.
2: Baru ke tempat jari itu tak tahu.
6: Aku tahu telepon kita baru sefon kita. Ente nak lagi.
2: Pasal kakak macing ni kan ni yo.
6: Aman.
0: Jaku dulu lah. Bisa pendengar kita minta nombor telefon. Aku ke update ba FB kita dulu sekejap nah.
2: Aku udah ingat deh yo.
0: Oh, dah tulis aku yo.
6: Kami udah ingat deh di Sibu tu eme.
0: Oh, tulis ke magang.
6: Oh.
0: Semuanya janji Flora hari tahun 2017 sebab lagi ingat aku eme. Anang penemu telefon.
6: Tenang ngelaban penemu nama tau rundi orang ini. Oh, ingat kau
2: tak? Ayan ke dia yo. Tengah ada ba crawler dia ada.
0: Iya.
2: Ngamiran nomor kat telefon.
4: Lagi nomor lain.
2: Telefon kita mah 085-423-05 427-05.
6: Nah, jam 4
4: ya, tadi nyebut salah ya.
2: Okay, 423 hanya nombor lamanya pelo ge dalam hati dia ada.
0: Iya.
2: 085-427-053. Tajak pote kelama kingan me floan mendak te ke baru bisa ini ingat kelama
0: ya di kejadi
4: kita kan laki kan atau mendak te ke baru
2: so juga bisa bisa pengalaman nama te bisa udah tebun sate mun se
4: atane ya so ya kan
2: harap kita lihat oke dah ngarap kau kem tak halo
6: nama
2: penyakit tak.
6: Nentu le pelian gaya.
2: Ya mana lagu mana kan aku sedar.
6: Mana? Bagi tak bisa ke? Bisa semangat petrosi.
2: Apa nama itu? Riz Ross. Ke merekomend ada.
0: Sudah tampil aku dia nombor telefon kita ni. Okey. Yeah. Tahu uji baru. Berapi baru nombor telefon Pak Kucing tang yang kena 633. Okey. Tuan, nanti tuan telefon. Telefon pulai ngegai 258-634 tau. Ngai jadi kena 633 lah banyak kena hidup ke karaoke kita. Nya ya.
6: Oh.
1: Telefon Syaman bagas tahu di kena 0833254 36 0833254 36 nak patut getuk Tegal sembun ngai jadi kada kena telefon kada.
0: Engkau nyenda pada button telefon je kan.
1: Nyai bisa.
0: Nyai ya kapan kita ada ngalih ngagen 634 aku nguji berandau dulu sekejap. Okey. Hello.
8: Halo.
0: Oi, siapa tu?
8: Hari kucing yang kita pasal merahan tu.
0: Oh, Rida ya.
8: Okey.
0: Okey, nama berita Rida.
8: Halo.
0: Oi, terang didengar Rida.
8: Halo.
0: Oi, Rida.
9: Sedengar?
0: Dengar tu tuan. Terang.
9: Nada dengar telefon kau tu.
0: Apa? Nguji baru ke lagi au? 2-8-6-3-4 au.
9: Ha.
0: Au, nguji baru
6: dia. Nyawa dia terang. Benar siap betul bisa si kau tu datainya. Alu datai. Sudah benar dia gegar.
2: Alu kau yang ke simpang ke ya ni
6: mah. Alu kau yang ke simpang ke tau.
2: Bidia.
6: Ah bidia. Tenang awak kita beranda dulu leban ngainya dia ge ngatur tanya dulu sekejap.
2: Siapa beda kucing ke seraman yang beda bisa wakil.
0: Itu dah Rida tadi. Nyawa dia dengar kita ia nak dengar nyawa
2: terang nyawa Rida.
0: Terang.
2: Ni unga baba itu ya. Selalu kau dengar yang main lagu untuk tinya ada yo.
0: Lagu Ricky. Bungai
2: Pinangnya dah. Dia limpang ke apa yo lapan. Lama nak ada belagu ni yo. Dah ni ke pangkat ngai belagu dia tu.
0: Ya, udah tukar jabatan ngai belagu ni. Okey, Suraya nanti. Nanti ngai ya, saya sampai ninga. Nguji beranda baru ngai ke Rida lagi nanti kita bak tali alau tu ni. Okey. Hello. Hello.
10: Hello.
0: Siapa tu, Wai?
10: Hello. Igat, tak?
0: Igat, hari ni, Igat.
10: Hari Bintangor.
0: Bintangor. Kan kau kita berlagu cerita kenyalang, Igat.
10: Ya.
0: Okey. Ngari ke...
10: Bintolo, Igat.
0: Ngari ke Bintolo. Bintolo dah bisa, Igat. Seraman kunci yang berdawa.
2: Kunci yang seraman jalan pilihan.
4: Seraman,
10: Seraman.
4: Ya, orang milih Ibin.
0: Seraman. Lagu nama, Igat.
10: Anugerah Petara.
0: Anugerah Petara, lagu hari
1: Ingat
0: Ngalai.
2: Indra Sengal.
10: Ya.
0: Okey.
2: Bintulo ni bahari kini kan.
1: Oh.
4: Oh, kami bisa.
0: Oh, beranda dulu aku ingat
4: lagu. Terima kasih kepada
2: Kang Anugerah Petara.
1: Halo, Kak. Kawa
2: sare tegat.
10: Kawa.
2: Oh, piame limpang menolong mencetak nyalang kita tadi.
0: Okey, standby, Igat.
10: Okey.
0: Okey, anda gua lagi iklan.
2: Lagi iklan ni,
0: lagi iklan lagi kejual lo peduang lah. Iklan nama tu ke? Oh, iklan orang kena gari tanya tu. Outdoor sukan tu. Nyak ya, Indonesia Galai, Batisi Pantai, dah standby. Okey, Igat, ready 1, 2, 3.

0: Oke, kasih lah rasa yaman.
1: Sikit lagi.
0: Mimit lagi. Baru masa menua suhu tuang dia. Ini kan datang bahawa flyover temu dua dia.
2: Tapi tahu ke Rizab dulu ke ni? Okey, dah temu katanya ni.
0: Iya.
2: Ni nama angkatan nada orang lain. Nak bian? Nak sanggup ke bian? Nengahnya dia ganti nak sanggup nak dia kongau.
3: Bantau ke tau nak?
0: Okey lah ke undi.
2: Dia panjai ke jam tak nak ngau.
0: Undi rosak banyak ni.
2: Undi rosak.
0: Tahu nguji baru juga nengahnya bisa menanggol ba Arius tadi. Nyawa dah steady saya main.
2: Nggak mar udah sedia.
3: Iya.
0: Udah mar.
3: Udah tadi ngasuh ngambil ya nama tahun sepuh dulu baru datang lek narik sepuh ya dulu. Tau ya ngambil mada ke rempu dia mang.
1: Hai mang, siapa nama dai?
2: Kira ke bia nama yang.
3: Bia.
1: Siapa nama?
4: Herita.
2: Sabang lagi kan? Agis sekolah cuti. Pem berapa dia tang, Mang?
4: Tiga.
2: Pem tiga. Di ni sekolah?
4: SMK Elizabeth.
2: SMK Elizabeth. Sabang ngajuan tadi apa ini?
3: Okay. Yang ngajuan.
2: Sige mentas balake ngini. Dia udah
3: ngajuan. Mentas.
2: Kenis biar Herita tak?
3: Okay ngini.
2: H-E-R-I-T-H-A ka?
4: H-A-R-R-T-A.
2: Herita.
3: Nungguai lah mo. Apa?
2: Nama cama.
1: Ayah, demam. Kesal.
3: Sabar jam kita. Sige,
2: beresibu dia mpo.
4: Sige, disi.
3: Kalau yang ngau kita catat kenyalan suba, nemen.
0: Iya, ingat semua ya.
3: Kalau yang ngau,
1: ini.
3: Sikit pura orang landia belagu ke tau. Lagi nganti ya belagu dulu baru.
2: Nama lagu apa?
4: Simpek nak bertampung.
2: Simpek nak bertampung.
3: Aku minta ampun kamera tu nyulapu hari palak utai tau. Kuai aku melekat ke dua lagi aku tanya.
0: Malam ni gelombang bas ibu ni.
3: Ya banget gelombang.
0: Nyulinggar perahu.
3: Pegai dia dia main naik. Okey kita tanya meh ngelak ke Herika mai lagu hari Ari Veronica Natasha. Simpan tak bertampung. Cuma meh.

0: Sampun eh, lapan tato ni nama ukung, gaya nama yanya, gaya kamera kita itu, tang audio ya kunmu terang.
1: Nyawa apa tadi?
2: Ya.
0: Ya. Agak oleh jauh ke.
1: Boleh. Umur ke biar.
0: Ah, umur ke biar.
2: Berapa tadi, Ma?
0: Sikit. Tiga.
2: Oh,
1: pom tiga.
0: Tiga baru.
2: Saya jalan.
0: 15 tahun.
3: 15 tahun.
1: Nama subjek di kerindu, non?
0: Sejarah. Ingat ke sejarah lama betul.
2: Ya, baik. Mang, kita bersekolah SMK I Sen I dia. Bisa ngambil pelajaran bahasa Iban?
4: Nandai
2: nah. Okey. Tajak penpihak mana? Leka Jakob disebut. Mana?
1: Iya, terang deh.
0: Terang. Dan nanti bisa kamu rekomen nanti kamu rekomen ya arah kumpul lah hari tanya terang tadi tang ya bisa kat de bolat ke mimi ya terang tang kun mon laban ti kita nyu majak ke belagu ya nyu kita kan itih tiun ya nyu nyadi na segala sebut kita nya okay.
1: Contoh ya bekeni kau mere bolat dah
0: nama
1: Ini beri demo dia.
2: Nanti dia mesti
5: minta demo.
2: Mesti demo nanti.
1: Kira tim saya ada.
2: Kita ikan main demo ni.
0: Hari kabar belakang demo tu lagi.
1: Ngame, kai ngame ni kita kena dah elah mana lagi.
0: Lepas aku ngasak aku kumpul. Nanti kita nyoda majap lagu lagi. Nyo share munyi. Nyo kabisai baka munyi orang putih mimian ujo. Baka nantu segala. Mereka pemain.
1: Demo mah
0: dengan kita ibarat maka ente di nyebut
5: nanya metak mak bunyi nah.
0: Tang mana tiun semua masuk yeah. Pitching semua masuk
2: nya
0: sikit ke giga kita udah cukup mana gan biar kita agi biar ya uliah bejakok iban go terang
1: yeah. Nah,
2: betul.
1: Okey tahniah harita belajar sama mai
0: tang
1: napa sate tinya di ibo dinya ngai bere kau cai bere di moni
0: belakang tutup tu ayam mic tu lagi tu kan pun dan floor kami tiga
1: banjai awak lagi yo undur
3: rangka merangka man
0: okey rangka anya
1: ramai ke orang kan ngapa pekian ya nemu cara ya
0: nemu ke sedak ya syarikat apa yang apa mua aku nyak maku madak okay. Yo tang hari 100% ente aku dia so merepuin ukai becipiang tu no ukai tegar ya resibo
1: Okey nama ada yo ti lagunya nunda ko jaku marinya bulat bunyi nyawa deh. Ya pada kita bati binya bulat pada aku flow baka pau.
5: Nya bola lainnya.
0: Guys.
1: Okey terima kasih Harita.
0: Bulat nama bulatnya pasu.
5: Bulat ati ko ningai nya mar. Bulat ati ko medae nya.
1: Bunyi lagu Sueli ada saya ko nih. Bulat ati ko.
5: Ningai nama-naman bulat ati aku ko ya nya.
1: Kalau boleh mana ya. Nato di dengar sekali.
0: Sudah pengajar Iban pun sikit nyawa bulatnya beruk
5: betul.
1: Iya.
0: Setuju ke lo.
5: Iya. Orang tua kali ya.

0: Tu yang kelihatan dah ke berbulu lintan ke ke
1: kena malam mati kau
2: lintan kejainya okay. Berbulu
0: lima kengok
2: dah bisik ada bintu lo tau bisik bintu lo tu dah datang eh
0: yeah, orang telefon lama okay, mengganti hello
2: okay ngau
0: hello Rida
1: Rida tadi na
2: Rida ke
0: hello oh siapa tu Igat tadi tak
3: Igat tadi
0: oh saya nari nama putus tadi Igat.
4: Oh, lagu baru mi kat.
0: Awah, ngapil baru lagu sebaka. Oh,
4: mayu bala peminat tadi.
0: Okay.
1: Lagu tadi.
0: Kan? Garap ke lain ada yang menawak atau ingat aku ingat lagu tadi nih nyai. Oh,
4: dia tidak nyawa lagu. Awah. Nama lagu ingat tadi.
0: Anugerah Petara.
4: Oh.
0: Kumbah gitu. Kita
1: betul beri mereka. Tidak lagi khusus. Oh.
0: Nama gitu liannya dom.
4: Ex temenggong tanya ada. Ex temenggong tanya Western atau minat lagu Anugerah Petara sebenarnya.
0: Ya, lagu Maya Dina tu yo.
4: Ya, mak yo.
0: Okay, nyai ya, Igat, stand by out.

0: Terima kasih Gat.
1: Hari ni Gat tadi
0: bintang ngora.
1: Oh, nama Iben bisa orang ngarai kena deh Iben.
2: Nada, nanya deh ya bos.
1: Nanya deh Iben. Kau mengkadoai iu kau berundang tadi.
0: Ya. Terima kasih Gat.
1: Ngarai katanya Miga tau.
0: Oh, siaman.
1: Siaman.
0: Okey, apa segala lagu tadi mujur darahnya daratan RTM Siaman dia tadi. Oh, tadi nak kak setuang dia ni.
1: Yelah, tahu kan uji kesibuk lah Igat.
0: Tahu lah.
1: Agak seri aman kan. Lebih kurang apa nyawa?
2: Lebih kurang.
0: Ya, steady nyawa Igat dah. Nyak ya, kucing berdau ni.
1: Nah, jangan berdau ni yo.
0: Ya, bala manyu lah.
2: Kucing mah berdau.
0: Kita dekat ngari ke kucing, tahu tali alau 258-634 nyak ya. Nanti ke data iba konti, nanti di pasar dia tu. Kira kuliah lah, limpang.
2: Nama utanya bos.
0: Oh, nama utanya tanya rekan.
3: Bintulo tu dah. Ready tau. Bintulo dah bisa.
2: Oh, dah bisa ya.
3: Takut ni. Namanya.
1: Oh, ringan ya. Lepas dia nak ingat dia. Nyanyua telefon.
3: Nadai. Nadai.
4: Mikrofon ku lah. Kini mu nama sedap.
2: Punya kinsiat ni.
3: Kan?
4: Mikrofon sedap aja. Ia cabau.
1: Yo. Tia, tia aman. Aman ikhlas. Berik aku kucing tu ni yo.
3: Oh. Yang pun tanya ni. Ha. Ayo mpo tanya kita lagi.
1: Ya. Okey. Dia sedia mehau.
0: Siapa nama tuan?
2: Hello bos. Siapa nama?
5: Nama aku Willy.
0: Willy.
3: Nama.
1: Hari ni Willy atau Willy? Ngau cetak nyala.
5: Au terubah.
3: Terubah ya. Kang ngari ke siapa?
5: Ngari Bintulo.
3: Ya, ngari ke Bintulo. Enggak ya MP ku ya. Si Gary tadi yang ada munyinya.
1: Flow dan mesan dulu tadi. Ini yang ngari kura bukai kok ya, Willy. Yeah.
3: Nadai kan?
5: Oh.
3: Nah.
0: Udah digetil ya, Willy.
1: Oh, udah getil ya.
3: Oke.
0: Lagu nama hari ini, Willy, hari Bintulo Lumpur?
5: Asal ku ras ratu.
0: Oh, ratu.
5: Tapi aku bini suai ni hari ya.
3: Oh, di Bintulo dia tu lah.
5: Awak pas Melayu dia.
0: Lagu nama Bainuan Sarito tu sah belakang ngawai. Berbini ngawai.
3: Nak tu sah yang ngawai.
5: Sepana ngenak lagu.
0: Sepana dia yang ngenak tai ke sepana yang ngenak lagu.
2: Kasih ya Willy.
4: Sedih Willy. Tingkat
1: simpan Sarito alah asal tak ya.
5: Ya, segi asal Sarito.
0: Asal Sarito.
2: Dini bahasa Sarito.
3: Okey, berdiri boleh guna.
5: Balubuan ni buang kabuang.
2: Oh, kabuang. Yo. Okey, teruskan.
3: Okey, dah ready lah.

0: Iya, sama-sama. Willy, oke.
1: Okay. Ya, terima kasih Willy.
2: Iya, sebenarnya kenal lagu nih.
3: Iya.
0: Iya.
1: Iya. Ini yang hari ini di tempat biar itu Willy ya.
2: Iya.
4: Thank you.
2: Terbah yang kau kita isi ke. Terima kasih Willy. Boleh dipanggil ya, konti nih.
4: Sama-sama. Awal. Yeah.
0: Oke. Okay.
2: Nama hal oke, Flora.
0: Nah, oke, punya. Namun kami kita ada pengarih.
1: Willy udah delok ya, tak ada anda ngarih kau rambut kain.
2: Yeah. Oh, Pia ada getil, Pia ada sifat kaki berambida.
0: Oh, kelalu, tahu tanya kita mau ya.
1: Tahu ke nguji, nanya Willy ba ke penudih tau, engkau bisa kau berubah hati kan dia, bisa saya kan ngubah tanya nana Willy. Nadai. Kang ngari ke kucing kene.
2: Agin tambah
4: bintulu. Nadai minggu kemari nadai bintulu ngarang.
2: Oh. Okey, abah kucing dah berbunyi baru bisi api. Kita mulai muji dulu awak sekejap. Okey, hello. Oh, putus.
3: Putus ya.
2: Dah hello. Muji baru 258634 agi bisi 28 minit agi sempat.
3: Ya. Syaman juga agi nyedia ke arus telefon 083-325-436
2: Ya, agak ucap kita ke bempu telefon 5122-nya. Anda kena 633 pulai ke atas. Baru lah diangkat nombor telefon. Ya. Hello.
5: Hello, DJ.
2: Oi, siapa tu, Oi?
5: Ibal.
2: Siapa nama?
3: Ibal.
5: Ribai.
2: Oh, Ribai. Ini Ribai.
5: Batu Tiga.
2: Batu Tiga di Kuching.
5: Oh.
2: Okey, barumah tu berapa langgawa?
5: Langgawa kita.
2: Okey, lagu nama kabai sari tu Ribai.
5: Ricky.
2: Lagu mimpi.
5: Ricky Hussein.
2: Okey, tajuk ada. Oh, nyaya. Oh.
1: Baru kan ulis nama
2: tetap. Oh,
3: no, mereka kau ni
1: kita sudah baik sangka mana kerja sehari tahun ni.
2: Ya.
0: Hujung minggu tahun
1: kita.
2: Mari dah pinjau.
0: Ya, gap tampu hari satu.
1: Hari merdeka gega.
2: Betul. Nguji baru gari baik. Ucap kita 5122 tu. Pulai gagal telefon atas awak nak 633.
1: Aman ucapnya. Tengah
2: 634 tau. Baru dia diangkat.
0: Tahu ke si Pupan tahu ke telepon ni nama ni MA ni tahu dia galak ke 084-353-224.
1: Tahu di mirai 085-427-053. Sige nolong dia amat tayo.
2: Nyaya dah boleh ke atas baru. Okey. Nguji baru. Hello.
6: Hello.
2: Oi, siapa tu?
6: Hello. Sama tengari semua.
2: Oh,
6: Aika tu. Aika dari Johor.
2: Siapa nama tadi?
1: Michael.
6: Haikal.
2: Oh, Haikal. Oh, kalau telefon ke dia. Okey.
6: Oh, kalau telefon bulan 7 hari
2: ini. Hari Johor ni.
6: Ya, asal ku hari Miri.
2: Asal hari Miri. Okey.
6: Ya.
2: Muji mai lagu nama tu Haikal.
6: Kan ingat lagu tanya Louis Bennett Putus Tunang ni.
2: Putus Tunang. Okey, aku ingat ke kita dulu.
1: Betul saya lah baca ceritanya, Naika. Mana hari kita Johor dia?
6: Mana ha panas mai itu.
1: Bisa sebuan ya.
6: Ya bis nak untuk balat ke? Tapi bisa.
1: Nada pulai ke Sarawak.
6: Bulan 11 sila bisa. Iku pulai lah bisa. Ni ke konti.
1: Kemiri. Cuan ni kau.
6: Bulan 11 sila bisa. Pulai lah. Bila ni ke
1: kira. Ya, ni bola ke danyi ke kau.
6: Oh, nak ya, nak pula ya.
1: Berapa minggu ke berapa nanti bisa pulai lah?
6: Tiket ke beli seringnya minggu ke terubah ya. Minggu ke terubah bulan
0: bulan kumpulannya.
1: Bulan 11.
6: Bulan kumpulannya. Nak bulan kejadian tu
1: dah. Ya betul. Mana?
2: Okey. Aku
1: mendak gama
2: kena. Muji ninga tu dulu Haikal. Enggak ke bisi nyawa lagi ni sekejap ah. Lagu hari.
6: Okey.
1: Putus tunang tak ada apa?
6: Putus tunang. Les benen.
2: Oh, bisi vokal tu. Bisi karaoke ke? Ba YouTube bisi.
6: Bisa je digigat dari gambar yang katanya gambar yang bisa emoji kenyabaknya.
2: Emoji nyabak ni.
3: Dia dia ingat emoji kenyabak.
2: Oh, nya ya. Bisa. Kartun kenyabak aja.
6: Oh, ya betul.
2: Aku ninggal dulu sekejap.
6: Okey, boleh.
1: Ni mesti kau percaya ke yo.
2: Oh, ya bama mai. Tulu ulian dia.
1: lagu mana ka?
6: Okay.
1: Putus tu nian tu. Nian kata sate naik ka?
2: Ya.
6: Oh, nanti cerita dalam lagu je. Nanti saya sanggup tahu betul.
2: Ya. Terima kasih Flora. Jema nyuah baku ciang nama kasino lama lama.
1: Ya, nama kata sate.
7: Nanti ngah ya.
2: Okay.
8: Nanti ngah kata.
2: Haikal, Ari Johor kena telefon ngari ka kucing putus tu nama.

0: thank you. Don't let sleep.
1: Terima kasih kau.
2: Yeah,
1: okay.
2: Jadi orang mereka.
1: Lagi dua dengar komen ba radio kau, Haikal. Terima kasih.
0: Okay. Terima kasih.
1: Bye. Jauh nyawa Haikal tu merakak Tasik Cina Selatan setegal pengirindu ya melagu putus tunang.
2: Ya, orang mirip pun nak sabar dengan teka ternikik ke studio tu yo.
1: Iya. Okey. Steadilah nyawa ya. Engkau nak uliah ya. Nguji nitiah ke lagunya tang tempo cun. Apalah bagus sikit lagu ke sikit dikerinduk ke ya lah.
3: Bisa tanya penghayatan ni dia ni, M.A.
1: Bisa. Kini tak saya putus tunang ni, Flo?
4: Lain sampai kalah bertunang. Lalu nanya aku tak keputus. Ni kan jadi bukannya.
2: Putus pengerinduk kalah ni, Flo?
3: Lalu negatif ni, Flo?
4: Putus tegar orang lelaki.
1: Putus pengerinduk dia, Flo. Kini saya, Flo.
2: Kira kalah ni, tegar orang lelaki sama dia.
1: Ya, kalah.
4: Pedih semua saya kena deh. Pedih
2: sah. Dan yang kan pedih hati korang semua orang lelaki.
3: Nak pedih
1: semua
2: putusnya. Dengar lagu urai dengan semua lelaki jahit.
1: Ya. Enggaknya di sengkaum ke sekali
4: ini. Kita empat jahit mageng.
2: Boleh salam deh hari itu ya.
5: Ini sengkaum ke ya.
3: Baiklah, ngepun.
2: Udah tahu, nanti bunyi hari tadi sengkaum.
3: Udah, udah semini. Udah, udah.
5: Kepunyai dua ibian, ada bunyi. Itu sengkaum ke ya.
4: Dia kena bunyinya ke pama ke.
3: Di belakang ya.
5: Baru kasih.
4: Di belakang.
5: Telepon orang lelaki.
2: Ya. Oh, bunyi kau. Menyekar ni ini segudau. Nanda jako selekah
3: ini boleh nama ini segudau.
4: Penekak yang agak nama ini.
1: Orang tua orang tua kena nanti berandau CD dah. Manyuh kena jako.
2: Kau nanda jako selekah kau ya.
1: Jako kelawang.
2: Nama tutup kita temunya kau Gibi yo.
1: Nada itu
3: berumban.
1: Nada itu berumban ayo, ama 34 hari kucing live baru ya berumban.
2: Oh pia.
1: Oh 250 hasil padam.
2: Kami tukar tutu aja.
1: Anak gue, minggunya kemarin laban menyo pemekit kita sebelum ikut dah sempat masang ke juara bulanan nih kita lingga dulu.
2: Saya yang sari tau yo.
1: Laban minggunya kemarin menyo.
2: Sabar kat tutu.
1: Lingga ya yo. Belum melihat kaki ya ninga ba rumah dia.
2: Ngarap ya menggawa tengah hari gila.
4: Pukul 2 tutup gila.
3: Anati.
1: Okey. Kita buat ninga ke pemutus juara bulanan Julai 2026.
6: Carta.
7: Kenyalang.

0: carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, juara bulanan kita bulan tujuh yang kemarin nombor empat. Penyanyi kita Alicia. Lagu Yatinuan Hati Aku. Udahnya Heslovia. Ngari ke Limbang. Aik Mata Lelengau Spencer. Ngari ke Miri. Lagu yang midang belalai. Juara bulan tujuh. Petrina. Iaitu hari seratu. Lagu yang Aik Mata Lelengau. Ana buah projek katum tu yo.
3: Tau sabuang yang batanya ni yo.
2: Ya, sida ari kaki wong.
3: Kini ko maya Prambu 16-19 pe yo.
2: Ya, berapa bulan lagi namnya? Sebetau ari Malaysia nya yo, enti sempat neh. Kita kira ke niat hati menyau dekat ngelomu ke bala sida ke juara bulanannya. Belagu maya sebetau ari Malaysia nya. Kalau ke bisa sponsor trofi ni yo.
3: Cuan ni yo. Ngiga ora kerja juara maga belaban yo.
2: Iya.
3: Okay.
2: Nanti sidak ya sebelah Bak Kucing, sebelah Bak Miri, Bak Stesen Kuasan lah. Baik lagi konti ini. Tahu berengkah tali alau ke sidak ya booking dulu.
3: Giga dulu nama dia dan nombor telefon yo. Balis nanti ya kaku. 16 Mei hari 3 yo.
2: Hari 3 sebenarnya ada.
3: 18, 12 hari bulan. Hari 6.
2: Tahu gak dia terupi kita nyadah hidup? Udah hidup. Udah bisa. Udah Udah raja selalu hidup.
4: Hidup.
3: Lagi ngerunian
4: gak ya? Apa yang nemu hidup? Ngai kumpulnya marah. Takut.
5: Ngai ku ngai pun. Makanya not bre makai nyantai hidup.
4: Nanti hidup.
2: Salah sebut deh. Nanti terupi dah bisa.
3: Iya.
2: Kesal dengan.
3: Lalu timnya terus yo.
2: Si gaya ya.
4: Enggak neng.
2: Oke. 12 minit lagi.
4: Nemu kami.
3: Lagu asal
4: kamu lah nyama.
5: Udah ya, tadi benar nanya kuasa dokumen on the floor.
4: Mat ga. Udah lebih 2020 atau.
2: Iya.
5: Makanya ada
3: ini. Ini lagu kena flow, main lagu situ.
6: Flow lagu.
5: Flow
6: lagu.
4: Berapa bayar?
3: Lagu dunia.
4: Ini mau berapa bayar, Mar?
5: Aku tau manager tau.
2: Oke, flow. Sempat ya, flow?
6: Sempat.
4: Ngenyet, Mar. Tadi nama lagu ni.
2: Nada ngenyet. Sedang lindam lagu. Bapak sampai ngenyet.
5: Ladainya.
4: Booking orang dulu. Sedang lindam.
2: Tambah lagi satu lagu. Kesedaknya.
3: Boleh aja.
2: Boleh, Flo.
6: Kita lama dah bukan Flo dah.
4: Nyebut lindam. Nyebut lindam. Lagu lindam ke?
2: Tahu.
4: Boleh. Ada boleh ada Mar. Sedia lirik di dia Mar.
5: Ya kau juga sampai ni dia. Dengar dia rekuang tau.
4: Nak kasih. Dengar aku. Bukan yang kena rekuang belagu. Kena mulun.
5: Kemudian kita pelaw penian dek, bah live kita dia tahu. Nanti kena mulut berkata okay. Jangan mulut jangan kebuat. Nanti saya pansut nyawa.
4: Ya. Bisa kesuah ke pansut ni ya.
3: Lagu jampa belum.
5: Okey belum.
2: Nama lagu belum.
5: Lagi ku.
4: Lagu.
3: Ketutup GB panggung tu.
5: Sari tahu GB nutup. Nak ngantai pergi lah.
4: Okey. Ni ni yang aduh dulu.
6: Aduh dia amai.
4: Okey. Lagu Kemayang Pengerindu tau Mar. Ready no ana.
3: Ni koyam.

0: Okay.
1: Sige, Flo. Sa pa, kamayang pangarinoan na, Flo.
0: Ano
1: yang pengirino dulu pada kesapa namanya baru kamaya ni yo.
2: Inilah kita itu mendekat dalam kesamaran belama ni yo. Sapa nama ipar barunya
1: kamaya pengirino nya.
0: Iya kan kamaya nak mau mesapa.
1: Ngeregau belama ni
3: lah.
2: Inilah kita dikejar bayang-bayang sendiri dah.
4: Iya.
1: Di regau ya belama ni yo.
2: Kau kami kagak boleh enggak ipar.
3: Sejak
0: korup
3: putihnya buat privacy
4: ni, Flo. Oh iya, nak tahu. Orang muka isi, ya, ke dalam hatinya, mengergau.
2: Oh, iya. Oh, enggak ngesok ke mimpu dia jaga.
1: Baik, tutup yo.
2: Okey.
1: Kamu tutup.
2: Amai. Rajas.
3: Ngapio.
2: Rajas Bukit yang sudah bersedia megak nampung penduduk sudah tahu lagi. Kira-kira Noan tu di Limbang dong.
4: Okey, terima kasih Me. Jadi terima kasih yang kayak pengari bergang tadi di udah ngari ke Limbang. Jadi anda ingat udah tu 34 puluh nyawa nemban badam. Hari Limbang temuai kita yang komposer Frankie Man orang ke nengkebang lagu lagu kedai baiknya tadi pengariri Sibu simpak dah bertampung tadi udah muncul bah semifinal lalu sitik lagu ke muncul bah final ianya lagu terabai. Okey nanti me lagi pukul 3 lemah itu lagi.
2: Okey. Gagino untuk you di Mirio.
1: Terima kasih yang bela peninga selama ujung minggu. Sampai sama belah gerai magang meh. Dia sampai boleh lakinya. Boleh tahun tau.
2: Iya. Bulan baru bentau meyo.
1: Aman yo. Kemayang dah terang.
2: Nampi ke kemayangnya terang gila. Nanti jadi senanya aja dah.
4: Nampi ke bisi laki. Bukan bisi laki aja lah.
0: Ya.
2: Okey. Ngagai nuan tu flow. Untuk darah bayi.
0: Terima kasih mayong ke semua pesan ko ya ke bisi bini nang igak baru ga memang
3: betul
0: ya bisi nang pesan ngage orang ke darah tadi ni okay, terima kasih
3: pesannya pulau
0: betul ke mar okay, terima kasih semua ke sama jumpa minggu
1: 10 poin
2: bekali ya orang tak tahu mendengar pesannya yo
0: atau ke jahit
2: ngage tu atau mar
3: jahit mage mage yang mana ya
2: okey mar
0: nanti ke mana
3: okey terima kasih yang kita semua pemegang guys semua bala peninga terima kasih yang Herita tadi udah berpeliang tadi nyu mupu ke nganjoy kita ninga ya luka kita tadi ninga kita yang ada benang ya orang berlepuan
2: iya
3: terima kasih ya. Okay, nyaja.
2: Gagai nuan tu tokemi di seraman ni bin.
4: Tokemi, yes.
0: Tokemi ya.
1: Tokemi pertikalan.
4: Selamat jumpa minggu semua. Kita aja kebaluan dien jaga meh pengurayau. Lepas hari kita itu cuma aja kelebih lagi di bagi menua ya ke gaya mengkang dalam sembun ya ke majak semaja tu. Harap kita sama belap sampai ke menua kita itu ngambil kemeruan ya. Jadi mana bekas lama. Ambil ke semua pengawal kreator kita di luar dan munjuan magang di Pejalai ke. Selamat jumpa minggu semua. Siawak bukai bertemu baru.
2: Ya, sehingga ya Yahuti kita sebuat carta kenyalang. Okey, musim sebun tu jaga pengerai kita. Jaga hati kita anak mudah tekui yang hati kaki puang dengar ke terisi lah dalam kandang berapa bulan ke dekat datai.
4: Berilah peluang ke orang. Ngisi ya.
2: Betul, orang kelamangan ti. Kena jaya tu benuan ke kita. Kaki-kaki. Awak bye-bye. Ingat guys semua.

0: Semulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Jadi betul baru kita bawa 34 surat nyawa nembar mbak dan ungkup ke sekali itu. Jadi terima kasih yang ibalok tinggal ke bisi ini Randau kita dipakai ke sekali itu. Jadi bekas lama kami doa DJ Dom bisi mai siku temua yang nyak siku peneng kebang tak komposer lagu. Sama datang ke Nuan Nunggal Finky Man.
2: Thank you. Terima kasih sudah kau. Ya,
1: sama okay. Muka. Terima kasih lama nuan beri anak nuan kita lah.
2: Alright.
1: Lama benar dengan ngiga menyik kita dating date way atau tadi Dom.
2: Alright.
1: Berapa bulan tu dah ngiga?
2: Bulan. Nanya.
1: Alih tahunnya kemarin.
2: Ya.
1: Tidak.
2: Emangnya pengawal saya kerja bukai nih?
1: Oh.
2: Kait tu betul pengawal kita. Periuk cuma bukai.
1: Ya, Allah. Enggak tahu kini kunci ini.
2: Oh, boleh sebenarnya. Aku seluar dan nemu lah, tengah orang dan nemu.
1: Betul.
2: Aku gawa perintah. Abah upis tanah kau kita ibar.
1: Orang
2: bagai
1: tanah
2: itu dong. Nak bagai nak.
3: Orang juga tanah.
2: Juga tanah. Banyak hari itu ada itu leban maya janji aku bilang traveling aku pulai nak ngam ke jadual kita hanya oke enggak
3: leban
2: jual mahal
3: leban maya tanah kadi sukat ya deh
2: betul
3: ya
2: kan numpu dan naik sukat kurang
1: sukat kurang numpu lembang numpu nih jadi mik kita nak masal jam kita nih jadi siapa orang ke nama Frankie Man tu tadi ni kau mesti sekedar pendengar tadi nak ngalah. Dia
3: bukan mana dong, dia buat sebuah mesti kan lah. Apa industri muzik, mayuh pelabak kau, penyanyi-penyanyi iban ngelala siapa Frankie Man. Kau bisa orang bukai, kena ngelala, udah untung lala siapa Frankie Man tu.
2: Pelabak aku memang mayuh rendang lala pun. Apa industri muzik pun mayuh rendang lala, selalu nama aku aja lah. Abang ukai aku kan ditonjolkan, orang belagu juga ditonjolkan. Aku lah Frankie Man. Nama aku Frankie.
1: Aku.
2: Apa aku ya Man. Tapi orang sarok orang aku Man. Okay Man. Aman nama apa aku. Jadi aku kan Man lah kira. Frankie Man lah commercial mimik lah punya.
1: Ya ini kan apa
2: ya kira. Oh betul.
1: Ya kak jadi Frankie Man ya.
2: Kak. Tapi ya ngai kesarok ngau Superman. Ya Frankie Man lah. Tak tahu nanti orang aku Frankie Man. Sawat kau mah. Siko-siko nak sama interpret dengan tulisan spill ya aku
1: kata.
2: Nanti kau pergi mana naik sekolah kau mah. Sawat aku mah, arti aku mah kan ngau. Jadi tak aku ngai nama dah lah. Sebenarnya man yang nama pai.
3: Aku ke peninggalkan nama asal orang ni.
2: Okey.
3: Orang Kuching kena Resibu.
2: Asal aku nang segi lokal Limbang. Inai aku ada di Betong. Tahu dah pindah gitu. Apa yang kenal segini tu? Jadi aku tu ngai jadi pada orang Betong lah. Kadang-kadang nyebut.
1: Ngai
2: ngambuk. Lepas aku sih ada di tu. So aku nengkah ya orang Limbang. Ada di tu. Askulo sekejap nak bukai pula gitu baru gawa. Lalu di Limbang aku. Jadi orang Limbang lah.
1: Orang Limbang itu.
2: Kak jemeta lagi rumah panjai kami disebut orang Menuang.
1: Sama orang rumah panjai di Jeduk.
2: Tenggal itu.
3: Kau buka lah.
2: Jalan.
1: Kau buka.
2: Ya saya kenentukan jadi kenyawat nanya siapa kau tenggal itu.
3: Belas pada.
1: Jadi enggak. Jadi begini gini music tu tahu jadi semuka hari penghidupan.
2: Kebetulan ya. Hari mit aku sih benar music. Nah hari-hari kriak lah. Tuh cerita panjang lah. Belagunya semak jaku nang udah muka mudut dan munya segi lagu. Tanda yang kak nyung ada lagu lah.
3: Hari mit ya.
2: Hari mit.
3: Kamaya ya tinggal.
2: Udah sekolah rendah.
1: Sekolah rendah.
2: Aku maya sekolah rendahnya kalau ngari ke sekolah belagu.
3: Kalau ngapakit.
2: Kalau pakit. Tak sebab antara sekolah bisi pekit bagus. Hmm. Antara sekolah rendah sumpah. Mainnya cikgu ke minat muzik.
3: So siapa nama cikgu kita sumpah?
2: Banyak cikgu.
3: Banyak cikgu
2: dek. Sekali ya. Umur aku nak salah aku mainnya darjah 4 aku.
3: Pekit orang sekolah di ni.
2: Bas Kelam Nuang.
3: Sekolah Kelam Nuang ya.
2: Darjah 4 aku milih lagu Lavender Tiada Lagi Kidungmu. Kau baik aku. Ngai cikgu ngasuh.
1: Apa?
2: Lapan lagu yang tak sesuai dengan orang lebih. Jadi, ubah cikgu jadi lagu tu apa ni? Asal main lagu ini lah. Coba lagu ini lah. Mulanya main. Ah, lagu dah. Bila kata. Aku dah minat lagu.
3: Tidak jam 4 mainnya. Tahun berapa aja ingat dia mainnya.
2: Jam 4 lah. Tahun 40. Saya aku tahun 88 ke 87 lah. Kejap lah.
1: Okey.
2: Dah tuai, dah tuai lah.
3: Okey, pemberi kebayanya.
2: Nama tahun 87 dah sekolah. Mayuh daripada ada banyak.
1: Mayuh
2: dah sekolah.
3: Yang tahu di Jena.
1: Betahu
3: menerima. Kita aku nanti 80. 80-an lah kau.
2: Kita kejap tadi. Lalu beri cikgu kurio koreografi ala-ala Caca lah. Ngau bisi penari latar. Beri dia. Lagunya emang baru lah. Aku suara komit. Baik kau lah lagunya. Abang aku nak mana?
1: No.
2: Oleh lagi 21. Jom aku. Abang aku cikgu punya bersikir bias.
1: Bersikir bias.
2: Engkau cikgu punya antara juri yang engkau cikgu sekolah benua ampu. Abang aku lah.
1: Kau?
2: Hari ni berpun. Kira nemu diri tu. Nemu lagu lah. Nggak nambah kasar sih pengok orang kasar belagu belagu sana belagu sana arti orang saya terlalu belagu lah kalau belagu maku hanya pun ya lah
3: oh nambah segi kap belagu mana
2: segi kap sih masuk mainnya masuk
3: sih tak masuk
2: oh ngaji lekap ke mikrofon cuma kan itu lah bisa mikrofon ngaji lekap mikrofon itu kan ngai.
3: Jadi ya kenyata tadi nuan tu tanggal paket nasi gigi hari met.
2: Oh,
3: terima hari pas kulam nuang terengkal gigi bisa paket bukai.
2: Mayu lah kata aku dan tu ingat bina ia nadai pekit ke besai ia ke berprestis oleh ngasuh sikit ngaka pekit-pekit rami tu suah ngau kadang boleh kadang tak tapi aku ia boleh ngasuh aku ingat aku boleh maya pesta menamit nganjung dari pekit je banyak lah Heli banyak Heli jadi juri aku baru terlebak ke kau Heli benar-benar kaban
3: tahun berapa je Maya?
2: Nak aku ingat tahun berapa?
1: Nak sejarah kalau cerita itu semua dah. Tahun 2010 lah.
2: 2010 lebih kurang kena. Masanya lagu Sino Masterpiece belum tahu. So aku main lagu Sino.
3: Main pesta menang.
2: Main pesta menang. Champion ke mainnya? Aisyah. Kira ke nyak aku nemu. Aku mainnya. Udah start ngadu lagu. Tapi benar rilis.
3: Ngadu lagu.
2: Tapi lagu benar palsu. Ngadu lagu ke kumpul. Lagu main
3: yang ke

0: Lincoln Spiration ya. Mana tadi?
1: Mainnya blackout. Aku tu bisi PDA. Oh. Aku gay PDA dah. Ya, jat ke lampu aku. Oh. Jadi bala nak tu tadi bergagai. Bukan bergagai. Capuh lari ke lampu blackout tu. Ya, main ni saya tahu boyak kita tu.
2: Ah, mak selalu keringan yang buat semua boyak.
1: Aku tu ujung bilik.
2: Okay, rumah panjang ah, sebab dah
1: rumah. Okay, rumah panjang. Oh. Tak, apa rumah panjang sentuh aku tu. Oh. Ujung bilik saya yang nang kira ke dungung ke kampung lah. Jadi bila keringan lekas aku boyaknya. Lalu mesti sepak buta aku tadi. Mana ada lagu boyan, perkataan boyan tu aku tang konsep itu tukar dengan kaya buyan korendo. Oh, baru ya komersial kaya buyan kanto. Aduh aduh pula lirik dia. Aduh perlu kalau aku
0: memang blackoutnya?
1: Memang blackoutnya. Oh. Oh, iya tembok. Oh. Halo udah nama tembok polisi baru karan. Oh. Halo kesempatan kami mainnya kan kesempatan benar happening.
0: Oke.
1: Okay. Pula hari sebenarnya yang pu melodi udah dalam bentak tu. Oh. Pulai sebenarnya, aku lu terus pulai ke camp nurku terbeling. Lalu jengkau gitar pagi. Akaknya dia, ngan. Lalu tuci. Sampai yang di rekod lah. Benungku ke nganti yang rekodnya. Aku sempat ngadu 5 lagi lagu.
2: Oh, moyang banget.
1: Jadi, 6 lagi lah lagu di rekod tu. Nanti titik lagu, lalu bisa dikeluar ke 6 titik lagu, seminar yang dah rilis, tak sempat jadi CD.
2: Lagu dimpo lah, Buyan.
1: Lagu kumpul. Ah, Buyan lagu kumpul.
2: Bisa main YouTube kata ikan.
1: Lagu kumpul main, bisa main YouTube. Alalang udah nyebutnya nak, dia tu ya udah di remaster. Remaster untuk sound yang sesuai dengan zaman tu lah, Spotify.
2: Lagu ni tadi, lagu Buyan ni tadi.
1: 6 titik lagunya.
2: 6 titik lagu.
1: Jadi ya dikumai kami EP album lah. Ya nak gayo segi album, bukan segi album tu 10 anak EP album tu extended apakah ni nama yang tadi habis sih nanti kita akan benda abak YouTube
2: habis sih berarti ni tadi
0: nanti nak apa YouTube tu deh
1: aku bisa dua gig channel jadi channel segi tu ya genap distributor nanti ke approval ni sudah ada ya kan jadi official channel aku yang punya Frankie Mad lah mungkin bisa official belakangnya. Channel aku sebengkah lagi, Facik Hot.
0: Oh, Facik Hot, ya.
1: Facik Hot. Ya pun bisik ke lagu di dalam ni. Cuma ialah, bila aku dah switch account dengan gaya, nukar dengan gaya account, kau kena segitnya. Janganlah untuk lagu ke official. Sepiak ni kena video ke main-main lah, nginti apakah penguat kita sehari-hari. Tahu nak bas? Dua digi channel ini, kita tahu nak bas bisik.
2: Ya, kita ke nyebut tanah, nyebut ayah ke memulai ya tadi belagu, kemudiannya nggak ada lagu. Nah kau kena tahu lagu kena gagak nuan tadi. Siapa diberi nuan? Siapa ke di nama tu orang kemai lagu kena gagak tuan?
1: Oh, keterubah.
2: Oh, mula-mula
1: orang kemai lagu what rock dulu.
0: What rock?
2: Lagu nama?
1: Lagu what rock mulanya lagu sama Niki. Kebuah aku ngasih what rock laban ya salah siku penyanyi ke antara kau memula di kelala aku nambah dia udah independen.
0: Okay.
1: Jadi yang tak terikat dengan penegak syarikat rekaman lah recording company itu dia boleh milih nama lagu kakak ya lepas dia nak ada kontrak. Bila yang dengar lagunya ya kak memang lagunya sesuai untuk ya lepas aku sikit lembab lagu lagi. jadi bila yang dengar lagunya ya kak lagunya sengaja digagak ke linggok Cina lepas masa One Rock okay ngemalik One Rock tu tapi zaman ya ya benung song-song kuku dan tu mayuhnya dia benung si lagu baru kanya. Jadi aku mpuh idea nanti lagu tu linggok Cina ya boleh narit peninga Cina selalu itu K-pop zaman ya sikit Cina lah. So, nanti lagunya boleh narik hati tu K-pop. Tu K-pop akan ngangau kia berlagu pop. Ia akan punya show. Kenyak niat aku lah.
0: Kalau
1: lagu pintau tu tak kira kenyak lah. Bisik ke kita function bukan lah. Apa-apa. Kan selalu kita ngarap kita di kangau pop. Lepas mah. Nyak nak hari-hari mah. Amat betul ke? Bila wak main lagunya. Bisik tu K-pop berminat. Alun lagunya. Dambuk sudah jadi lagu tema. Lalu sponsor sekali video klip what anda jangka lah yang kira-kira rezeki
2: lagu sama dikit
1: lagu sama dikit tadi walaupun bukan lagu gagak untuk sidak ya kan sidak minat lagunya mesti unsur-unsur ni
0: menyi-menyinya
2: mesti secina mimi
1: maksudnya lalu rezeki what hanya lalu ya mengenak lagunya ya lagu bapak betul okey lah

0: kira ke memang jodoh yang lagunya lah.
1: Oh.
2: Kelimpah Reward Rock tadi. Siapa yang penyanyi ke
1: Mukai?
2: Ke di
0: Gantau Kedua. Kelimpah Reward. Aku bisa ngadu lagu artis Kempi.
1: Oke.
0: Okay. Artis Kempi itu bisa lagu duet. Divelo. Nama induknya aku dah nentu. Sorry untuk ni. lagunya lagu gawai baik berami nama lagunya. Lagu Veronica Natasha pun no Kempi. Lagu Simpak nak bertampung.
2: Oh ya ke masa semasa
0: onuan ada lagu. Aku kan ada lagunya.
2: Ya ke nama arti lagu Simpak nak bertampung.
0: Simpak nak bertampung tu ya ke sempat memadah ke kita itu serba kekurangan lah. Apa konteks lagunya? Ya ukai asal lepas bisik sempama je ku iban lain lagi bunyinya. Taku ngadu sempamanya kenderik empu. Imagine ku nya kura. Kira kerubung ya. Simpak ndak sempurna lah iko Melayu. Kita iban tu pilih ingat ya ku ndak sempurna.
1: Melayu
0: pengurang ah, pengurang. Tik jako Melayu main sempurna. Siti jako dah. Kita iban tu meruan ndak entu gak.
1: Ndak meruan.
0: So, jadi sempamanya kena kunti dengan kami lihat kerubung. Kerubung tu erti mual, gamal. Aku tu sebuah kekurangan. Apa aku iban aku makan. Nanti dengan kami lihat kerubung. Aku tu simpak, ndak tampung. Artinya tua tu ndak sempurna lah. Nyak tujuh lagu tu. Lepas kadang orang kak ketua tu tegal gamal,
2: pamai,
0: ketegal tal. Ya lagu tu yang madah kak ku kak kenuan, ukai tegal gamal, ukai tegal tal, ku kak pengerinduknya tulin, tuci, datai reti. Ukai tegal jaya bisi, ukai tegal jayau. Aku dia buat jayau nuan.
2: Bisi jayau dan
0: ya bisi. Apa first verse, baris baris terubah ya segi.
2: Jadi nama kebuah nuan tu tadi milih ya Veronica tu.
1: Nama kebuah nak milih apa?
2: Nak milih buat rock.
0: Okay, aku milih.
2: Okay.
0: Ya keminta lagu tu Cigo Gibson. Ya bos Kempi. Ya nanya aku bisi lagunya aku dah baru ngadu bertanding kroke anjuran Kempi lah. Ya jadi ya dah mayuh artis baru. Aku guna ke lagunya nanti nak bisik ke. Lagu Simpat dan Tempoh tu untuk laki sebenarnya. Lirik asal ya ukai nada nyebut kumang ngelulung ya. Ya nyebut panggau urang panggau gelung. Ya urang panggau gelung. Kumang enggau lulung. Setimbal megang tiga nah. Jadi ku mandah ke Cikgu Gibson. Lagu tu untuk orang laki kaku. Pahit ku nya induk ke. Ya nunggu wain dah sesuai tu aku. Amrit ku dulu deh 2-3 minit. Kedua ku baris ya. Kini kamu ubah tu jadi lelaki jadi induk. Ubah ku orang panggau gelung ya. Tukar kumang ngau lulung. Lalu otomatik lah cerita lalu nyadi rindu.
2: Bersusun lah.
0: Hanya mudah bila ya kak rindu. Siapa penyanyi? Sebut dan lalai aku nemu. Siapa mereka tu. Bila aku dah tinggal ya ngemai. Ngam ngau ya. Ngam ngau nyawa ya lah. Hanya nyak apa penyadi ya ngemai lagunya. Kira kejodoh ngau ya kan nyak. Maka dia tahu. Awat tadi dipilih aku. Jadi tu kayak kemilih. Barang ke sila company milih lah. Aku nak kalah tinggal. Lama nanti
1: tak lagu ke dipinta atau ke pinta tak ada temu sila tak ada pinta ni sila company pun
0: company pun
1: berarti tak okay nuan nyual lagi sila
0: okay sila ya sila minta aku
2: tidak sila offer
0: sila offer lagu tu bisi aku ya ada bisi tuan semua beri ku demo ngam ku ya ambil lah
1: kelipa ke lagu terabai tu tadi cuman bisi dua lagu nuan tu tadi lagu terabai lagu simpan dan tabung tadi dua itu ngau semifinal jadi lagu terabai tu masuk final SCSD tu kemarin jadi kan berkenal lagu tu udah dihasilkan.
0: No. Lagu terbaik tu customize bunyi ke sida customize. Terbaik menua sebenarnya. Laban sida tadi minat ke lagu sama Niki, selalu nginjau lagunya. Tang lagunya tadi udah dempu kenyalang. Udah dempu kenyalang tapi kayak gempu lah. Kira kira lagu tema orang ini.
1: Kira kira jadi branding
0: sida. Jadi sida ya mikir mana kita ngadu lagu ke dempu untuk satu orang kita lah kena opening nama-nama ke makai apa ke jadi dia minta lagu terawai menua jadi bila aku mikir-mikir boleh aku ngadu konsep penghidup lah, mbak sudah konsep penghidup. Aduh takung ngai engkah ya terbaik no. Oh. Ngambil ke lagunya semua boleh lagu.
1: Commercial.
0: Commercial. Engkah terbaik aja. Laban terbaik itu arti ya besai bagi kita ibu. Serindung, perisai. Orang kendur kita bapanggai. Tahu disebut kita terbaik lah. Nyak malah ke lagunya mesti. Sapa nur orang betakti yang nur orang panggai itu bawa mantip kayak kita sapa keteramai. Jadi anda berupaya nar untuk siku aja kenal lagunya, semua boleh kenal lagunya. Nalai khas untuknya. Tang maya aku ngadu lagunya, nang dipinta ngadu lagu bukannya. Yang main dia yang mesti. Ada aku gak? Okey lah. Ni apa punya dia lagu terbaik.
1: Jadi nama kini mau milih konsep lagu.
0: Aku minat ke lagu ke mesti lain, nyelai.
1: Special.
0: Satu ge pasal kita ke berhidup tu jarang orang ngelagu ke bisik ga. Tang jarang abak dunia komersial itu. Nyu belamba lagu cinta. Termasuk aku empu, aku ayu lagu putus perindu, putus lipar, macam putus asa, putus hati, macam. Jadi aku ngadu ke kadang mulu jo ko. Lapan angle kini ga sukut kita meda Siti cerita putus cinta tu, dia kat sama magang. Leka buku dia magang. Nama tak aku kena sikut tu ke kena lekanya.
2: Kerti aku saya aku kena nuat saya.
0: Lagi sama ya. Depeng dia lagi sama tanya. Dia kan ngiga leka je aku ke uni. Nama salah tu Muji. Selain dari suka-suka kena lagu, lagu kemari motivasi.
1: Message.
0: Ambil kita itu bergempung. Okey, semestinya kita sama iban. Dan kita sama kaban lah, bergempung, bertolong, bersukung. Lagunya, bisi message. Nyampai ke, bisi meri penyedar ke kita lah, termasuk kumpul lah. Anak kita sasangka lah aku. Nono mau ngajar orang rimpu tak kena. Ini sembilan lagu. Nama salah ya bisi. Pesan lah. Ya bisi pesan. Walaupun orang kemesannya. Tidak sekena pada kita. Tidak kita tidak semestinya.
1: Ini pesan ya dari bom.
0: Ya tidak semestinya kita menyana. Tapi ya anggap boleh. Pesan semua. Kena ingat ke aku. Ingat ke orang bukai. Maka. Hanya. Oke. Walaupun mungkin lebat. Sekedar orang lagu yang bedau boleh terima orang. Munyi lagu negaraku yang sedap ya. Antara ke keterubah kita ngepun kenyak jadi biasa kita dengar lagu ke bisik unsur-unsur tercantik. Jadi meh lagu terbaik.
2: Yang kelimpah tu tadi Frankie ni. Kelimpah ni duit kau penyanyi tadi. Siapa lagi penyanyi bukai ke?
0: Agi bisik penyanyi bukai. Antara aku minat lah. Lapan aku sikit selalu ngadu lagu ke minat aku ngadu lagu nyelai.
1: Okey. Nyelai bekeni nyelai.
0: Betai ke okey mana nyelai bisi iban kena jenis lagu kerja, genre lagu kerja. Maka jazz iban jarang. Iban tu temu di kita tujuh ya. Lapan nyak banyak di peninga. Jadi aku ke mai kita iban tu dengar lagu. Bisi lagu bukai udah kita iban lagu. Kokoh. Tapi nadai ro berani mansut ke lagu kenya. Laban satu market lah. Jadi bila aku bekaban ngau Gabriel Ferris Lewis. Lama aku bekaban ngau. Aku nak nyangka ya sanggup nerima lagu bisi konsep jazz mimit. Nak berat lah mimit konsep jazz. So aku ngadu ke lagu 10 jari.
2: 10 jari ya. Tahun berapa lagu yang sebab?
0: 10 jari 2 tahun lepas nasi lagu. 2 tahun lepas.
2: Anuan pun lagunya dah. 10 jari.
0: Okay. Ya dalam bisi mimik-mimik jazz. Bila tu ngadu ya nyelai. View ya memang lupa. Tang entik tu minat tanya kepuasan tu kayak pansut review. Pansut dari nama teka di luar ke tu. Nama hati berkini mood kenyak tu. Maka dia berlalu minatnya. Dia nak kisah hal view. Ya. Ia rindu ke lagu jenis kenyak. Hari keringa lagu orang, lagu ke lagu orang. Nama salah bisik lagu rimpu berkenyak. Nyak ya aku. Kak mau dulu kenyak? Aku kena ya. Lepas aku nak mengadu lagu berkenyak. Cuma aku pedis ngigak siapa orang kesanggup.
1: Nyawa
0: teknik. Ngau. Kesanggupan ngeluar ke modal. Berani ngeluar modal.
1: Kamu mansur lagu ini. Tapi kalau Gabriel tu, bukan ni soalan orang boleh buat lalat tu.
0: Gabriel,
1: kalau boleh berjual,
2: bukan
1: lagu.
0: Ya, aku ngalah Gabriel tu. Sumpah lamanya. Masa aku berlagu di Kuching, Mesti tengok hari ofis kami kan mainan. Belagu
1: waktu cik. Tekan pemerintah.
2: Sikit belagu kan dia mainnya sebabnya.
0: Aku belagu ofis je level ku.
2: Okey, belagu.
0: Masanya
2: tapi dah lagu. Mesti guna pakai diri empuh kan.
0: Betul. Nang lagu orang. Ni ada cek tema ke. Mainnya. Nanti orang tema rock and roll. Lagu rock and roll baik tu. Lagu orang magangnya. Tema lagu dangdut. Lah sengangau kaku. Lepas si KPJ dangdut.
1: Bisa
0: kalau
1: lagu jik ini. Gagak lagu ya.
0: Ngadu ke
2: gagal lagu dan
1: kompos lagunya.
2: Lagu dangdut.
0: Uliah ngadunya. Tang aku nak manah nyawa aku lagu dangdut. Nanai. Eh,
1: benar tu ujing.
0: Udah kemudian. Nah, nanti di, orang bukan main mana.
2: Nanti dia nak main lagu. Engkau di main lah. Engkau bisik kat spreman kau ngadu lagu dangdut. Orang lagu kayu.
1: Kayu dia. Lagu
0: uliah. Lepas lagu tu.
2: Kau lagu BBC mau kini.
0: Semua. Sitik lagu ah. Yeah. Abak ku lah. Semua melodi lagu tu, ia boleh tukar tu kaki genre apa-apa aja. Nanti lagunya mana? Tukar di konsep tu kak jadi lain ke penyanyi, tukar di konsep tu kak jadi lain ke penyanyi. Lepas sikup penyanyi tu, ia boleh kemain semua genre ya. Tidak sesuai dengan nyawa ya. Tang lagu tu tadi, boleh dimain di ngau macam-macam jenis muzik. Lama muzik kena dimain, nyawa penyanyi lagunya. Penyanyi itu tukar tu agak. Tidak suara ku
1: ngajar. Contoh tadi, ya penyanyi tadi, lagu balada. Kalau main lagu balada, lagu pop rock. Tang ke mukarnya, lagu jazz. Pun kak nyari.
0: Kak nyari. Muzik aja tukar tu. Melodi lagi sama. Cara tu ngemain yang lain, ia akan berubah jadi lagu bekai. Tang melodi tetap sama, ngau lekai sama. Nyak kemana? Aku lagu dulu dangdut. Lagu lama aku dah boleh didangdutkan. Tapi aku dah lagu lagu. Nadai power aku buat lagu je. Nadai jai lagu je.
1: Ini lain bunyi.
0: Bukan lagu aku main je jai.
1: Jadi kelimpin hari lagu Iban gagak. Bisik gagak lagu pasal lain ini? Pasal bukai?
0: Bisik. Hanya eksperimen aku dengan Will Masterpiece. Ngadu lagu Siti. Lagunya simple, lagu santai, dikumbai. Udah rilis lagunya, apa YouTube? Tenang saja.
1: Tenang.
0: Lagu tenang saja.
2: Ini lagu sesabah lah.
0: Tak ya, ya lagunya rileks aja. Lagunya kena kita betundi, lalu kena kita menyamai kunta. Dari segi leka lagu ya lah.
1: Konsep normal.
0: Konsep ya bakal di main akustik. Bakal
1: lepang maya lepang lah.
0: Maya betungal. Amat simple lagunya. Tak lagunya kena betul deh. Ia boleh di besi ibankan. Mana berapa sehari lah.
2: Ya, kena lagu ya.
0: Nya kena kami eksperimen. Bila aku ke ngadu lagunya untuk tepisan, aku nanya bala kita RTM lah. Baru aku perasan, baru mau okey lah jangan penemu baru ke oleh Korea RM. Lagu Melayu, abak KL dia.
2: Okey,
0: pada aku di Sarawak tu untuk lagu etnik, lokal etnik. Berkumpulnya lagunya berdau pasal RTM, lebang Mayu Geoteka.
1: Mayu Presiden.
0: Presiden, lalu berdau banyak tadi. Tang lagunya oleh pendak kita abak YouTube, penyanyi Yawa Rock. Lagunya kumbai tenang saja. Tenang saja.
1: Santai kawan.
0: Santai.
1: Rilek
0: aja.
1: Rilek. Ini pasti kan rilek ya.
0: Tahu.
1: Ini lebih nak nemu lagu terbaik tadi nih. Terbaik itu udah masuk angin regat final SCSJ tadi. Jadi nama tay tak ke rundian terbaik habis ini masa apa rundian kan? Dia tahu.
0: Eka rundian ke terbaik. Bekeni ku ka meri cadangan yang kayak uat kena perform mula-mula lah. Dan ya, bisik ke orang nyanggup nolong ya perform, jadi
1: backup,
0: jadi prop, ya di stage lah. Ya, kita nemu lah, nampaknya kira ke surprise hari warna. Jadi aku berasa termegah hati, leman mayu orang nyukung lagunya, lalu sanggup nolong ya, Pak Final. Nyaja rundian gue itu, aku nandai expectation tinggi, nandai agak tinggi. Lagu sudah ke final pun udah mana? Lepas
1: sigi, lo nggak lagu terbaik, gak lagu simpan nak tempo tadi. Sigi ngarap ya, tamu final tak ke? Sigi kan nggak luka lagu?
0: Nandai.
1: Ini nanti aja.
0: Nandai. Lepas lagu tu sebenarnya, nanti kita yang ngadu. Sebab nandai orang bertanding pun.
1: Sigi
0: nggak luka lagu. Jadi bila ya misi bertanding, ya dicalonkan. Setuju gak aku yang gak bertanding laban kak medak nangkak ni kita impu level tu tadi
1: diterima
0: malam ingat dan nya dinilai juri tahu kenuan yang mencapai standard level sidak juri ke pro ke SOP ke kak tu nilainya nya dinilai secara percuma nya. Hari itu ke masuk kelas penjurian, masuk kelas kandu lagu. Abangnya nya tu kira ke udah
1: kira bonus.
0: Kira bonus mah. Jadi bila ya udah nyu semi final tu, udah. Ngarap metu ke final lalang udah enggak ona. Sigit tu sampai ke final lah, ya kena oleh final ya. Anggap koyo ke rezeki aja. Nanti ya menang Allah. Nada yang ngasuh kutus hatinya. Nanti yang menang gagal mah tuh. Nanti Allah pun aku dah gagal ya ke final, ke semifinal pun aku dah gagal.
2: Dah cukup mana?
0: Dah cukup mana?
1: Lepas pemayu-mayu lagu iban.
0: Ya, ya. Antara pemayu lagu iban. Lepas semua ke engkau carta tu. Nanti kita ingat ke syarat ya. Ya udah kalau champion mingguan berturut-turut berapa kali ya, baru ya layak enggak bertanding. Kak champion mingguan ya pentua pedis.
2: Ya, betul.
0: Ya, lepas maka tu orang min. Maka aku sepuluh lalu aku mungkin orang nyokong kempi kuat ke tau-tau ke hari promo sama nah lah kuat bisa main peminat nanti ngarap ke peminat aku si nak naik lagu tau kira kenangkaknya harapkan sila belo si nyak lagunya uliah berapa kali ya juara Mbak Minuan nanti ngarap aku lagu nak
2: naik bisa lagi lagu di ke baru deh tau siapa ngemak ya ke lagu Tebegah
0: Pak Temegau
2: dengan Jugau kah?
0: Jugau.
2: Jugaunya bertanya nama lagu Jugau ya?
0: Jugau tu pop ya. Ya ya pop santai ya. Ya kayak rock ya pop belada. Mimin. Penyanyi Jugau tu nanti kita akan mau ya kayak Iban. Nanti kita dengar slang bisa dari Mimin. Namanya ya ya si kayak bahasa Iban. Ya ya bisa ya. Tapi aku kak ngasuh yang main lagunya lepas engkau sesuai ya, Pak ya. Nya pangai ba peningar lah. Tambah pendiang kau mula. Apa kau kai lagu? Siapa jangan mau lagu berlimbang tu? Boleh lagu.
2: Kau kai berlimbang jalah.
0: Beri aku lagu nya kau berlimbang. Tak nang ke timbunan lagunya. Mayu lagunya. Mena lirik leka lagu. Kadang-kadang imajinasi aku nya. Highland ku. Nare sesuai langsung aku.
1: Lebih ada expectation
2: ke. Juga nya tadi nama dari segi cerita
0: Jugau ya, nanti macam dari segi cerita ya. Jugau tu orangnya kalau Jugau ke Guntik Induk sampai Induknya nyonggau orang buka. Nanti di banding aku, nanti lulus dia anak aku dah berapa. Nanti Guntik orang lagi.
1: Namanya cerita kisah hidup Buan.
0: Bukai, bukai. Ini aku, ini aku tanya, imajinasi aku. Ada bisik kaban aku bujang pada aku. Anggap aku ya, duduk di bangku tasik emas yang ngurat rindu. Tanda berani ngurat ke mata kejap rindu. Minggu segi ipak baru gendoknya. Nanti
2: ya keluar
0: ini. Bulan segi ipak baru. Baru ini mu. Rugi aku juga. Anda nanya. Hanya sampai ini tahun segi. Cerita tu dia setahun cerita tu. Nanti dia macam leka lagu. Sari tu ya nanti. Dia minggu tu. Dia bulan tu. Tahun tu. Kena leka lagu.
1: Nanti tahun.
0: Ini tahunnya. Ini enggak orang bukain. Dia kena datai baru. Artinya lepas lah dari ulih lah. Nyak juga. Tak buka aku pun cerita.
1: Aku kan ingat Jumat
2: ke hujan semua. Ya ke lagu Siti ya. Lagu Tebegah ya.
0: Lagu Tebegah.
2: Nang segi. Bulan berapa ya rilis lainnya nah?
0: Bulan, dua bulan lepas kini. Aku nak gantikan. Tebegah tu. Nang tujuh hari bini. Kena korang. Aku ngadu tu lelaki lah. Aku nyamain buat tujuh bini. Tak induk ndak salah lah ngemain lagunya tujuh lelaki. Tak nyak hari persan lelaki lah aku nuju ngagai siapa aku dah bisik bini. Baban Temegah tu. Arti ya nuan gagal bangga uliah jadi ngau pasangan hidup tua lah. Nanti tua lelaki ya bini tua lah. Pasangan hidup tua laban empat pemayuh.
1: Penguji.
0: Teri kelihat empat muih orang ngurat ya tua menang.
1: Itu kan
0: tua boleh. Tua boleh jadi laki. Artinya Temegah tu maya nikik pelamin. Enggak maya itu orang. Bisik babak dalam ceritanya. Ya mana aku Temegah dah duduk berimbai ngoyo. Ya. Abah pelamin mana? Artinya nuan udah jadi ya. Betapa bangga li. Okey bangga,
1: bangga. Bangga.
0: Betapa bangga. Temegah lah. Tanya kau Iban. Di uliah gempu orang ke kereka di kejadian kau di semua hidup dia boleh ngempu Temegah hati hati tua tu tadi hanya lagunya sambil ya appreciate ngagai bini tau kelaki kita lah ngarap kau boleh
1: Lama tadi udah jugau kan?
0: Udah jugau. Itu udah boleh ya? Tadi aja jugau. Amat berbanding kan? Itu juga kontras.
1: Kan jadi, maka berundian lah deh. Jadi nama kini, strength taka pengering lagu taka misi Iban Kumayar itu. Arti maksud kita tadi, ini begini gini, si komposer ngetan ke identiti di misi Iban, lalu ritiah ke penekak peningak Kumayar.
0: Ya soalan di mana lah sebenarnya, lalu tricky kalau betul soalan. Tapi aku jawab dari sukat komposer. Oh. Jadi komposer nanti maka aku lah ya ada syarat komposer atau dikandung lama. Asal ya seboleh bolehnya. Kini kau jauh ibadah buat.
2: Sendak.
0: Nakak boleh ya. Nakak boleh ya. Kita mesti nguji lah, ngadu ngena leka je kok kita ibanti asal culin lah, culin asli itu ci nibah nginjau jakuk bukai seagi bisik leka jakuknya abak kita iban yang bako aku segi kia lah kumpul prinsip aku rundian aku semena bisik ke lagu kadang-kadang tertundi utai ke bahasa baru itu kena boleh ditukar tu jadi nak nyemetak bunyi bila tukar tu kena jakut iban ke dalam lepas tu lagu bertundi nya kak boleh pedis lah lepas tu mayuh tu kak minta keluar sama
1: kak mesti contoh jenis lagu kak digagak nuan nak boleh sekali
0: bisi, tukar mayuh maka lagu tenang saja hanya salah satu contoh kini kita iban kak nyebut tenang saja
1: kan nyebut relax nya
0: dalam betundi relax jekul putih lah nanti ya tahu di nyau relax ajaknya mah paling keman abak abak abak lekalnya lepas lagunya bisi komedi nanti ya degagak tua
2: komedi
0: dalam lekal jekul ke dalam punchline komedi ya lenyau nertai ya nurun mimin jadi nak je metak bunyi yang kena tua betul leh. Nyak gini fikir aku nama kebuah lagunya berdau dikalih kan agai lekan cukup iban. Lagunya melodi lagi sama penyanyi lagi sama.
1: Kak
0: ngalih ke
1: belelak.
0: Sigi lekanya. Lepas ngasuh yang lawanya tapi. Tenang saja tu Jakub Melayu. Tajuk ya mesti ngalih ke tenang saja tu ngagai
2: Iban.
0: Baru dia gorelek ajaknya mereka nyak aku. Tentu kak jadi ya. Nanti orang kak terit apa bahasa Iban. Aku bisi aman hati aku kan nerit ke bahasa Iban. Bisi lagu betul di ke tidak perlu terit bekerja lah. Abah aku ke perlu kita terit tu. Nanti kita ngadu lagu tu serius. Lagu tu lagu sino. Lagu tu nusui cerita lagu tu. Nanti boleh. Nak boleh tu nak jaku Iban ke betul. Laban
1: kita
0: laban setakat tu kita baru bisi kamus ke oleh dipegai kita ke rujukan tu lah rujukan referen kita jadi sos jadi ila lagu tu mah lekat jadi rujukan yang biar anak ganti lagu tu ditakdirkan ya evergreen famous tu nyu nama besar yang biar akan bercuan tak patut salah apa lagunya ketuk
1: ni
0: nah lagunya kenyak punya ya ketuk kan okay orang cecalang dulu lagu tu contohlah di mana nama besar. Nah patut dia salah. Tapi sebenarnya tu salah. Hanya mutai perlu dijaga tu sebagai orang ke penulis leka lagu. Anak mansi aku jago campur sekali aku ni ke pansut. Lepas nak sempat berunding. Tama yang ngadu lagu tu sempat macam. Tu sempat sedi napis. Tu sempat nanya ortuai. Tu sempat mandi yang kerja. Nanya orbukai. Baru yang jadi ke leka lagu.
1: Tak
2: kadang, bukan orang
0: itu. Bukan. Nak aku ngai kesilangan kanu aku, nama berimpu jakuk campur sekejap. Nak jakuk tu lain, jakuk tu. Nanti aku juga kena bahasa dalam begini. Mungkin kencol, nak ngam ya. Bukan
1: kita itu,
0: bukan
1: Iban
0: libang tu.
1: Yang pula gaya Iban betuang, Iban kapit tengah.
0: Dia sibuk
1: lagi, nak
0: semakal lagi, nomor tiga. Nak semakal, mai arti nak semakal. Tak kadang. Munyi kakul berkaitan dengan kamus bisik ke seleka doa jaku tentang salah kita berkerja ngebah sungai kita enggak nerima kita yang salah. 18 tahun lama kita kenalnya. Oh. Alasan tadi.
1: Itu apa tanda?
0: Itu sungai lah kami lain kita lain. Nah sebenarnya masalah tanya. Tang tu dah lebak ninga orang nyebutnya Arin Min. Kalau kemai itu betul. Jadi orang kelayak membetul tanya. Mina orang tuai ke gaduh kamu sendiri hari lah. Sidak cuba nanti sidak ya bisa gaduh tu. Alu nerang kenyanya baru tanya tu boleh diterima orang kau. Menyeluruh lah kita, semua iban ngaku ke itu berarti itu oke itu sangka-sangka, oke itu tengah sungai contoh ya, aku beri contoh itu berat itu suah aku bertalat itu kayak bangga ya bertalat berkunci penemu
1: mungkin ada tol ya
0: leka aku kada
1: kada apa?
0: Kada itu soalan, nanti kita akan mulai kada itu maka, ke pasar kada rekam belanja. Selalu saya dibuat sekadar. Kadar itu, adakah? Seperti abang nyaku Melayu.
1: Ya, sama sama
0: kedong. Adakah? Kedong itu, kalau abang nyaku. Kalau rekam belanja. Kalau rekam belanja, ya. Kedong rekam belanja. Ngerti ya. Kadar itu, soalan, adakah orang mau belanja? Hanya betul nyebut, kadar rekam belanja. Ya, benar ada nyokal. Tapi orang itu tidak pernah bukai. Bukai kan, no.
1: Mada ya, cerita.
0: Mada, cerita. Kena, ngamanya, kadar rekam belanja. Tidaknya, soalannya aku.
2: Ini soalan lu juga.
0: Tak sedak ya seluruh. Sungai, kami lain sungai.
2: Ada sungai.
1: Maksudnya kita nyebut ilak atau pergilak. Nanti kita pergilak. Sekedar pergilak. Pergilak sih, tomorrow.
0: Ilaknya lama. Tapi sih setengah orang, ilaknya pergilak. Lagi, nanti tuan ngumbai tetuk lu betul. Ngai kumai ratu atur langkul. Menual kita ajak betul. Kini kemenual kami. Iban, bukan kita ajak Iban asal. Kami pun Iban asal. Untuk itu lah kak jadi nadai penyelesaian abak leka je ku Iban ni. Kesimpulnya.
1: Nadai simpul.
0: Laban kita. Nadai simpul lah. Laban kita itu bedau bisik. Kamus. Dictionary ke udah rilis. Dia tu silap benung ngadu. Salah sikau udah kengau ngadu ya. Temenggung kita. Mungkin saya tak cikgu Jeffrey sehingga
1: bisa ada ke nadai kamus
0: bisa tapi yang betul untuk nyana
1: bisa edition dia tu edition ke keempat dah dong ke
0: matuah udah masuk
1: bisa
0: kau kau aku
1: juga aku tanya
0: heritage
2: kepala
0: kau aku lawan menemunya nyak kung banyak say atau giga kia engkau bisi perkataan kada dalamnya atau kena tua mutus kia nyimpul kena sebetul okey kemudah kita menemukan kada betul ketemu aku kada aja soalan kada kita kena ngaku
1: kedua kan
0: nanti aku nak nyual kena nyak aku kalau kita kena ngaku ya lain terus nanti ayat sih, ayat baduk, baduk kau jago. Kadang kita kena ngaku. Ah, kerja ya, yang potiun.
1: Jadi nanti tadi, nuan pun sikit berat ke sih, lekal lagu tadi, nanti nuan nusuan lagu tadi dah. Mesti kan mendak jangan dulu ngerti.
0: Ya.
1: Sikit.
0: Sebenarnya aku jadi kia final, aku dah ya. Ujung aku sikit kan nepis ya, ngambil ke. Aku ngai salah ajar. Nanti udah telanjurnya salah pemahamanku ke kuliah, minta ampun lah, apa boleh buat, utai udah jadi. Nanti boleh ika dunia hari, aku ngai ngasuh jadi. Aku kaya yang mesti betul. Ya, manah, indah ndak indahnya.
1: Bajet
0: dan bajet, lain cerita, ya penting, ya betul.
1: Nanti bakal nuan tadi, sebagai penung kebayang lagu tadi. Udah kengagak lagu, ngagak leka lagu tadi lah. Nuan ngagak leka lagu, ngau expression nuan berketau. Ya, orang kekak belagu tadi expression dia berkenyang. Jadi, kena nuan kak sing kayaknya tadi. Expression nuan maya tadi.
0: Boleh.
1: Emotionnya.
0: Boleh. Lepas nanti orang tua merit lagu ke orang. Dia tu zaman teknologi jamai gitu kan. Tua madah kaya cerita lagu tu tentang nama. Tentang nama. Ya, maka kadang nanti bahasa tu dalam. Penyanyi kekak belagu pun tak faham ceritanya. Hanya
1: tidak lah, tayar mesej
0: sudah tadi. Nanti kita amat ngadu bahasanya keluar dalam. Setakat kereta, aku tidak tayar lah keluar dalam. Contoh saja itu. Nanti saya penyanyi ke main lagunya, ya tentu menghayati. Artinya mungkin tidak paham cerita lagunya. Terutama leka-leka ke keluar dalamnya. Tidak ada tayar pun hati tadi. Jadi, tua ke ngadu lagu itu.
1: Ngarap amat
0: lah. Ngarap. Tua nerang dia. Lagu itu. Tentang tu, tentang tu. Masalahnya aku, nak boleh berlama-lama, ya, Maya saya nak kemasuk vokal. Laban saya nanti tuan ngadu lagu untuk orang bab menunggu kai sudah. Ya. Tuan ndak sempat ngau saya nyaga emosi. Nyaga tu laban bila kadang tanya dah kat tambau. Saya mereka aku ngam. Ngam ku selalu. Besi penuh tanya ngam. Nuan kan ngasuh ubah baru. Ya kan nge-make kos. Nuan kan nyewa studio baru masuk vokal. Nuan kan ngaji itu ni tu. Jadi besi mau tanda puati, besi tanda puati kadang terpaksa delak kerja leban selka dua tanda puatinya. Nyong asuh sih berpun dari hari yang baru. Tahu jaga kos kan kasih mana. Nanti aku tu besi studio yang punya main. Dia ada lagu dia aku ngano. Ni kekak aku demanda bunyinya. Sagi pada bunyinya pada jadi bila. Bila tu ngau tetu walaupun tua kena tahu. Maya tahu madah tu ngam lah. Bila dah jadi lain ya. Tak sekurang-kurangnya tua boleh beri guide. Anda bakal akan beri dengan kusung. Oleh tua madah berketuk lagu tu. Sekurang-kurang ya.
1: Cerita ya berketuk.
0: Cerita berkenya.
1: Ya gagal lagu.
0: Gagal lagu ke sebanah. Ya lah. Nanti ngam memang tidak mau berlagu orang. Ya jangan.
1: Orang yang berlagu.
0: Orang yang berlagu.

Info Temuan. Sekali itu, kami, Mike Kita Nemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari Bagi Menua, yang ketepegai Sri Aman, tau kemegak di Kumai Kita Pasar Semangka. Asal Menua. Pasar Lubak Tutu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubuk Antu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubuk Antu tu nitiah kepansia udah bisi lembah maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut Lubuk Antu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu. Asal menua Lubuk Antu. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama Lubuk Antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayo bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai Siti Lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nadari itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ke ukiriban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau megak disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti dagi cerita tuai kemadah ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuah maya, Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuh seluai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seluai lalu tertemu ke Bungai Nuyang. Siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai Nuyang lalu mai Ciri seluai Jampi itu beruji ke penajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia Bungai Nuyang lalu mantap Siti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak Bungai Nuyangnya tadi uliah dipedak bak Lubuk Antu nak jauh ari klinik desa Lubuk Antu ya kediatu. Bisik megak Siti cerita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus Siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu. Semua buam yang dibayar ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut Lubuk Antunya tang alit ati Siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu dengan lubuknya. Buang merah lubuk antu. Nyaga kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu Siti arinduar ia kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngagai buang merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang bantu tu, bisik 12 ringkat, peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelantang ke hati. Kena kesidak kengguan menua tau, air wong merah tu. Nak kalah langkang, tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau megak sidak kenemuai kedua tu bisi tertemu ke bungai refisia yang nyari sebangsa bungai yang kemaduk besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terencan amai manah ngagai sidak yang kerindu ngagai pengawak main ekstrim rock climbing. Bak tiap itik ringkat bak uang tu bisi ngemuan cerita yang pu baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki. Nanti kita udah datai batu cuang tingkat ke-12 air uang tu kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuk antu penatai kita endang disambut kami ngau ati gagah.

Okey, terima kasih pendengar. Lepas lagi terus segulai sejalai ninya ke segmen rentak ngelari YFM kena sar itu. Okey, 29/8/2026. Jadi ke lemah itu begulang jawaku Raja Spooking untuk ke RB. Okey, jadi bajam ke terubah tadi kita udah ninya ke program 34 Seranyawa Nemban Badan. Okey, program di keluarga pengelola program kami hari wife Limbang. Okey, jadi bajam kedua tu Nuraku Merina kita ngau lagu-lagu pemega berkongsi ke info berita. Lalu pukul 5 lemai lagi kita dengar ke berita ke ditabur terus hari paran berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu bajam ke penudi bakal selama ninja lemai hari 5 kita bisi program Rentak Dangdut Pupu Bansa. Okey, Nuraku Merina kita ngau lagu-lagu berentak dangdut dalam pengelama sejam berengkari pukul 5 lemai yang tunggu pukul 6 lemai itu lagi. Ya, jadi yang lalu ke semua kita dengar ke kami, tadi Kuching tu boleh dengar ke kami kena frekuensi 101.3 MHz. Okey, pemegah di Surian boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz serta bandur-dur ke Bukai. Okey, bakal di Seriaman, di Bintulu, di Sibu, okey, di Kapit. Selamat dengar ke kami dalam segmen Rentak Ngalih Hari YFM. Okey. Ya, jadi terus kita berpindah ke lagu ke sekali itu dengar. Kita dengar ke lagu Ari Azamil, lagu Ingat ke Cerita Lama. Padanya bisa lagu Ari Alexander Peter, anggau lagu Enda Ulias Saud Ku Tanya. Okey, terus dengar ke kami Rentak Ngalih Hari YFM. Sekulai sejalai.

Okey, nak rasa jam kita ke dia tu dengar pukul 4.32 minit lemai. Jadi sekali lagi meri selamat lemai, selamat dengar ke kami dalam segmen teka awak rentang lari WFM. Okey, berengkari pukul 3 ngali hari tadi, nyentuh lagi pukul 6 lemai tu lagi. Okey, kita baru dengar ke kami, selamat dengar ke kami kena frekuensi radio WFM ke Semandur Tadiau. Okey, kita mengkawali dengar ke kami kena cara online. Okey, kena aplikasi RTM Click, website RTM Click. Okey, kena channel 1871, channel MyTV, pemegah portal radio.rtm.gov.my. Okey, mayu cara di kena kita dengar ke kami. WFM 24 jam merindang kita semua. Jadi kita kebedau download aplikasi RTM Click, kita tahu lawa Google Play atau ke App Store, boleh download aplikasi RTM Click di kena kita dengar ke kami cara online. Okey. Ya, jadi peningnya berkongsi dengan kita info gaya hari kita, hari upis tinggi mata ke gaya hari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Kena sar itu 29/8/2026 berengkau pukul 4 lemai itu tadi dalam keadaan 12 jam. Okey, jadi muat ke lemai itu hujan gau ribut kudik di Pelawak Kenyadi, Bahak Sidendur, Bakal Bintulu. Okey, di Kapit, pemegang kita di Kuching, Miri gau Limbang. Jadi muat ke malam hujan di Pelawak Kenyadi, Bahak Sidendur, Pakai Kapit, Miri, Ngau, Limbang, ya. Jadi ini apa tadi info gaya hari kita ke sar itu ke bisi di email atau ke dianjung pemesai rupiah sing mata ke gaya hari Siti Norfaizan binti Muhammad Fazil. Okey, ya, jadinya info gaya hari kita ke lama itu. Jadi terima kasih punya laban terus segulas jalai terus ninya ke kami WFM dalam segmen kita itu ke awal rentang lari haram kita berperindang lagu ke sekali itu kita bisa lagu hari Raban The Crew ngau Phyllis lagu Sempekat Pengrindu. Pembagi aku merindang kita ngau lagu hari Richard Lee ngau lagu kenduri nama Terpada Mimpi. Okey, terus tinggal ke kami rentang lari WFM segulai sejalai.

ke sekali tu YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit pengsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga Gau Suang Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya bangsa Iban lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh perang dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenu kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai bensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah ke kuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih. Suah bekayau pangandiri. Iban tidak tayari Batang Lai ngau Batang Lupar. Suah bekayau anak. Ngau bangsa orang ulu ti mudia ari apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegang rebut ke tanah, pun buah, serta berhiga dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak kebekayau pudik ngai pangandiri. Kena kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena tagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke, niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikenak yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu tidi tepan Raja Charles Karam. Bas bengkah penusah na jauh ari kubu tidi gagak yato ketegal arus air ti kelalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban tip mar di lawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari tim rau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu. Kesekalitu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Bro, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban serang bunsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayaan gau Kenyah ari Batang Rejang begulai gau bala kayaan gau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak degulu lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung. Ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri
ngena ngepan kayau, bebaik terabai sangkuh, betangkin pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah Ari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tinguluk pengawak bebancak babito, ianya sikuk Kapten Ari Netherlands Indies Army, ngau sikuk ketuai Apu Kayan di Kalimantan. Bala Kayan ngau Kenyah di Ari Apuh Keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, tidiulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di, kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh di mangsa kapal Raja Charles, meriam lalu diselup, lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Jak ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis menurut sekedar sida ke berjalan ke pengawak perintah, serta kalau megak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat ke nyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang, serta megak mengkam nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Jadi, Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Siti megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian, ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau sili agi kini nama reti leka jakuk tu bak konteks pengarap Kristian.
2: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih, dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaia 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu, Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh ku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
3: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Okey, terima kasih mendengar Laban Lagi Terus. Segulai sejalan hingga ke kami dalam segmen Rentak Ngalih Hari YFM, okey? Meringkari pukul 3 ngalih hari tadi. Nyentuh ngalih pukul 6 lemai tu lagi. Jadi, buat jam ke penuh itu, pukul 5. Nyentuh ngalih pukul 6 lemai. Doraku merindah kita ngau lagu-lagu berentak dangdut, okey? Jadi, kita terindu dengan lagu-lagu berentak dangdut. Tentu kita terus segala sejalan dengan kami dalam segmen kita nyentuh lagi pukul 6 lemai itu lagi. Okey, terus dengar ke kami di Kuching. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz, di Serian 106.9 MHz, serta Bandur Dur Kebukai. Terus dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semandur kita dia. Okey, terus segala sejalan dengan kami YFM segala sejalan.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Maya ari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

nyama tadi lagu dangdut kita kelemah itu lagu kini by Rofina Salang tadi, lagu Put Sadin Puang. Sebelum tadi aku dah merindah kita ngau lagu Arihani J. Okey, lagu Kapa Akunya. Udahnya habis dengan lagu Eva, Bulan Cinta. Okey, ya, jadi jam kita ke dia tu pukul 5.29 minit lemai. Lagi meri selang lemai, terus ningat ke kami dalam program Rentak Dangdut Popo Bansa kita ke lemai tu. Okey, nyentuh lagi pukul 6 lemai tu lagi. Okey, terus merindah kita semua ngau lagu dangdut ke sekali itu. Kita bisa lagu Air Titik ke Batu. Okey, lagu kedebai Faris Adnan, Begulai ngau Masih Dayu. Okey, udahnya bisa mega lagu ke diberi nama Anang Lese-Lese, lagu Ari Mary Kamela. Udahnya habis mega lagu hari Song Van, udah ngai lagi. Okey, ngau Siti lagi lagu hari Baby Shima. Lagu diberi nama Makan Hati. Okey, terus tinggal kami dalam program Rentak Dangdut Popo Bansa YFM Kelemah itu.

Pandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Lintah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Okey, pendengar, kita ingin datang bab hujung segmen kita ke lemah itu. Okey, rentak ngalah hari YFM. Berengkari pukul 3 ngalih hari tadi, nyentuh ngalih pukul 6 lemah itu lagi. Okey, jadi lagu ke penudih kita ke lemah itu. Okey, lagu dangdut, lagu Aida Jebat. Okey, lagu Pencuri Hati, versi dangdut. Ngau lagu Ari Aldrin Awin. Ngau lagu Badu Beduan Agi. Jadi nanti kita ke bertemu baru ba awak atau ke ba segmen ke buka. Jadi selamat lemai semua. Bertemu baru ba awak ke buka. Okey, bye-bye semua.

Cakupran sang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisi mangkau dalam penghidup kita. Baik kenyap mati orang kedesayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok nak lama ajau. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku timunyi tu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah di kerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kena uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis itu bilang, bisa enggak kalau nyebut cakup timunya itu? In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul dinuntung kita, bisa enggak peluang dikenal kita. Bisa kenal kita yang berdak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara terlama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yang dah uleh ngaso umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Setiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manja terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok penghidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai itu betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

Kedai baik Marilyn Billy lagu kedua bernama Bakar Tunggu Angus kena ngepun ke sada lemai kita. Terima kasih ngagai Arbi tau ke Rajesh Buki yang udah mulai dengan kita bakalan dua bakalan tiga jam tu tadi kelebih lagi ba segmen rentak ngali hari. Taya ba segmen sada lemai kita gulai ngaku Min Meliza Rayonari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya bakal selama megak peninga dinadai penanggu lagi kita dekat ninga ke Hello Y Kapit. Mega aku dekat natai ke pesan berat ke bisik diterima kami by email tak ke dianjung bala peninga kita yang nak WhatsApp YFM Iban. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi endur kami natai ke berita lemai hari YFM Iban di Kuching jadi ngalih ngagai jam ke 3 kita ba segmen sada lemai kita bisik temuai ke malam tu ba program 6 biak amin. Ya, siapa nak temuai tau kari sekolah ni ya temuai ke bisik data yang ke konti YFM bakal ke malam tu. Ngarap ke kita terus bergulai sejalai ngau kami nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Lebih lagi about live program 6 biak amin. Aku terus mendang kita dulu ngau lagu-lagu kudah ditusun dipilih mendang kita lebih lagi muak ke lemai hari. Nyerumba hari kesilau baka tu ni taja udah lemai tang sebun asap kita seluruhan bisi bak luar dia ni bak luar dia ni kelebih lagi jam ke dia tu hari ke diperhati hari ke dipeda aku nyau ke selampur negeri Kuching tu hari diperhati ni balat amat sebun asap jam ke dia tu. Harap ke kita berkena ke sengkabung hidung gau mulut meh kena nyeliah kia kebenaran nyeliah kia tau ke kena kita itu tadi nyaga dirimpu hari kita tersinta ke sebun asam. Lagu ke dipilih kena merindang kita basah dalam mic sekali itu lagu ke dibai Veronica Natasha Simpak Nak Bertampung.

0: Sada lemah.
1: WFM.
2: Ya peningkat mayu beri selamat kali hari sama bertemu baru begulai ngawaku hari kapit ke sekali itu. Jadi ke sekali itu peningat kali aku muka bisa temui ke dekat begulai ngaw kita namanya berkenan ke Siti Topik ke debaik sidaya hari upis tenaga kerja bagi menua kita di kapit. Kita yang lalu ke penatai Encik Greg Dagger anak Edwin hanya pegawai hari upis tenaga kerja bagi menua kita di kapit. Bersama ngalah hari tuan.
3: Selamat ngalah hari ni je.
2: Okey, awak kena masau awak kita ke sekolah tuan. Kita terus beranau ke tupi ke dekat dia baik tuan. Ianya berkau ngau perintah gaji minimum 2024. Betul ni tuan?
3: Ya. Betul ke?
2: Okey. Ke terubah tu tuan, tanya aku ngambil kenuan narang ngagai peringat mayu lah. Nama tujuh perintah berjalan ke gaji minimum menua kita di Malaysia tu tuan.
3: Okay. Menua kita di Malaysia berlabuh berjalan ke perintah gaji minimum tauka dikumbai PGM ianya kena 1 hari bulan 1 tahun 2013 wak. 7 PGM tu ianya keterubah ya. Awak ke manto ngelumpung ke bala pekerja melanja ruang bilik sida. Kedua, ianya kena ngurang ke menua kita ngaji pekerja hari menua bukai.
2: Ya ya ni. Awak nama tu kebuat sedap berjalan ke tu. Jadi tu mengatakan awak ke nuan nerang ulih nuan nerang ke nama utai ke dikumai gaji minimum tu nah.
3: Okey DJ. Reti gaji minimum tu nitiah ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 ianya dikumai kitai batang gaji. Retinya batang gaji tu nak nyengkawam allowance insentif tau ke nama-nama bayar bukai dibayar pengajian.

0: dengan pekerja.
1: Okey. Nama kini perintah gaji minimum di benda diterit ke atau ke diperjalai ke dia tu ni tuan?
0: Jadi perintah gaji minimum di benung diterit ke atau ke diperjalai dia tu ianya dikumbai kita perintah gaji minimum 2024. Ti udah diperjalai ke atau ke diterit ke sepenuh ya kena 1 hari bulan 8 tahun 2024.
1: Ya, ya. Jadi ya tu kat nama gak ni tuan, berapa penyampau gaji minimum yang kredit ditetap ke baru perintah gaji minimum 2024 tu tuan?
0: Okey, baru perintah gaji minimum 2024 tu penyampau batang gaji ti patut dibayar bala pengaji ngagai pekerja ianya ndak tau kurang hari 1700 sebulan atau kan ti ya gaji hari RM65.38 sehari.
1: Oh, ya, RM1,700 ni tuan. Okey, nama kini ni empas perkara tu buat penghidup bersari-sari ngagai bala orang kerja tu tuan.
0: Bapak penemu aku DJ, bisa tiga ubah baru ke pemadu merek empas ngagai bala pengajar pengawak baluadin. Ianya jam kerja dikurang ke hari 48 jam ngagai 45 jam seminggu. Ngaunya dia merik awak ngagai sidak ngetu belelak serta bisa awak begulai ngau deres bilia. Yeah. Pemisi beranek pun ditambah kage hari 60 hari ngagai 98 hari. Mm-hmm. Kelai tu uliah merik empas ngagai balai indai ke beranek nyak belelak dulu hari kengerja pengawal. Pemisi paternity 7 hari bergaji bisa megah diberik ngagai sidak ke laki pengudah bini beranek. Atur tu ngambil kemerik awak ngagai sidak ngurus tutaman tu bini sidak tip baru beranak.
1: Ya, mana mayuh pemanah empas ya ni tuan. Tu mega nanya tuan. Nama kini perkara ti dekat digagak upis kita entiknya mak bisi nerima komplain tanpa sebana hari balap pekerja kalai sidak pengajar tu entiknya mak sidak yang nak ni tika tu maka pindaan ke udah digagak hari upis kita sebab tu tuan.
0: Jadi pegawai to ke pemasai hari upis kami dekat datai mansiak perkara tu lalu entinya mak ditemu dan itiah katur ke udah ditetap ke dia majikan to ke pengaji to dikena compound to ke didawa serta dekat diambil tindakan undang-undang.
1: Ya, au nya ya. Utai ke mega patut diperhati. Bisa lagi kini yang ke pesan tuan yang kanya dekat ngingat ke ngagai pekerja atau ke orang ke ngaji maka unga perintah gaji minimum 2024 sebenarnya tu ngelekak kerana tu ke sekali itu.
0: Okey, jako lalau aku ngagai bala ya ke bala pengerja pengawak bak luar dia. Jadi nanti kita merasai kebisi dibayar kurang upahnya tau datai ngagai upis tau ke telepon ngagai kami ianya 084-796-430 Siti Dage kita mega tau email ngagai upis kami ianya jtkbkapit@mohsa.gov.my kita tau natai ke sebenar kita dia lah. Anda ngirau daban maklumat kita sige di pelalai ke kami sige narai madah yang kita tu ngagak komplain atau ngagak aduan semua. Okey, nyaja ada aku.
1: Okey, terima kasih Tuan Greg ke udah mulai kita berkau ngau perintah gaji minimum 2024. Nya ya peningan mayu ranau tu ke topik ke baik kita ke sekali tu. Terima kasih. Pulai baru angga DJ ke gawak di YFM di Kuching.
2: Frequency YFM di Kapit 94.3 FM.

0: ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjo orang kemati. Namunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya ku kan anjo ngayo danyak dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah dagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjo ngena email aja. Send aja ngage email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com. Ya, bertemu baru kita ya segmen sadalah mai lebih hagi indorakung natai ke pesan berat ke bisik di terima kami ba YFM jadi tu pesan ke bisik terima kami ianya pesan ngetasuliat datai Ari Preda anak majeng kalai madah ke pengawak ngetasuliat niang indaya ianya Miri anak lugum Miri anak lugum tau ke iba tau ke bini niang majeng anak dingai jadi pengawak ngetasuliat tu peninga dekat di adu ke Maya 5 bulan 9 2026 ianya pagi hari 6 pengawak mai ulit lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumbung lemai hari 6 5 bulan 9 2026 jadi pesan tu nesau kaban belayan di sungai Musah Ketibas kaum belayan banangatakan ngau lutakan Ketibas kaum belayan banangan tawai Ketibas pian mega kaum belayan banangan padi kawan belayan bak kebiau ulu kebiau engau kebiau ilik jalai takan Ketibas Sung kawan belayan bak rumah po anak agruma di nangal lajan engau kawan belayan di ulu lajan Sung serta kawan belayan di Seriaman engau kawan belayan kebukai kenaleh di Selintiang nama ditu kita ke dipesan tau ke ngelala dipinta datai ngagai rumah Cecilia Bunsu nangal kebiau jalai takan Ketibas Sung laban deka ngintu pengawak ngetasuliat niang Miri anak lugum tau ke iba tau ke bini niang majeng anak dingai tu ianya pagi hari 6 5 bulan 9 2026 mulai ulit lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumbuang niang Miri anak lugum maya lemai hari 6 nya megak. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke pengawak ngetas sulit niang Miri anak lugum tau ke iba tau ke bini niang majeng anak dingai ianya maya 5 bulan 9 2026 ianya pagi hari 6 ketas sulit lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumbung muak ke lemai 5 hari bulan 9 nya jadi kita ke ngelala niang Miri anak lugum tau ke iba atau ke bini niang majeng anak dingai tu kita tahu datai ngau pengawak ngetas sulit ya tu ianya ba rumah Cecilia Bunsu nanga kebiau jalai takan Ketibas Suang ya tadi pesan ke terubah hanya ditu pesan kedua ianya pesan pemati datai Arisenia anak itum tahu ke tau ke Mikul, tak ke inai Ana, tak ke inai Entuni, ari rumah Matthew Maja rantau Panjai Bataigan Sibu, madah ke pemidang laki ya, ianya Luna anak Kenawang, tau kapai Entuni, tau kapai Ana, kuda nadai malam 28 bulan 8 2026 ianya ke Mare jadi dekat di Anjung atau dekat di kubur ke pagi 31 bulan 8 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kabam belayan ke Diauba rantau Panjai ianya rumah Matthew rumah Surya rumah Jidi rumah Deni rumah Pringki rumah Ancum rumah Nius rumah Pita rumah Bina ngau Kampung Baru piamaga kabam belayan bak batu borak penasu awup tutus sebedia ilas rasau pasai siung tengah siung ijo siung ulu ngau ilik nanga tebalung uyak teruma lesia nanga alat teruma rantai eskuau kawam layan di dangih di kuak belengian bayan tasik muka rumah ungai jalai DJ api mega kawam layan di Bintulu long ajoi lapo rumah Kristina ulu Sungai Salim jula kenawit serian julau kenawit serian kucing serta kawam layan kenalah disebut dito. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu tadi ianya pesan rabat kalai madah ke Luna anak kenawang. Luna anak kenawang tau kapai entuni tau kapai ana udah nadai kemari ianya 28/8/2026. Nya dia dekat dikubur ke pagi 31/8/2026. Jadi kita ke ngelala tau ngesah penusah rabat tu. Jadi bawa pesan tu minta kita nadai dipadah ke dinindur nyenggai tu ne. Jadi penerang kesiliak kita tahu betelipun ngagai nomor susan anak Luna buat nomor ya 012-292-6203 atau ke Julia anak Luna 016-861-4741 atau ke Diana anak Luna 013-683-5573. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke Luna anak kenawang atau kapai entuni udah nadai kemari lalu dekat dikubur ke pagi 31/8/2026. Jadi penerang

kesila agi tau keberita keterang agi kelebih agi berkawo ngau penusah rabatuk tau bertanya ngagai Susan anak Luna bak nomor ya 012 292 6203 tau ke Julia anak Luna 016 861 4741 tau ke Diana anak Luna 013 683 5573. Ya tadi etiketi nombor telefon ke uliah didaya kita nanti dekat nemu ngau silik agi pekawo ngau penuh sarabat ke udah disebut akunya tadi. Jadi agi nampung pesan berat ketiga. Jadi tu pesan kediterima kami hari Charles anak Asar kalai madah ke ngiga bala menyadi apai tau ke petungai ya ke diau ba lemana engkelili. Jadi kita tau bertelepon ngagai nombor Charles 013 661 5487. Jadi badi tu madah ke Asar tau ke tembaga anak ambo Asar tau ke Charles udah nadai ke lama diau di Sabah. Jadi dipadah ke Ditok Mega nama ini Charles ianya jutiah. Jadi orang ke digiga bala menjadi apai tau ke petunga ke diau di lemana angkelili. Jadi nanti kita dekat nemu ngau silik agi tau ke ngelala orang tu kita tau bertelepon ngagai nombor Charles ya ke nganjung pesan tu ba nombor ya 013 661 5487. Jadi orang ke merik pesan ianya Charles anak asal kalai ba Ditok ya madah ke Asal tau ke tembaga anak ambo, asal tau kapai Charles sudah nadai ke lama diau di Sabah. Jadi orang ke digiga enyak bala menyadi apai tau ke petunggal ke diau di lemana angkelili. Jadi kita tau ngiga nombor Charles atau ngiga Charles tu ba nombor teleponnya 013 661 5487. Jadi dah tu lagi dekat berarti ke sekedar pesan berat ke Bukai.

0: Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Okey, sama-sama kita nyaga pengerai laban sebun di menua kita berdapuka sagi laban kita boleh ngasai ni. Pelabak aku kita pun boleh ngasai nanti kita pansut keluar tu nanti di Kuciang ke aku tu ni benuang balat amat sebun asap jam ke dia tu boleh diasai boleh disium bau ya. Okey, nama ni peninga tajak bakal kami ke dalam konti tak pun boleh ngasai bau asapnya udah ke lalu balat oleh ngasuh seput-seput nih. Laban nanti kita pansut nak lama pun kita ini udah senat seput laban udah ke lalu balat nanti di peda aku jam ke dia tu nih. Jadi aku lagi nampuang sekedar pesan berat ke bisik diterima kami. Jadi tu pesan keterima kami hari susila bunga anak guntur kalau yang ngari ke sidak ya sebil ya nesau semua kaban belayan ke ngelala apa ya atau ke apa ya ianya Edmund Guntur anak runtur dipinta datai ngagai rumah jauh rantau belak tatau laban deka ngintu setahun niang apa ya ianya maya 31 bulan 8 tu ilak jadi bala jawah atau ke semak dipinta datai lemai atau ke malam 30 hari bulannya. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu opening. Jadi pesan tu terima kami hari susila punga anak guntur kalai ya nesau semua kabar melayan ke ngelala niang apa ya ianya niang Edmund Guntur anak runtur kita dipinta datai ngagai rumah jauh rantau belak tak tahu laban deka ngintu setahun niang apa ya ianya maya 31 bulan 8 2026 pukul 9 pagi. Jadi bala ke jauh kita dipinta datai tumu maya 30 hari bulannya. Jadi nyak tadi pesan ke BC diterima kami ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi lagi maca sekedar pesan berat ke bukai. Hanya di tu pesan ngetah sulit lalu nyuak ke tabalu keterima kami hari umban anak tawau tau ke inai bui kalai yang madah ke pengawak ngetah sulit serta nyuak ke tabalu niang laki ya inyak pita anak ikuh tau kapai bui inyak ngetah sulit lalu nyuak ke tabalu inyak 30/8 2026 hari minggu pukul 9 malam berumah nyerapung nangga kalai ulu mukah Selangau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan di Selangau, di Jiah Selangau, Jampi Semadik di Sebakuang di Jiah, Batang Mukah, Ulu Mukah, Atamin, Setapang, Sekuau, Sungai Kuak, Rumah Lampuah, Sungai Mas Bintulu, Rumah Jun Brian, Anthony Sebiliak, Dalat, Anak Bawa Sebiliak di Miri, Inga, Anak Mempati Sebiliak di Miri, Ilam, Anak Masing Sebiliak di Limbang, Bala di Budu Serat Tupang anak kiai sebiliak di Bintangur. Jadi berita kesila lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai umban anak tawau hanya bini ya berumur 019-469-4299 tahu ke Albert anak pita 011-989-7933. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit alu nyuak kentabalu niang pita anak ikuah tau ke apai bue ianya 30/8/2026 ianya hari minggu pukul 9 malam berumah nyerapung nangga kalai ulu mukah Selangau kita ke ngelala nang dipinta datai ngau pengawak ngetah sulit alu muai ke tu balu tu. Jadi berita keterang lagi tau bertanya ngagai umban anak tawau ianya bini niang bak numur ya 0119469299 tau ke Albert Anak Pita 0111989733. Ya tadi pesan ngetas ulir alu nyuak ke antu balu. Jadi tu agi pesan ke bisik diterima kami ianya pesan pemati datai Ari Bika anak Arit kalai madah ke laki ya Samad anak Sujang udah nadai kemari 28/8/2026. Jadi pesan pemati tu dituju ke ngagai kamblayan ke diau baruma ili Kampung Sabu Tebaruang 3 baruma Tabut 2 baruma Memaloi Batu 8 Kejemut Tembuang Lipat Pelasuk Enteban Tanjung Majap Pematuh Temuduk dua berumah Beletik Kedang Nangesan Langkang Ulu Ngau Langkang Ilik Kemelayan di Tawai Sungai Semilang Skraulu Rirang Ibu Empat Bak Selepung Tebalau Layar Betung Kemelayan Luban Ulu Rumah Kujat Ijuk Batang Ai Kau semua kemelayan kenulih disebut ditu. Jadi madah ke Samad Anak Sujang dekat di Sengai malam 29/8/2026 minyak malam tu hari 6 berumah Yempu minyak nombor 34 rumah John Ili Kampung Sabu Sri Aman. Jadi Samad Anak Sujang dekat di Anjung 30/8/2026 ianya hari Minggu pukul 9.30 pagi ngagai pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi penderang kesiliak kita tahu bertanya ngagai Charles Bronson anak Samad bernumor ya 013-3344882. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Samad anak Sujang keudah nadai kemari 28/8/2026. Jadi dekat di Sengai Bebala Mayu malam tu 29/8 malam hari 6 berumah Yempu nombor 34 rumah John Ili Kampung Sabu Sri Aman. Jadi Samad anak Sujang dekat di Anjung tau ke dekat di Tumbak ke 30/8/2026 ianya hari Minggu pukul 9.30 pagi ngagai pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Charles Bronson anak Samad bernumor handphonenya 013-3344882. Pelabak aku terang nombor telefonnya disebut serta ditanduk aku. Jadi agi berarti ke sekedar pesan berat kebukai kau boleh ditampung aku bak awak sada lemai ke sekali tu peninga. Jadi pesan ke siti tu ianya pesan rabat mega. Jadi pesan tu datai Ari Agnes Brodai tau ke Inai Ate madah ke pemidang Binji anak Melina ke udah nadai 28/8 ianya kemari hari 5. Jadi dekat di Sengai Bebala Mayu baru meliap anak Ngindang meribuang padeh betung maya hari Minggu 30/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 31/8/2026 ngagai pendam 4 meribuang padeh. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kabang belayan di Sungai Engkabang Lawing Jelau Atas Buluh Hantu Nangabuai Bakas Sibuti 4 berumah Buai Melanjan Pematuh Enteban Ulu Remabuang Keruh Batu Lintang Layar Lubau Ngau Lubau Baru Nange Jelau Anggia Be Serian Ulu Dabu Geraji Atas Pedanum Gensurai Matu Pasar Atas Stambak Ilik Ngau Stambak Ulu Terumah Nange Bran Bengang Sediak Ruban, biar megak dituju ke kabar belayan kenalah dirintai ditu kita ke ngelala Binji anak Melina dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu tau ke pengawak rabat tu. Jadi berita keterang lagi berkawa ngau penusah rabat tu kita tau bertanya bertelipun ngagai nomor 013-776-9410 tau ke 013-770-4659. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pemati atau ke pemidang binji anak melina kudah nadai ke mari ianya hari 5 28 bulan 8, lalu dekat di sengai bebala mayuh berumah liap anak ngindang meribuang padih betuang ianya maya hari minggu tu 30 bulan 8 2026. Jadi binji anak melina dekat dikubur ke pagi hari 1 31 bulan 8 2026 ngagai pendampat meribuang padih. Jadi berita keterang lagi, kita tahu bertelepon bertanya ngagai nombor 013-776-9410 tahu ke 013-770-4659.
2: Culia tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agit ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak perayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Okeynya tadi lagu kedebai Lin, siku penyanyi cerita kenyalang sebenarnya. Jadi lagunya tadi Nuan Nyukat Aku Ngau Pemajia. Jadi lagi nampuk nge pesan berat ke seratu pesan ke di terima kami ngena email yfmiban@gmail.com. Jadi tu pesan pemati datari Iduat Anak Libi tau ke Kinong hari kampung Sampun Gerunggang Asajaya. Kalau yang madah kapaya Libi Anak Apin udah nadai 28 bulan 8 ianya ke mari. Jadi pesan tu dituju ke ngagai balari kampung Sampun Gerunggang, Sampun Jugo, Sampun Engklili, Kampung Mawang Semunjan, Kampung Merdang Lumut, Kampung Merdang Gayam, Kampung Sungai Empit, Kampung Rembus, Kampung Entingan, Kampung Sabang, piamega orang ke Englala Libi Anak Apin. Jadi dekat di Sengai Bebala Mayu atau ke dekat di Intu 29 bulan 7 2026 ianya sarito berumah yempu ianya Libi Anak Apin. Jadi ia dekat dikubur ke 30 bulan 8 2026 pukul 8 pagi ba kubur Sampun Iban. Jadi penerang kesila lagi kita tahu bertelepon ngagai Ucuk ya, ianya Alisa ba nomor 019-469-3259 tau ke nomor Iduat Anak Libi itu buat nombor ya 0113-1869-755. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Libi Anak Apin kau dah nadai ke mari 28 bulan 8 2026. Jadi dekat di Sengai Bebala Mayu sehari itu 29 bulan 8 kebenaran 2026 berumah yempu ianya Libi Anak Apin berumah sidak yempu. Jadi ini yang dekat dikubur ke 30 bulan 8 2026 ianya pergila pukul 8 pagi bak pendam Sampun Iban. Jadi perkara ke sila agi berkawan dengan penusah Rabatu kita tahu bertelepon ngagai Ucuk ya, ianya Alisa 019-469-3259 tahu ke bak nombor Iduat Anak Libi nombor ya 0113-1869-755. Ya tadi kengkak pesan ke oleh di tampung aku ba sada lemai. Jadi agi nampung pesan berat ke bukai ke empai di baca. Jadi tu pesan pemati datai Ari Winchester Anak Kijun tau ke Anan tau ke Apai Abil. Kalai madah ke Apai Kijun Anak Muli tau ke Apai Jo kudah nadai Ari Lima tu tadi 28 bulan 8. Jadi ia dekat di Sengai Bebala Mayu Hari 5 Megak 28 bulan 8 2026. Lalu dekat di Anjung 30 bulan 8 2026 ianya pagi hari Minggu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai bala kediau di Engkalat Ilik Penasuk Rantau Panjai Awup Pasir Mas Bidut Sentosa Salim Sebedia Tutus Bawang Asan Tutus Sibu Awup Sibu Julau Kau Melayan di Julau Pakan Bururu Pakan Nanga Kuta Pakan Nanga Nyalak Pakan Bukit Tinggi Pakan Mandiang Pakan Kelutun Entabai Kau Melayan di Awas Kerian Kelutun Pemega Kau Melayan di Nanga Senuang Kapit serta Bala Kau Melayan di Batarajang Kapit Ngau Ya Kenglala Kijun Anak Muli atau ke Apai Jo. Jadi ia dekat di Sengai Ba Engkalat Rumah Adin Anak Jawa Bilik Nombor 47 ianya Bilik Kijun Anak Muli. Jadi ia penerang kesilap lagi kita tahu bertanya ngagai anak ya ianya Winchester Kijun ya, bak nombor ya 0165252822 tau ke Desmond Kijun nombor ya tau ke apa nantai tu nombor ya 0194441729 tau ke Jupiter Kijun ianya Joe 0198218394 tau ke Inai Itun ianya N Kijun 0198795340. Jadi isi pesan tu tadi madah ke
Kijun Anak Muli Tokapai Jo ke Udah Nadai kemari, lalu dekat di Sengai Ba Engkalat nya rumah Adin Anak Jawa ba bilik nombor 47 bilik Kijun Anak Muli. Jadi ya dekat di Anjung pagi hari Minggu 30/8/2026. Jadi berita ke terang lagi kita tahu terus bertanya bertelepon ngagai Winchester Kijun ianya Anan Tokapai Abil tu ba nombor ya 0165252822 tau ke Desmond Tekapai Nantai 0194441729. Ya tadi pesan ke bisik di Prati Kaku nyadi peninggal kita tika nganjung pesan tentu ke pesan ke dianjung kita nya tadi berurun biar mega padah ke Mayani ranya nadai Mayani ya di Sengai Mayani dianjung serta di Sengai bak dini serta dianjung ngagai pendam ni serta rintai ke Bala Kaban Belayan tang anang mega ke lalu panjai ne pandak serta terang biar mega nyamai di baca kami nanti mana lagi serta ke ngau nombor telefon ke uliah tau kenyamai orang ngiga kita nenya pesan ke bisik di terima kami kelebih lagi ba sadalama itu aku lagi merinang kita dulu peninga lagu kedibai urai dilah tanah.

Lagu Kedi Baik May Franklin, Kunci Hati. Ya, sekali lagi bersama Lemain, kepala kita akan

Lemai itu keseluruhan segulai sejalai dengan kami. Jadi pukul 8 malam tu lagi Aunty Min bisi temuai. Gulai dengan Aunty Min buat program Nembiak Min. Ya, malam tu lagi buat program Nembiak Min. Kita ada kap gulai dengan Nembiak Ariskula SK Nanga Jambu Julau. Lagi sidak ada kat Datai bisi 5 ikut. Sidak ada kat Mantai ke Penglandi sidak ya. Ungkup ke minggu tu buat program Nembiak Min. Selalu kita ini dengan Bala Nembiak Miet tu berlagu, bercerita tentang ungkup ke minggu tu lain mimiet ni nama nak penglandik ke bisi dekat di bantai ke Nembiak Miet kita hari SK Nanga Julau, SK Nanga Jambu Julau. Okay, sebenarnya mendiang ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM Iban di Kuching harap ke kita nyaga pengerai ni peninga laban gaya hari tapi yang baga sebun kita jam ke dia tu atau kasap dan ya cukup balat tunggak ke menua kita ya di Kuching jam ke dia tu nanti uleh anang kelalu lama pansut keluar tau ke bebaik korang tuai tapi yang baga bala Nembiak Miet. Kita berperinang sada lemai kita sebenarnya mendiang ke berita lagu kedibai Gilbert Gawang ngau Jessica Timah malu malu tekuyong.

Sama lemai peningap gulai ngaku Min Meliza Ryan buat berita lemai hari 6/29/2026. Ketua Batu Batang Berita. Kerjasama antara Perintah Besar Ngau Sarawak udah boleh mutar ke isu ngambil penyangkai kapal Bintulu. 1,000 tabak tiknyang kaum di Sarawak Ngau Sabah udah dipilih andu berjalai ke projek jendela renggat kedua. Nambi Amit berumur 5 tahun berbadi nyawa di gelar ayak-ayak di Sibu. Nyak tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Pemanah kaul antara Perintah Besar ngau Perintah Sarawak udah ngujung ke isu nguliah ke penyangkai kapal Bintulu uliah diputar ke pegulai. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke prosesnya berguna ke tempoh 3 tahun sebedau jalai dikena mutar ke penangguanya oleh dipersetuju ke kedua-dua perintah. Ia madah ke 3 batang perkara tiudah dipersetuju ke nyak yang kaum pengawak tinggambik semua orang ke gawak ngau upis penyangkai kapal Bintulu, pengawak mulai ke sekedar aset ngau pengawak berbayar ti bisik kaul ngau aset. Ia madah ke pengawak timutar ke penangguh tu ngayan ke isu ti kompleks uleh diputar ke ngenak pengransiang pemerhati ngau semangat Malaysia. Perintah Sarawak megak dekat nentu ke penyangkai kapal Bintulu majak dikemansang ke nyentuk ke dikelala bak peringkat dunia. Ia maksud ke jakut tu di Bintulu demalam udah ia ke nguluk pengawak endur upis penyangkai kapal Bintulu berserara ari Perintah Besar. 1,000 itik tabak tinyang kaum di Sabah ngau Sarawak udah dipilih andu berjalai ke projek jalinan digital negara atau ke jendela renggat kedua dalam tahun tu. Sapit Menteri Communication Teo Ni Ching amada ke projeknya dekat nyawup ngada ke arus internet ti entap agi di Selampur, Malaysia. Ia madah ke semua projek dalam jendela renggat keduanya nyerangkum 2,700 itik tabak lalu 1,000 itik tabak dipilih dipejalai ke dalam renggat keterubah tahun tu. Upis Communication Ngau Multimedia Malaysia MCMC megak udah ngeluar ke tender dikena berjalai ke projek bak tabaknya. Jendela tu ianya inisiatif perintah ti dipejalai ke MCMC dikena nambah ke infrastruktur digital ngau arus internet di Selampur, Malaysia. Pengelikun ngau pemanah kaul antara Malaysia ngau Indonesia patut meruan di tanka kena nyaga penegap ngau pemansang genturong menua adab kita. Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian megak minta Mensia Mayuah semampai ngetan ke pengelikun ti diuliah ke dengah sempekat pemayak Malaysia-Indonesia 1966 ti udah genap 60 tahun. Sempekatnya udah nembuk ke jeman konfrontasi serta ngepun ke ti lambar baru dalam kawal antara Malaysia ngau Indonesia ti ditanggam berpelasar ke pemanah kawal ngau kerjasama. Dato' Amar Dato' Sim maksud ke Jakutuk di Kuching demalam berserimbai ngau ulang tahun ke-60 sempekat pemayak Malaysia-Indonesia 1966. Teks Jakut ya dibaca Dato' Bandar Kuching Selatan Dato' Wee Hong Seng. Ia madah ke kawal antara Sarawak ngau Indonesia megak udah majak tegap ke tegak ti sama berkunci ke antara menua sejarah, budaya, pengawak dagang ngau kawal antara rakyat. Kira 10 juta ringgit udah diagih ke kena mulai ke pemanah serta melakin baru jalai ti rusak ketegabah bak sekedar endur di Miri. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke agih belanja khasnya diberi kena ngadu ke jalai bak desa Senadin Permai Jaya ngau Tudan. Duit 5.78 juta ringgit udah diagih kena ngadu ke tujuh jalai besai bak desa Senadin, 3.07 juta ringgit kena ngadu ke 8 jalai di Permai Jaya lalu 1.15 juta ringgit agi diagih kena ngadu ke 5 jalai di Tudan. Ia madah ke proses tender disadang dekat dipejalai ke dalam minggu ke terubah atau minggu ke dua dalam bulan 9 lalu pengawak melakin jalai disadang dekat belabuh dipejalai ke dalam bulan 10 tu elak.
Berbangunnya Jalai Ilmu Ba Desa Senadian Mega sama dekat diadu ke dengan projek tip bungkus 1.481 juta ringgit yang kaum pengawak ngadu ke jalannya setengah meter lebih tinggi dikena ngurang ke risiko penusabah ke suah nyadi. Datuk Seri Lim maksud ke Jakut tu leboya kenmuai ngabas projeknya di Miri. Kita datang menemani ke berita lemai dari YFM. Pesta Aid Sibujaya meruanya di pelasar ti berguna benar dikena ngangkat ke pengawak dagang temuai ngau program ungkup bala nembiak serta pengawak lumba ngau main di menua tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka lumba ngau main serta pengawak pengelantang ati ba aid oleh nyaup ngerapit ke kawal antara mensia mayuh kelimpah hari ti narit bala temuai datai. Program dagang temuai komuniti tindak ngetu diatur megak oleh merik pangkak ti manah ngagai penatai pemisi orang bak kandang menuanya. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakut tu lebuh ia ke berjadi Pesta Aid Sibujaya 2026 bapalan lumba ngomain komuniti Azman Hashim di Sibujaya. Programnya nerima sambut ke cukup manah serta nerima penatai lebih dari 10,000 ikut mensia. Kenawit patut diperundiang dipasuk ke dalam inisiatif Desa Lestari kena ngemansang ke ekonomi menua pesisir ngau cara ti berurun serta meruan. Menteri Penyerako Bansa Dato' Aaron Ago Dagang madaka kenawit ngembuan mayo potensi ti nyengkaum produk komuniti Asia Utai Tanam, barang kraf, budaya, pemakai asal ngau ekonomi orang rumah panjai. Tu sebengkah hari dua itu peminta ke bisik dibaik ngagai upis Menteri Pemansang Tumpuk Pediau ngau wilayah kelimpah hari peminta tingasuh nombor kepalan komuniti Tumpuk Pediau PKD di Kenawit. Dato' Aaron ti lalunya di kaban parlimen sitak Kenawit madaka PKD oleh yang digagaknya di palan pematiah, palan pemansang orang dagang, palan aktiviti nombiak, palan ngelati ke orang induk ngau palan dua negap ke ekonomi orang mayuah. Ya maksud ke Jakut tu bapa pengawak nasihat tanah bapa projek Jalai Menalun Sungai Poi Kenawit fasa 3 di Menalun Ilik Sungai Poi di Kenawit. Siku nembiak lelaki ke baru berumur 5 tahun berbadi dipelabak ke dikelar ayak yang ngena utai tajam bak rekuang bak sebuah rumah di rantau panjang Jaya Sibu kemari. Nembiaknya ditetap ke lesi lebuah ti diperubat ke bak unit penusah ngenyit Sepitar Sibu. Penerang Ari Kepala Polis Pilihan Menua Sibu SCP Abang Zaina Abidin Abang Ahmad madah ke berduduk Ari Kes tu dia sikut lelaki rakyat menua tu empu ke umur 49 tahun udah ditan ke Sarinya Megak. Sekedar barang kes sama sudah dirampas benda penusahnya kenyadi lalu persai kemik megak ngayan ke suspek tu positif dadah. Suspek megak ditan ke nyentuk keempat hari bulan 9 tu ilak ngambil ke dipansiak ngau silik agi. Kes tu dipansiak ngenak section 302 penal court. Mensia mayo megak sudah dilalau ngau Jakut tindak ngasuh sida ngerembai ke berita keselebu bunga pak serta meri awak ndo polis mansiak kesnya. Dua kandang menua di Sarawak ngerekod ketikas pengamah angin tau ke IPU ti balat anak manah ke pengerai urung pukul 3 ngalih hari tadi. Belalau ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS bak portal upis rampak menua Suriaman ngerekod ke IPU ke pemaduk balat ianya 228 diditangkan keserian ke ngerekod IPU 223. Berbangunnya Serikai ngerekod ke IPU 194, Semarahan 182, Kuching 179, Mukah 170 lalu Sibu ngerekod ke 166. Bintulu Ngau Kapit sama ngerekod ke IPU 156 lalu sama laju ngerekod ke 129. Tim catur para Sarawak dekat nguluk program pematih intensif endong latih ke strategi nguliah ke Midu Emas bak pengrami para Sukma Selangor 2026. Sampai jurulatih
Muhammad Zulfakar Abu Bakar madaka program pematih penglamak sebulan ungkup 12 ikut atlet bahotel Penview-nya dekat ngemeran ke strategi, timpuah serta pengeruang mental ngau fizikal. Atau kebaru megak sama bisik ditumbuh ke ungkup bala jurulatih dikenak mantuk sidaknya bersemak ya kelebih agi ungkup bala atlet ti endak medak. Tim sidak tu dekat berpekit bak kategori B1, B2, B3 ngau kategori fizikal ungkup acara standard ngau rapid. Program pematiannya diharap ke uliah nulung bala atlet tu berpekit ngau ati sabar serta uliah mantai ke penau sidak ke bendar bak pekitnya ilak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Kerjasama antara Perintah Besar ngau Sarawak udah uliah mutar ke isu ngambik penyangkai kapal Bintulu. 1,000 tabak tinyeng kaum di Sarawak ngau Sabah udah dipilih nur berjalai ke projek jendela renggat kedua. Nambiak Mit berumur 5 tahun berbadi nyawa dikelar ayah-ayah di Sibu. Tenaga kami nabur ke berita lemai, ungkup ke lemai hari 6, yang diberita tu tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman, hari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat lemai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngirik semangat patriotik.

Okey, lagu ke dibai Syasha Julian dengan Jeffrey Teguh ngetan ke semayang Mai Jam kita 51 minit dah lepas pukul 7 halamai. Ya, maka aku dah dipadah kaku dulu lagi hari tu tadi peningan kita dekat bergulai ngau temuai nembiak kita hari SK Nanga Jambu Julau. Ya, sidak sudah tamat ke konti lagi kita ya dekat live ba Facebook YFM Iban. Pukul 8 malam tu lagi bergulai ngau nembiak hari SK Nanga Jambu Julau. Kita terus berperinang ke sekali itu ngau lagu ku dah dipilih aku ba sada lemai kita lagu ke Dubai Anderson ngalai menawala.

0: Okey, ha, bertemu baru dengan Aunty Min buat program Nembiak Miet kita ke ha, malam tu. Ah, ha, jadi, bakal selama megak ni. Buat program Nembiak Miet live Facebook YFM Iban. Aunty Min nak ke diri, lawan Aunty Min bisi temuai ke di kangau ngagai konti YFM. Hanya hari sekolah, jauh sedak tu ni. Hanya hari SK nangat jambu di Julau. Ah, ha, jauh penatai sedak Nembiak Miet tu ni. Ah, si dah udah booking kat data ingat kat program Nembiak Miet gulai dengan Aunty Min. Pihak megak bergulai dengan bala peningan kita bak luar. Pihak megak bala Nembiak Miet kita bak luar jam ke dia tu. Aunty Min ngarap ke bala Nembiak Miet kita gerai magang-magang lebih lagi dengan gaya hari kita kangat jam ke dia tu serta bersebut ne. Ngarap ke bala peningan Nembiak Miet kita nyaga pengerai, nyaga pengelikun. Nanti uliah anang guai bermain bak luar jam ke dia tu ne. Okey, kita terus berkelala ngau Nembiak Miet ke bisik di kangau ke Aunty Min pemegak bisik datai ke konti mua sedak ya apa kiut mana sedak itu hari SK nanga jambu Julau bisik lima ikut sedak ya bisik lima ikut ne 1, 2, 3, 4, 5 nyak mua sedak ya ne. Kita boleh medak live Facebook YFM Iban jam ke dia tu ne. Kita berkelala ngau sedak lima ya ne. Okey, kita berkelala ngau siko ari kibak Aunty Min tu kita kat nemu siapa nama ya ne. Hai, selamat lemai.
1: Selamat lemai, Aunty Min.
0: Selamat lemai. Nyak munyi nyawa ini. Siapa nama mang?
1: Nama aku Madalina Mala Nangadan. Aku Nembiak Pemberian 6 hari SK dengan Jambu.
0: Oh, nama ya Madalina Mala anak Ngadan hari SK dengan Jambu Pemberian 6 ne. Okey, nama kesal kang? Sate. Anak kesal. Relax aja kita ini. Okey. Saya ke berandau dengan mak kini baru rumah. Saya ke berandau dengan menyadik kini baru rumah. Anak kesal. Anak takut. Nyak tadi Madalina Mala. Aunty Min dengan ngau ke Madalina boleh ya? Okey. Nanti nak mang ajak main nyamai. Nah. Okey. Jadi bertengah-tengah tu. Ya Min. Aja boleh pedak kita peningah. Ngena kamera kami nyak. Ya Min. Aja induk tu ne. Namanya Cindy Chong.
2: Making.
0: Cindy Chong Making. Amat ganti Min. Nak nyebut apa senama orang ne. Okey. Cindy Chong Making. Nuan tanya ka Iban Cina?
2: Out.
0: Iban Cina ne.
2: Oh.
0: Tang nemu jako Iban.
2: Nemu.
0: Nemu. Ari SK nanga jambu ga na. Aha. Pemberi berapa?
2: 6.
0: Pemberi 6. Sama agak pemberi 6. Kumpul Aunty Min pemberi 2, pemberi 3 tadi. Okey, nya tadi cute man gamai. Mani manis ja muai ne. Okey, buat tengah-tengah Aunty Min tu ngena ngepan orang ulu, siapa nak nama tu ngecek dulu ne. Siapa nama non kumang?
3: Nama aku Derenane anak awang. Aku nembek tau pemberi 6.
0: Pemberi 6 kan ne. Doria Nani anak awang. Sama megak ne hari Julau ne. Okey, nyak ke tengah-tengah hanya tadi ne ngena ngepan urau lu. Iban ke tau ke bisi penakan kini urau lu?
3: Ini ke urau lu.
0: Ini urau lu. Ini ngada kinai tau kapai? Spek inai, spek mami. Spek
3: inai.
0: Oh, spek inai. Okey, ke ba belakangnya dulu, belakangnya. Pedak kita meet aja ayo belakang. Mesti pedak kita ba kameranya ne. Semak lagi, out, semak lagi. Semak lagi, semak lagi. Nanti boleh berdiri dulu, berdiri dulu. Ngambil-ngambil bala peninggal kita yang medak ne. Suak ngoyah nyemang mikrofonnya. Suak ngoyah ne. Nyak gamai ya ne. Bujang sigat, bujang berani kita ya ne. Okey, siapa nama Nuan Bujang?
4: Nama aku Devren Paul Keliang, anak Sami. Aku pemberi 5 data hari SK dengan Jambu.
0: Bujangnya tadi amat ganti Min tu tadi ngomongnya memang Devren Paul Keliang. Ini salah-salah sebut, minta ampun eh. Devren Paul Keliang, anak Sami. Okey, Jang, pemberi 5 tadi ne. Nyak muai ne min aja ayo kan aman ti min kai ba tisinya tadi laban dua kita itu min atang tetap uliah mantai ke bala nembiak kita ba program nembiak min ayo pemberi lima nyak pen kumain ti min tadi pemberi dua atau ketiga ne cuma-cuma yang sida ayo kedatai baka ke alamai tu. Okey, duduk dulu jang nah. Okey, muak ke kanan anti min tu bisa gi siko dak. Siapa nama nuan bujang?
5: Nama aku Gilvin Ngabong anak gaung. Aku pemberi lima.
0: Oh, pemberi lima. Gilvin Ngabong anak gaung. Asa kekalak nama gaung, nama gaung tu neh. Gilbert Gaung.
5: Gilbert Gaung.
0: Anak penyanyi Gilbert Gaung. Awalnya anak penyanyi kita ini. Gilvin Ngabong anak gaung. Okey. Okey, Gilvin Ngabong anak gaung tadi pemberi lima ke pemberi enam?
5: Pemberi lima.
0: Oh, pemberi lima. Okey, nya sida lima ya tadi ne. Bak program yang nembiak min ari SK Nanga Jambu Julau. Jadi nanti kita meda bala peninga bak live Facebook jam ke dia tu. Nanti kita meda ne bisiknya tadi ngena ngepan orang ulu, bisiknya tadi ngerasuak ke tangu, bisiknya tadi ngena ngepan bidayuh atau nak bidayuh neh ianya Cindy anti min ngangau ke Cindy bisi mega ngena ngepan kita iban berbaju borong ianya Devron Paul Keliang nang mana nama pun cukup mana neh Keliang anti min ngangau ke Keliang uliah neh ngambil tampak agi tampak Rita jelai nama neh. Okey, bakal ke malam tu mega sida ya bisi dekat mantai ke Penglandia sida ya begulai ngau kita bawa program nembiak min bakal pedak kita ba atas meja uliah di pedak kita ba live Facebook YFM Iban kalai bisi mantai ke leka Maria berbaik ke leka Maria bisi mega ke pedak anti min dia tadi berbaik ke nama lagi ne baka tengah aku habis nyebutnya tengah Maria menyak ko kita ini. Jadi sida tiga tu ianya Madelina Mala anak ngadan, Cindy Chong Making, Ngodoria Nani anak awang tu ada ke nusuak leka Maria tau ke maniak ko jaku nembiak kita tau ke jaku kita ke mayari dia tu ne sida ya tu dekat betul suak ke leka Maria serayanya mega anti min dekat nanya sida ya dekat beranda ngo sida ya. Jadi bisik mega ke dekat belagu ukai orang bukan ne ukan bukan orang bukan ke kira ne ya kak belagu tu ngi sigi anak penyanyi mega ianya Gilvin Ngabong anak gawang dekat merindang kita buat program nembi amin ngau lagu ke dekat di baik ya lagu apa yang pu hanya sino lagi kita dekat medak ya belagu. Jadi siku lagi ianya Devron Po Keliang atau Kejang Keliang kita lagi dekat mantai ke Penglandia ya ianya ngajat. Ya dekat ngajat lagi ne. Okey, kita ya beranau dulu ngau peninga nembiak miat kita ke seratus sebedau sida mantai ke Penglandia. Okey, tau emupuk ngaga leka maria kita mang nah. Tak mumpuk ni bisinya tadi ngaga okey mang Madeline Madeline eh mang Madeline nuan ngaga leka maria tu siapa ngajar nun Madelina mang Madelina siapa ngajar nun nang
1: ngajar aku bersekolah cikgu Jessica.
0: Cikgu Jessica ni okey ba rumah deh bisik mak kini ngajar ba menyadi kini
1: aku selalu medok sida indai begagok ke tangau maniak moden gau selampai mani.
0: Sikit selalu medak sida begagak aku tanya ne. Belajar hari sida ya. Nanti kita medak ne ya bisi ngemai tali tansinya nak. Ngena tali tansi ya ngaga gelang nah. Ngaga gelang jari. Selalu nanti nak ngaga tumang kejual tau ke kena derempu kini?
1: Bisik kejual, bisik kena.
0: Bisik kejual, bisik ke kena ne. Jadi maya ni nuan bisik hari bertusuk ke leka mari atau?
1: Maya nadai kerja rumah.
0: Oh, maya nadai kerja rumah ne. Berapa itik gelang dah gagak?
1: Dua.
0: Dua itik. Tak bantai ke bantai ngagai tanya kita ne. Wala kebisik medak buat live Facebook kita ne. Ya tadi Madelina ya landiak ngaga gelang kita boleh meda live ba Facebook YFM Ibane nanti baka anti min tu nadai menya alu nanya di gelang nanti baka anti min ne kita meda umur baru aja pemerinam tang ya udah nemu aman betusuak ke leka mari atau ke ngaga gelang kelimpah di gelang nama gi oleh gaga anon mang
3: Maria
0: oleh haga ne. Maria ke kena non po tau ke jual kini.
3: Kena
0: drempo. Tanto sarito kira kenusuk gelang ne. Au tau tusuk dia meng ne. Okey, kita yang nanya Cindy, hello kumang cumia. Cindy, nuan landia ngagak nama?
2: Kitchen.
0: Oh, ngagak kitchen. Oh, kitchen selalu ke bekeni gagak nuan kumang.
2: Kitchen ke bisik nama YFM.
0: Oh, kitchen bisik nama YFM. Untung main timian lemai tu ne. bisik kitchen bisik nama YFM ne. Nama antimian bisik kini?
2: Bisik.
0: Untung main timian ne. Bisik bonus antimian pakai kemalam tu ne. Okay, kitchen kebukai ke kalak gagak anuan demang?
2: Gitu.
0: Bisik ga ne. Boleh bantai ke? Boleh bantai? Boleh bantai ke? Kita anti min ke madak ni? Bantai ni? Anti min ke madak. Mayuh kebenar ya kitchen ke udah digagak yang lama tu ni. Digagak Cindy. Siko nubiak kita berbangsa Iban. Penakan ni. Penakan Cina ni. Hari Julau. Nuan nang asal hari Julau. Julau nuan mang?
2: Tau.
0: Nang asal Julau. Julau buat ini? Berdiri?
2: Bukit Serai.
0: Bukit Serai.
2: Aw,
0: bak Bukit Serai dia ne, Julau ne. Okay. Jadi Madelina tadi berjulau berdiri?
3: Bukit Serai.

0: kita ini. Pedak kita YFM to kitchen YFM pedak kita live. Mana hamat apa to anti mian jak ngempu to ngai anti mian bari malu YFM ne. Okey, bisa megak gelang, gelang kari gaga Madelina to ne. To ngon anti mian mato. Pedak kita live apa Facebook YFM Iban. Mana nak Siti warna burak, Siti gelang ya bisik mansa-mansau, bisik sememai ke gantung berdiaknya. Mana hamat? Nah, neng ini yang kita pada ne. Umur mayanya anti mien nan nemu sekalian ne. Ketemu anti mien mayanya maya maya ina anti mien nusuk lah kemari nama nyipak lah kemari aja ketemu dan no orang tidak ya umur tu udah nemu tau ke bisik pengelandia ngagak tau ke nusuk lah kemari gagak ke gelang gagak ke tengah aku kita gagak ke mari kena kita tau ke perengka kena kita ngantak tau ke ngias diri ne tu kira aku dah ungkup anti mien udah nyak kita kat nemu nama agi utai ke digagak tau ke pengelandia ke bisik dibantai ke siku agi nabi amiat ke bisik datai nyak Doria. Nama tekak gagak nuan malam tu kumang. Ya bis bisik mai buah kabo ne. Nyak buah kabo. Orang ulu nuan kayan kenyah kenyah.
1: Kelabit.
0: Kelabit. Kelabit hari hari ni.
1: Bario.
0: Bario. Oh kelabit bario. Mak orang kelabit. Abak. Abak Iban. Iban Julau. Iban Julau ne. Okey. Nanti kita bedak ya nuan-nuan landiak ngagak buah kabo.
1: Nusuk ketuk aja.
0: Nusuk-nusuk lah kemari kan ne. Jadi buah kabo nya siapa-siapa selalu ngagak eh?
1: Inik ko.
0: Inik dia ngagak. Bisik-bisik belajar ke ngagak buah kabo nya?
1: Nadai.
0: Nadai, nadai belajar, tangkap belajar kan ne. Tangkap belajar ne. Kita meda mari ke gaga Mang Doria tu kita anti min mantai ke ne. Ngambil peninga kita yang orang ke meda live Facebook tu. Biar kita baru jak min jak. Lagi benung min tu. Lagi benung bermain. Benung mancan tu nitiah ke pedak kita. Nah. Anti min bisik buah kabur tu. Mana nak? Umur maya tu udah nemu bertusuk kutai tu. Nah. Gak kumada, sampai tentu kita ke besai tuai nemu betusuk ke leka Maria. Kita meda, nanti umur maya tu sida udah dipati ya. Ukai semina nemu ba lebih lagi about ke dunia kemayari disebut kita AI ngau penglandia ke bukai tai ke maju lagi tang sida enak tinggal mega bak pengawa penglandia jari ianya betusuk ke leka mari begagak ke gelang begagak ke mari ngau pengias tai ke bukai mane okey hanya penglandia ke bisik di pantai ke amang Doria kemalam tu bak program nembiak miat kita ya jadi yang timin lagi nanya sudah tiga ya dulu sebenarnya kita nanya duiko bujang sigat kita pia mega dekat ningal ya belagu lagi neh ngau ngajat kita nanya Mang Doria jadi maya maya nuan lepa tau ke maya nuan ada pengawa kelimpah hari ngau ini nuan ngau mak nuan ngagak leka mari atau nama lagi pengawa di kerinduk ke nuan kumang nak bagi pengawak di kerinduk nombor rumah. Rindu berapa kini tau ke rindu kerja pengawak bakal nanti bakal rumah panjai tu tadi. Tentu maya pengawak kebukai di gagak sedai beranyam kini. Bisa rindu ngaruh pengawak beranyam? Anyam tikai. Bisa? Bisa ke ne? Bisa ke mendak orang agak te beranyam ne? Bukan main asal kebukai deh. Main asal kebukai baka orang dia tu maya menembiak nemu beraman. Bisa rindu main bekenya? Ngau begagai-begagai kenya? Bisa? Belajar-belajar leka pantun kini. Bisa mang? Bisa ke ne? Malu-malu eh kebenaran mak tanya tadi me laban sidak tu nang ya dibesai ke ngau cara tau ke adat pi mega budaya bangsa asal kita nya me sidak tu tadi landiak serta nemu ba perkara penglandiak baiknya ba main asal kita tau ke penglandiak begagak ke ngena leka maria tu ne. Okey, nyak sudah tiga ya tadi kita boleh meda bisi ngagak kitchen, bisi mega ngagak gelang ne. Cukup steady bala SK hari

0: SK Jambu Julau ne. Okey, ngami kita sama merangsang bala nebiak kita ke Mayari, nebiak kita berluar ke medak live dia tu. Nanti kita bisi penglandi terus kaja ne, baik kita landi ngaga robot kini. Nada salah ne nyak mana lagi. Laban kita sigi nempak bala rebak baru dia tu kelebih lagi. Ngami sida e oleh besemekiah ngan nebiak menua luar. Ni nemu sida ya tu meh kira kecuan, kira ke utai ke patut dilatih di patih kita ngambil ulehnya di pemesai uleh megai dunia ke Mayari neh. Okey, nya sida tiga kita lek ke dulu set tiga yang ngagak kitchen, ngagak le kemari, ngagak gelang kita berandau gau bujang keliang kita neh. Okey, bujang keliang kita uleh berdiri, anti min rindu mendak berdiri laban min semak ge ke tengah, ke tengah ge jang nang awak. Sigi bakal bujang keliang kita anti min kak nanya anuan semak ge pegai mikrofon nang awak nyebaka diri menyadik sida ene. Okey jang, Maya lepa nama pengawak ke rindu di gagak nuan. Maya nuan abah rumah. Nanti baka cuti sekolah. Nama-nama selalu gagak nuan abah rumah. Ngintik. Nak, nak ke? Nak. Nama-nama pengawak rindu gagak nuan abah rumah ni. Nolong abak mak kini, nolong bala menyadik kini. Apa ikut nuan diri menyadik?
1: Dua
0: ikut. Nah, anak ke berapa?
1: Anak ketiga.
0: Anak ketiga. Oh, ketuainya berapa umur?
1: Ingat.
0: Ketuainya ingat umurnya ke nombor dua hari ingat?
1: Ya, nak kaget nak ingat.
0: Oh, nak ingat. Nuan Mbak SK Jambu, dia berbudiang ke? Bisa budiang kita?
1: Bisa.
0: Bisa. Oh, nuan dia berbudiang hari umur berapa?
1: Pemeri empat.
0: Dah dia berbudiang. Dia tu pemeri lima tak enak? Oh, baru dua tahun meh. Nyamai ya saya dia berbudiang?
1: Nyamai.
0: Laban bisi cigu, bisi bala pengajar, mayu bala bakih ne. Siapa bakih ke selalu mak betawi yang nuan? Ya. Oh, Gilbert nak. Gilbert nama. Ya, selalu betawi. Selalu belagu. Mesti dua ada. Siku ngajar. Siku belagu?
1: Sama-sama belagu.
0: Oh, tu anti minumu tu mesti tu landia belagu nak. Nah, dengar kita peningat. Nanti ya landia berjaku, ya, tentu landia belagu. Nanti-nanti bersekolah, selalu ngari ke sekolah kini seduai?
1: Kalau.
0: Ngari ke sekolah, selalu boleh nombor berapa deh?
1: Nada boleh.
0: Yang main ke udah, nada boleh. Tang puas hati ke nak?
1: Puas.
0: Puas hati ne. Lapan sigi adat ne, nanti kita bertanding tak berpikir tu. Nang adat ke ne, menang tak kalah. Tang hati kita puas nak? Ya, SK nanga jambu tu, sigi mayuh nebiak dia berbudiang ne.
1: Mimit
0: aja. Tang rindu ne, dia berbudiang kebenai. Lapan nanti min nemu. Bukan nama lah. Nanti kita dia berbudiang, kita mayu baki ya. Udahnya kita mayu pengawak ke mana-mana ke di baik bala cigu nak. Nanti mayu lemainya. Pukul berapa kita makai deh?
1: Pukul 6
0: kita makai. Bisa belajar malam?
1: Bisa.
0: Pukul berapa tamat kelas deh?
1: Pukul 7.
0: Okey. Nah, jadi malam tu kak ngajat ne. Laban nuan kak ngajat, lagi nak ngajat. Duduk dulu ne. Rindu anti min geranda bujang keliang kita. Okey, Gilbert. Gilbert gawang. Okey, Gilbert gawang kita. Nuan dia bah asrama?
2: Dia asrama
0: gane. Nak dia bah rumah. Anang asal bah julau dia ne? Rumah ni?
2: Rumah Bukit Seri.
0: Bukit Seri sama serumah magi ama kita tante pia. Kati berumah panjai de Berimai?
2: Berimai
0: magang. Kira ke nak jauh me kira ke sebala magi ama tu ne. Dia ba asrama atau ke dia berbudiang tu hari umur berapa jang?
2: Hari pemeri satu.
0: Hari pemeri satu. Sigi apa yang ngasuh dia berbudiang? Kemahan timian hari rumah ama tadi ne. Jauh ke hari rumah lagi sekolah?
2: Nanti jauh.
0: Nanti berjalan kaki berapa jam? Upama nanti jam.
2: Tirau 2 jam.
0: Jauh 2 jam. Kurang lebih dalam 20 kilometer menyana. Kau aku punya kuan timin ne. Okey, nuan tadi pemerintah lima ne. Kati pemerintah mela. Agi kah dia babudiang enggak?
2: Agi dia babudiang.
0: Agi dia babudiang ne. Ah, mana ne. Laban dia babudiang tu kira mati adrempo ngambil kita nemu ngatu adrempo ne pia. Okey, maya lepas nama pengawak kada kerinduk kenuan deh.
2: Belagu.
0: Banyaknya aja. Oh, bisa ti kan jadi penyanyi tu lah. Bisa ti. Jadi DJ deh, Kak. Malu-malu orang bujang kita, ha, anak penyanyi kita, anak Gilbert Gawang ne. Okey. Malu-malu tu kuyong bunyi ke lagu apa yang pun nah. Okey. Bahkan nuan tu tadi bapa ikut diri menyanyi?
2: Dua
0: ikut. Nuan anak tuai ke?
2: Anak biak.
0: Ketuainya induk.
2: Laki
0: megak ni. Okey. Jadi nanti dah besar lah. Nama julu ati kini?
2: Nanti officer.
0: Oh, official nama. Jadi official. Awalnya nyak tu julu ati ni. Kak jadi penyanyinya dia kira ke pengawak nyambil banyak ni. Mana. Nyak meh. Labah nyari pengerinduknya kebenarnya ni. Okey. Jadi kita dia tu dekat berperindang. Kita ngetu dulu. Kita berperindang dulu dengan lagu ku dah dipilih Antimian. Labah sidak tadi bisik kat ninggal lagu Gwen ku sidak ni. Sidak akan ngasa Gwen berlagu dulu. Udah nyak baru kita ninggal Gilvan. Gilvan berlagu. Udah nyak merindang kita ngau lagu Sino. Jadi dia tu kita ninggal Gwen merindang kita dulu. Lagu ke sama dipinta ni biar hari SK Nanga Jambu Julau kedibai lagu Ari Gwen Sanggup Aku.

0: Okey, lagu ke Dibai Gwen, sanggup aku lagu ke bisik di kerindu ke nembia miat kita nya Ari Sekolah SK Nanga Jambu Julau. Cukup jauh sekolah tu ne. Nanti dipadah ke tadi sekolah tu munyi ke dipadah ke nembia tadi dari rumah panjai sida antai jalan kaki amat 2 jam ne. Gipen jalan gi sekolah sida nya empai di pelakian kira ke ukai jalai ta antim pai de plakian tu nemu kita ya nang ya ukai jalai ta agi jalai bebatu ne jadi tang sidak ya tu ransiang nurun beskola nya me kebuah sidak ya dia babudiang jadi milih dia babudiang tu kebenar ya abala peninga nembiak miat cukup manah kebenar ya ukai semina matiah kita itu tadi ngidup belajar cara ngidup ke diri tang Citi utai ke cukup berguna amat nanti nyemak kita besai lah. Ukai ketegal kita itu patut ngigak kerja. Ukai ketegal kita itu tadi patut bisik duit. Kena kita ngidup ke diri. Tang nama utai ke kunci ya mamat dalam penghidup kita. Nyadi nebiak ke uliah maju kelebih lagi. Uliah bersemekiah dengan orang. Siti kecukup berguna disiplin. Disiplin tu ukai semina ba cara hidup aja tang ba masa kita ba atur jam kita nanti kita dia ba budiang kebenar nanti kita dia ba budiang tu ne cigu madah ke jam tu kita patut dani bala PPM gerak kita PPM matih kita bekeni ngadu ke garik PPM ngajar kita bekeni kita itu tadi bersembiang sebedau tindu PPM mega ngabala waden bala pengajar mega matih kita cara kita itu ngatur derempu lebih agi ba masa atau kejam kita maya kita belajar maya kita main maya kita begulai ngabala kaban kita bak budiang ne mayuh kebenar utai pelajar kita nanti kita dia bak budiang hanya me utai ke cukup ngerinduk kati nanti kita dia bak budiang okey kita yang masa jam jadi dia tu kita kat ninga given anak Gilbert Gawang dekat mic lagu Sino enya lagu apa yang po dah sedia nuan given
1: dah
0: betul nama ne Gilvan okey ya yeah, dekat mic lagu Sino anti min nebah dulu ne okey
2: dia nuan
0: okay ya ambil ke ready kat belagu datuk

0: Okey. Ha, kita sudah medak tadi ni. Avin tau ke Gleven? Gleven belagu lagu ke di baik lagu Sino. Enya lagu apa yang pun ni. Mana cukup mana ni patah nyawa ya. Tu nang ya bisik penglandia tu kira ke disebut kita ya bisik potensi itu kak nyadi senanyi nah. Uliah atau kini lah nyadi penyanyi.
1: Uliah
0: ne. Tajak ya rengak ke malam tu ne. Tang patah nyawa ya cukup mana? Siapa lagi ne laban apa yang pu kita sikit nemu? Sikut penyanyi mega nanti tu diang siang ke lagi penglandi itu nang uliah tu ne. Ni nemu ila angkanya bisi ka mic sitik lagu kini lah ne. Uliah najang.
1: Uli
0: aja. Uli aja kene. Kita ke seminar Gleven aja nemu belagu tang siko agi bisi nemu belagu. Ya belalai-belalai ya belakangnya ne. Ya malu-malu. Okey, tanti mien dekat nanya Gleven dulu ke malam tu ne. Okey Gleven, nanti bak budiang ne. Bak budiang tu sigi bisi PPM atau ke disebut kita pembantu pengurusan murid ne, mantu kita bak budiang ne. Bisik ne. Jadi berkeni penglama nuan ku dah diau bak budiang tu tadi. Kati gaya garik tu tadi. Siapa masuk ya?
1: Aku pengawas ramo. Aku masuk garik.
0: Oh, masuk garik. Nang nuan masuk garik. Kati nuan masuk garik tu nuan ngumpul garik tu kemadah megak ngagai bala orang ke sama bak budiangnya tadi.
1: Aku ngumpul garik.
0: Ngumpul garik.
1: Baku.
0: Ngumpul garik babaku. Udahnya?
1: Engkah dalam mesin.
0: Oh, ngenak mesin basuh. Okey, maya ni kita masuk garik. Maya tumu pagi tau ke ambil sekolah?
1: Tumu pagi bisik, habis sekolah bisik.
0: Habis sekolah pun bisik. Siapa nyemai udahnya?
1: Semua kami.
0: Oh, semua. Nyemai garik ke direk? Nyemi garik ke diri ni. Kati abak kasut sekolah tu deh berapa kali masuk ya?
1: Kasut sekolah. Nanti hari tiga cuci.
0: Hari tiga cuci. Bedanya? Hari empatnya kena baru. Nanti nak rangkai deh. Bisa spare kasut bukai?
1: Bisa.
0: Bisa gane. Kira hari tiga patut basuh belama kasut.
1: Nanti berbau aja.
0: Oh, nanti berbau aja. Kira ke kamar aja, meh. Angkanya atur ke nang patut dititih ke aku atau tadi. Oh, hari berarti yang tadi nanti kasut kamar patut dibasuk. Nanti nak kamarnya tau nak meh ne. Ne siti lagi anti mien to kak nemu ne. Siapa kaban ke nang yang semua amat ngau nuan bak budiang ke nang yang berimai tinduak ngau nuan?
1: Keliang
0: keliang nang berimai ngon wan ne. Kira kita nang begulai hari miet banyak ne.
1: Begulai hari miet.
0: Hari miet datai ke sama sekolah. Jadi kita bisi antimin bisi medak mayuh bala kita datai ke Kuching pada antimin ne. Nakak ke Sarito kini kita udah berjalai.
1: Tadi agai kampung budaya.
0: Kampung budaya tadi ne.
1: Agai museum.
0: Kini lagi? Dua titik duanya. Kau dah ada lawak kita ni?
1: Buat YFM satu.
0: Oh, lalu terus lagi YFM. Bisa kat lagi YFM baru kini pergi lah lusak? Nanti dah berlagu Badito, Sarito. Ni nemu lah kangau kantimin berlagu baru uliah?
1: Uliah.
0: Okey, nyak tadi Gleven ni. Okey. Kita akan nanya keliang. Keliang kita. Nanti min kamera nang keliang ni. Okey, keliang sigat kita ini. Okey, namanya mata sepuat dah. Anak mata sepuat. Namanya lu nyinta sepuat. Anak-anak takut tau, anak kesal. Okey, nanti min kan nanya tu ni. Amaya bahas sekolah. Nanti bakal lemai hari. Nama main ke di kerindu nuan? Sukan.
2: Bola tampa.
0: Main bola tampa ni? Confident boleh main bola tampa? Oh, ama salut mak. Nanti main mendak dia ni. Semak lagi jang. Semak lagi berjaku ni. Okey. Kelimpah hari bola tampa? Nama lagi? Main ke di kerindu nuan bak sekolah? Membuo.
2: Membo na?
3: Membo,
2: Mimit. Mimit? Oh, nantu rino membo. Oh. Badminton deh. Nak ga?
3: Nyo. Jarang laban main bola tanpa belama.
2: Oh, jarang laban main bola tanpa belama ne. Jadi nanti bakal tok kebukai ge tanya anti min tu nya nya ba pengawa sukannya tadi bakal nuan ke dia dia ba budiang. Kala nya baik kini lelengau kat pulai. Lelengau ketega nama lelengau kat pulai ke rumah atau ke lelengau nak kat makai tepan dua apa yang winai kini.
3: Ke pulai.
2: Oh, laban ka dia berumah. Kenyak ne. Okey. Jadi kita ana masau jam, kita ikak medak yang ngajat udah tu. Ya ka ngajat. Tang sebedau ngajatnya, anti min ka merindang kita dulu baru ngau sitik lagu. Dan nyak lagi ia nyedia ke diri, ya ka ngajat. Au kita berperindang dulu. Ngau lagu Ari Aryan ke sekali tu aku dekat nyulut.

Okey, yang tadi lagu Kedi by Aryan, Aku Dekat Nyulut Sama Begak Bakan Biar SK Nangga Jambu Dekat Nyulut. Tang malam tu nak tinggal jang keliang kita dekat ngajat kita iban eh. Kita udah nyedia kia, ya pun dah sedia dekat ngajat. Udah sedia nuan eh. Okey, berdiri dia ajak eh.

Okey, nyak tadi ajat ari bujang keliang kita ya ba program enam biak amit. Mana cukup mana ane landi amat ya pedih amat ngiga enam biak ke nemu ngajat ba ketok ne. Jadi kita ngangau ke semua sidak ya datai baru kemuan timian itu. Ani bung nak bangku je. Dia nak bangku ne. Berdiri je. Berdiri kita-kita-kita. Bertunggak kita dia tu ne. Okey, semak kaki. Semak kaki ne. Nyak bala peningan nak antimin ke lemai tu. Rino umat antimin meda. Siku pandai ngajat. Pandai mega nusuk leka maria ne. Nanti kita meda bertusuk ke leka maria. Ngagak gelang. Ngagak kitchen. Udahnya pandai berlagu, pandai ngajat. Dini kita kan ngiga agak ini pengelandia ke bakato abak nebiak kita kemayari dia tu. Bisik kebenar yang timin percaya. Mayuh nebiak kita bak luar dia landia. Bayaknya pengelandia jari kini, berlagu kini. Tau ke pengok-pengok ke bukai kemayari dia tu. Tau bantai ke ni. Hari-hari sekolah-sekolah ni. Tau datai dengan program nebiak mit gulai ngau antimin. Jadi malam tu. Nya panjai mat jaku antimien lawan antimien kebenar ya mat kelalu gagah lawan malam tu udah diperindang lima iko nembia ari SK nanga jambu jadi penatai sidak tadi disempulang bala pengajar ngau bala nembia kebukai kesama bisik datai begulai ngau antimien ba program nembia miet sidak ya agi ngantik ba luar jam ke dia tu jadi kena kita nutup program nembia miet tu boleh nak kita tu kak ninga bujang keliang kita tu ngan siang kenyawa ya akan ingat ya belagu uliah kini ne ngemik peninga kita nak saati keliang ngau Avin belagu uliah sedua belagu ne antimien sudah berdiri tau tau kan antimien kat belagu kan antimien kat belagu ta antimien kat ngemik bala peninga kita medak Avin ngau bujang keliang kita itu belagu lagu nama korang sajak pun nyadi meh pama antimien dah berdiri tau nyelai lagi. Nah, lawan kita akan medak seduai untuk lagu. Lagu nama kabai seduai. Sebut aja. Lagu nama kabai seduai. Lagu nama? Koros aja. Madah bahela. Uliah? Uliah kah? Lagu Iban? Lagu nama kabai nuan. No, mai lagu madah bahela. Alvin mai lagu Siti. Koros aja. Uliah. Kena nutup ya. Uliah? Uliah. Bujang keliang mai lagu nama Mada Bahela. Confident? Uliah. Mimit aja out, mimit aja. Okey, kesuah ke mimit aja out. Okey, dah sedia? Dah sintas put. Okey. Kita dalam dekat live ya dekat mic lagu Madah Berhelah lagu Arizona Zen. Kita tinggal 1 2 3.

0: Wow. Ya, dengar kita pandai amat bujang keliang kita berlagu. Ah, amat steady, amat steady. Okey, nya tadi bujang keliang kita kat dengar Alvin berlagu. Mimit megak. Kesuah kan eh? Lagu nama jang. Lagu nama? Koras ne. Barang lagu ja. Lagu giba gawang tau meh. Lagu nama?
1: Lagu Girimi Pengguna Uji.
0: Okey, dah? Sedia? Okey, semak kaget dengan mic. Okey, bimbit je aku. 1, 2, 3. Book.

Okeynya jauh. Tempiak ke jari. Ya, anti memori besar. Terima kasih ngagai Sidak Lima yang pemegak bala pengajar, guru besar ngau semua meh, bala PIBG hari SK Nanga Jambu Julau udah nyukung program nembi amit gulai ngau anti min ungkup ke minggu tu. Kira kanak dulu kita gulai buat program nembi amit bertemu baru kita buat minggu ke Bukai minggu baru mendiang ke tanduk program nembi amit hari SK Nanga Jambu Julau. Ngonya, bye-bye. Bye.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan, bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan, langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kata orang Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi sebelum saya jadi Perdana Menteri. Masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22 jadi 8 kali. Anda maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku. Kamu cermin dulu. Kamu buat itu 22 kali.
0: Bagi memastikan erti kemerdekaan dapat dihayati sepenuhnya, Perdana Menteri menegaskan undang-undang warisan penjajah yang menyekat kebebasan mahasiswa perlu dihapuskan. Katanya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk bersuara dan menjalankan kegiatan secara lebih bebas. Ini memandangkan mereka merupakan generasi yang akan menentukan masa depan negara. Mengulas mengenai isu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri berkata siasatan akan diteruskan, ini bagi memastikan negara tidak berterusan menanggung kerugian. Tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya hasil siasatan mendapati wujud kesalahan. Namun, proses berkenaan mesti berlandaskan bukti dan undang-undang. Titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara ini meningkat 8 kali ganda. Menurut kenyataan KKM, Dapatan Sebelian di Fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan. Setakat pukul 8 malam tadi, tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, melepasi bacaan 200. Ia melibatkan Samarahan, Seri Aman dan Serian. Bacaan itu berdasarkan data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara. Beberapa kawasan di Semenanjung turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. 36 kawasan lagi mencatatkan kualiti udara pada tahap sederhana. Pengunjung yang akan menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya dinasihatkan memakai pelitup muka N95 bagi melindungi diri daripada kesan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, langkah itu selaras dengan nasihat dikeluarkan Kementerian Kesihatan, khususnya terhadap individu berisiko susulan masalah jerebu yang melanda negara. Penganjur juga mengambil pendekatan menyediakan pelitup muka N95 kepada lebih 10,000 peserta Hari Kebangsaan 2026. Pasukan perubatan turut ditempatkan di lokasi strategik bertujuan memastikan keperluan perubatan dapat diberikan segera.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Aliran trafik bergerak perlahan dan sesak di beberapa lebuh raya utama. Ia berikutan pertambahan kenderaan, susulan cuti persekolahan dan hari kebangsaan. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, bagi pergerakan menghala ke utara, trafik dikesan bergerak perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Beruntung, Bukit Tagar ke Lembah Beringin serta Sungkai ke Simpang Pulai. Bagi pergerakan ke arah selatan, aliran trafik dilaporkan sesak bermula dari Bangi sehingga ke Pedas Linggi. Laluan menghala ke Pantai Timur menyaksikan pergerakan kenderaan perlahan bermula dari Plaza Tul Gombak. Aliran trafik tinggi dan perlahan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Kita tidak mencintai saudara kita Islam. Yang sebab orang kata tidak ada iman bagi orang yang tidak mencintai akan saudaranya Islam. Orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam, mendoa keburukan pada orang Islam. Ini bukan orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu hingga aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajar kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki. Susulan banjir kilat dahsyat dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat. 36 lagi masih belum dapat dihubungi akibat gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, keluarga 49 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana tersebut masih menaruh harapan untuk mendapatkan berita mengenai lokasi dan keadaan keselamatan insan tersayang mereka. Solidariti Malaysia, keluarga dalam harapan berharap kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan meningkatkan usaha mencari dan menyelamat serta memperkukuh penyelarasan dalam usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih hilang. Dalam pada itu, dilaporkan kos pembinaan semula Nepal akibat bencana banjir besar dijangka mencecah berbilion-bilion dolar. Menteri Luar Shishir Kanal menyatakan keutamaan kini adalah menyelamatkan nyawa. Namun, skala bencana mula membebankan keupayaan kerajaan dengan 626 mayat ditemukan. Lebih 2,400 orang dilaporkan masih hilang. Nepal kini merayu bantuan antarabangsa, khususnya kebakaran forensik DNA dan lori peti sejuk beku bagi mengelakkan perebutan rakyat mayat mangsa yang ditemukan di kawasan hilir. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC memelasah Kelantan Red Warrior 5-0 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, KL City FC berjaya meraih 3 mata selepas menewaskan DPMM FC 1-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: rumah kitai. Mesti manggal ani kebangsaan tu, arame. Kitai sama ngepai ke Jano Gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Kami, orang Melayu Sarawak.
2: Yoko Tolun, Kadazan, Dusun.
3: Aku, orang Iban. Nano Rindu.
4: Akik, Cakenya.
5: Kok lop menanam.
6: Oku, Nya'a Bidayo.
7: Ambo, orang Kelate.
8: Wo, si Huaren.
9: Nangira Sapa, ngau hari ni penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya'alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngak orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama

0: Perang kabupun Ari Mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Nganjur ke utai ke digaga. Mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya Mensia mayuh dekat lenyau orang di kesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai Ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.
2: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka. Mula dikelala bisik menua. Merban bangsa, adat enggau agama. Nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
4: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui dan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngendak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyalan.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngenak jaku peradat nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawa.
3: Oi, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, Bak 11, Sitak Menua. Di Barat, Enggau di Timur, di Selatan, Enggau Utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
4: Aram, kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, bertal kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah. Diri ke panji, menira bangsa, lambang mama. Perak ke bereta, semesainya.
7: Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Anang bertinggal, anang bertedah. Anang bersipin, berbagi bangsa. Sapa ke kait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa ke putak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa ke bagas, nulung ke ngelusuk. Sapa ke pintar, nulung ke isu. Sapa ke kaya, nulung ke mensenak. Sapa ke pemisi, nulung ke merisak. Sapa ke pandai, nulung ke babal. Sapa ke bidik, nulung ke sial.
6: Sapa ke berani, ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
3: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
5: Aram sungai kitai terus tandai, gambik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu siru. Ngamik ia seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serah.
3: Tanah terus kita simah, ngamik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
4: Pajar pagi.

0: Tesridi nyambi keseruran besri meri penyangga nyasuh sihat ngeriang kesemengat
1: pancar bulan terus kita pinan ngambi kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita cepat
2: kijap bintang terus kita tentang ngambi kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap
3: pemayak mai penglantang pengelikun mai penyenang
0: pemayak penyukung perwal pengelikun penungkat dunia
1: Pelasar Merdeka,
0: Pak Menua,
1: Penanda Bangsa, Merdeka,
0: Merdeka,
1: Merdeka.
0: Pelandai Merdeka, Ditekebang, Ngajar Janang Sirih.

Ya, lagu Kedibai Alim Pira Bujang Sigat, lagu dikenal kita ngepun ke awak pemerintah malam kita ke malam tu, malam hari 6, 29 hari bulan 8, 2026. Terima kasih ngagai Aunty Min ngamaga nembiak ya ke bisi Dibai ya ke konti bakal ke malam tu peninga bak program nembiak mit lalu nangkan ke tu peninga kita bergulai ngaku Imelda Joni tak kemel nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu serta berkongsi dengan kita sekadar berita bak jam kecerubah tu lalu bak jam kedua lagi peninga pukul 10 malam dia no kami nabu ke berita malam hari konti YFM Iban di Kuching lalu nangkan kenya pukul 10 setengah dia kita ada kemendeng ke tanduk program carta siapa juara bak tusun tik ke 33 tau ke bak minggu tik ke 33 bergulai ngau Monica Midi ya yang tadi tusun program kita ungkup ya ke malam tu bak awak pemerintah malam nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi peningai ya jadi mari selamat malam sekali lagi ngagai semua bela peningai ya kagi mengkang segulai secara dengan kami ba YFM kita di Bandaraya Kuching boleh mending ke kami ngena frekuensi 101.3 FM ya ngelap ke berita kita manah magang malam tu peningai tajak pen kaya hari kita di luar din agi balat bersebun ngarap ke semua kita sama bela nyaga pengerai diri empu ok jadi ngenang pasal bersebun tu peningai dan lepas tu lagi dia aku dekat berkongsi dengan kita berita berkawal ngau sebun ke bisi nyadi di menua kita. Kita berperindang dulu dengan lagu ke Dibai Florence Law tu peningai ya. Lagu ke diberi nama Bingking YFM Segulai Sejalai.

0: Apo kasih aman. Lapa doh minat wae. Ngai bado bado batu.
1: Nya me. Nada nemu ngetua Sabtu. Kan seput pentusa. Asal 2-3 hari hari nada hujan, lalu betunu ke utai mesida. Nada ini rapung rai orang bukai. Ngerunde untung diri aja. Cipedak ba spital ngau klinik. Berije raja apa indai ka nganjo anak sidak berubat ampus.
2: Nitir ke section 30 bracket 1 ngau 30 bracket 2 ordinance pengeraja asal ngorampak menua bab 84 undang-undang Sarawak. Sebarang sapa ditemu nebang ngerusak serta nunu sampah ngau utai tumbuh kelimpah bak tanah adat asal Bumi Putra ngau nadai pemenal ari upis ti berkuasa doan tau kena tinggal hukum RM30,000 ngau jail 3 tahun. Lalu entinuan ditemu salah ngelanggar Seksyen 29A Akta Pembersih Rampak Menua 1974 nuan tau kena tinggal hukum dak ngeluik RM500,000 tau ke jail dak ngeluik 5 tahun. Pembersih Rampak Menua tanggung pengawak kitai begulai.
3: Segulai sejalai ngau kami Pak YFM.

Ya, pendengar, yang tadi lagu ke Dibai Erilang, Nuan Ngencuri Ati. Ujung ke jam kita dia tu 41 minit. Udah lepas pukul 9 malam. Meri semak malam sekali lagi dengan semua pendengar YFM. Ya, kagi segulai sejalan dengan kami ke malam tu. Ya, terima kasih lah memilih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Okey, jadi ngenang pasal sebun tu pendengar. Dua kena menua di Sarawak ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU di Balang. Nak manah ke pengerai urung ia pukul 3 ngali hari tadi ya, jadi belalau ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin atau ke APIMS ba pote upis rampak menua dia Seriaman ngerikut ke IPU ke pemadu balat ianya 228 ti ditangkan ke Serian ke ngerikut IPU 223 ya, jadi berbak ngenya mangka peningal Serikai ngerikut ke IPU 194 dia Semarahan 182, Kuching 179, Mukah 170, lalu Sibung rekod ke 166 ya. Jadi Bintulu ngau Kapit sama rekod ke IPU 156, lalu sama laju rekod ke 129 ya. Jadi ngarap ke semua kita sama belanja ke pengerai di rimpun tidak ada kebuah kita dekat minah keluar rumah peninggal kita mana lagi dia baru rumah aja nyaga pengerai di rimpun nanti kita pansut keluar rumah kena meseng kabung hidung ngau mega nyawa. Okey, sama-sama meh kita nyaga pengerai di rempu. Okey, ngau gaya ke gayari ke Beketuk, peninga tai ke Beketuk, ngai ke nangguh pengerai kita, ngai ke utai ke nak di sadang kita, tau nyadi tau kenuntung kita semua. Sama-sama meh kita itu tadi sama belak nyaga pengerai ngau mega penglikun di rempu ngau diri sebilih. Nanti ada kebuah dia di rumah aja maya kemisi tu. Okey, kita terus berperindang sebelum kita mendeng ke berita pukul 10 malam tu lagi. Ya ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching tuk lagu ke Dibai Fazira Dum Serarai Api Pemencik merendang kita semua ba awak pemerindang malam.

Selamat malam, Dato' kita bergulai ngaku Imelda Joni. Bah berita malam hari 6, 29 hari 8, 2026. Sebun asap ti datai hari mayuh penunga ngujung ke angin bak sekedak kena menua di Malaysia, Majak Kamah. Dalam penerang ia sehari itu tadi, Sapit Direktur Jeneral bagi Perkara Pemansang bak Upis Rampak Menua, Azuri Azizah madah ke 1,738 kanandur ti angat bisik ditemu di Kalimantan. Lalu 6 agenya ditemu di Malaysia Tumpu, ianya siti di Sabah, ngelima di Sarawak. Kar sebun asap ti dikeluar ke Palan Meteorologi Khas ASEAN ASMC kemari ngayan ke tebak agi kanando di selatan ASEAN tu agi kemarau terjapan ari bak sekenando di semenanjung Malaysia ngau di utara Borneo bisi hujan. Ia madah ke sebun asap ti jalan nyentuk ke tebal maga bisi ditemu bisi nginsu ke utara lalu tamak ke utara menua Sarawak. Siti Tabak di Sepawah udah dituku ke dekando ngagak palan numunuh ngamela manuk penakan. Tabak tu ditetap ke nak jauh hari padang bilun pandak tau ke stopot berbuling. Sapit Premier, Dato' Amau Douglas Ugambas madah ke palannya cukup berguna dikena nyukung industri nupi manuk penakan kelimpah hari tinumbuh ke rentayan pengeluar Asia ti berurun agi. Ia madah ke 7 palan tu ilak, ukai semina dikena nambah ke Asia aja. Tang belak nyerangkum peringkat pengudah pengawak bertupik, ngambil ke Asianya uliah dibelah serta dijual ngau manah agi. Langgu penemu tu, nang Asia ari pengawak libat urus, bergulai ngau 26 ikut orang ke nupi manuk penakan di Bukit Saban, ke diatur kena 6 hari bulan 8 tu tadi. Bantuk ti berungkus semak RM100,000 kenyerangkum perengka injin ngau input pengawak bertanam bisi diberi ngagai raban orang bertanam di Limbang. Bantuknya diserah ke Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail bak program outreach raban orang bertanam di Limbang. Berjakut bak pengerami itu, ia madah ke sektor bertanam patut ngerembai nitiah ke pemansang teknologi. Pengawak bertanam ke Mayar itu nyaw enda agi nyadi pengawak tradisional tang udah mansang nyadi bidang pengawak ti berplasau ke teknologi ngau innovation. Sektornya maga sama bisi nyedia ke peluang endo mensia mayuah nguji berjalai ke pengawak dagang. Berebak ngaunya bantuk kebulih RM1.085 juta. Bisi udah diberi ngagai 194 ikut pengeluar utai tanam di Limbang dalam sepemanjai timpuh langgu pemansang Malaysia Lumpau ke-12 tinyerangkum 46 projek bertanam. Kelimpah harinya nyentuh ke bulan 7 tu kemari, 39 ikut orang ke ngereja pengawak bertanam bisi nerima bantuk kebulih RM391,000. Bantuk tu diberi ngena agih belanja ti dikemendal ke hari baru langgu pemansang Malaysia Lumpau ke-13. Bangunan Upis Pos Malaysia di Bekenu Miri diriput ke angus pagi tadi kalai api ngangus ke kira 70% hari bangunannya. Riput hari bilik operasi Upis Bomba Menua Sarawak madah kesidan rima kangau pasal penusahnya urung pukul 8.44 minit pagi sebelum raban orang hari Upis Bomba Batu Niah di Anjung. Api mujo dipadam ke urung pukul 9.58 minit pagi. Penusah angus tu nada diriput naban ke nyawa orang lalu kebuah penusahnya ketau nyadi serta pengerugi agi benung di pansir. Nyanaka berita malam hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
6: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: temu begulai baru kita ba program Carta Sapa Juara. Begulai ngua aku Sarito Monica Midi, pengeluar program Carta Sapa Juara ngam ka ACSJ. Lalu Sarito, anda berasa kita udah datai ba tusun 33 tahun 2026 program Carta Sapa Juara. Jadi ya tentu ya, bah program Carta Sapa Juara tusun ke-33 tahun 2026 ke sekali tu. Aku ukai seminak mic ke kita penuduk 10 itik lagu Sarito. Tang aku megak mic ke kita berita ke pemandu baru berkawal ngau City Program tindang di anti-anti peminat industri muzik kita Iban. Ianya anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat final ke sekali tu. Dan sebenarnya sebenarnya waktu mai kita ninga ke penduduk 10 itu lagu ngau berita ke pemadu baru bekal ngau SSJ ke 9 renggat final. Aram kita mulai ke pengingat minggu jen kemarin ba tusun ke 32. Kita ninga ke recap Carta Sapa Juara tusun ke 32 tahun 2026.
1: Recap minggu jen kemarin 10.

0: Recap seminggu yang kemarin. Carta sampai juara. Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ianya recap carta sampai juara tu suntik ke 32 minggu nian kemarin. Lalu kesekali tu kita udah mangai bak tu sun 33 bak program carta sampai juara nintian minggu. Siti program tu nang boleh dipendiang ke kita nintian hari 5. Bergarip pukul 1 ngelai hari lalu tanduk program boleh didinga ke kita pukul 10.30 malam nintiang hari 6. Jadi kita terus sampai penduduk lagu ke 10 ke sekali tu. Jadi lagu penduduk ke 10 ke sekali tu, lagu tu nurun 3 gigi anak tangga.

udah bak carta siapa juara. Jadi ke minggu tu ia nak muka-muka nurun segigi anak tangga. Nurun 3 gigi anak tangga hari penurut ke ketujuh minggu yang kemarin. Si lagu kini by Raban Launus Empire. Lekang ngertian lagu digagak ketua Raban Launus Empire tempu ianya Leslie Launus Empire atau ke Leslie LE. Dia lagu tu diberi nama penyayau tua. Lagu ke diberi nama penyayau tua tu lagu Ari Raban Launus Empire. Terus tinggal ke lagu penurut tiga sepuluh penyayau tua Launus Empire. Sebelum kita ninga ke ni bagi lagu nangkan ketu lagi pak penduduk 39 10

0: Sky Across the Meteor. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar Ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Inyak me lagu bak nuduk tika sembilan. Baru didengar kita istik lagu ke dibaik Masha Ivanis. Jadi lagu tu diberi nama berubah. Tajapan penduduk yang tak berubah. Agak sama dengan penduduk minggu yang kemarin. Penduduk tika

producer lagu akan ngempuh siti company ianya Oliver Christie. Jadinya meh orang ke agak lekang ngutian lagu lumur 9 tu tadi kedibai Marsha Evans. Jadi lagu tu kebenarnya nak berubah menyekepada aku tadi, nak berubah agi tetap bab nuduk tika 9 ke minggu tu, lalu udah 2 minggu begulai ngau kita ibak program Carta Siapa Juara. Jadi bila kita kedeka ngundi lagu tadi kerinduk kita deka ngangkat ke lagu di di asai ke kita nang tahu niki ketika ketinggi lebih lagi niki panggau SSJ. Anda ingat banyak cara ke dikenak kita ngundi kelimpah hari undi Facebook Carta Siapa Juara kita megak nang di perancang ngundi ngena arus telefon. Undi ngena arus telefon nang bakas lama bak penghujung program minta hari 5 kita tahu berangkat ngundi. Laban undi arus telefon ke pemadu besai hari semua markah undi ianya 60% lalu

viral jam ke Datuk Tau ke lagu ke di pedak mayuh peminat mayuh dipinta ba radio stesen radio YFM Iban jadinya merik markas 10%. Nangga tiga itik cara ngambil undi tadi sigi bisi pangkak ya kelebih lagi ba merka siku siku penanyi tau ke siti siti lagu jadinya tiga cara tahu dikenak kita ngangkat ke lagu kelebih lagi lagu kenang di asal ke kita patut niki panggau SSJT ke sepuluh nangkan ketuk ilak. Okey, kelimpah hari kita kengundi mayu mega info bukai ke dikunci kaku buat program catat siapa juara kita ke sekali tu ngonyak nama sajam kita terus berarti ke lagu buat penuduk tiga lapan ke sekali tu jadi lagu penuduk tiga lapan ke sekali tu lagu tu di baik siku penanyi ke bernama The Line Leo jadi leka lagu tu digagak Stanley Teo katuk bangsa penakan Cina Iban tu pelabak ko tion lagu digaga Tony Engkabi lalu lagu tu sama megak ngau lagu Lemur Sembilan tadi endak beginsit agi ngenan ke penuduk Lemur Lapan lalu lagu tu tiga minggu udah bak cata sahabat juara jadi lagu tu diberi nama Tebak N Siban lagu bak penuduk tiga lapan terus kita ningak ke lagu tu sebedau kita ningak ke lagu penuduk tiga tujuh nangkan ketuk lagi 8.

0: Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Yo.
2: Woi, nak mau tanya.
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
2: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuh yang depan. Tapi nengkok yang nutup pintu malannya.
1: Bah, yo, amat dikenung. Haram, lupa tu ah.
2: Ada eh, terberun yang kini ni kau minta sponsor eh.
0: Ingat you, main.

sepedau tok. Lagu tok di baik Nick Ravinsky. Tau dikumbai kita penyanyi baru dalam industri muzik Taiwan. Lekang ngotian lagu tu digagak. Bisa fryer. Siko penengkebang ngau siko penengkebang lagu ngomega penengkebang leka lagu ke udah di temu mayuah dalam industri muzik kita Iban udah ia akan menang trofi leka lagu ke pemadu mana tahun yang kemarin ngau lagu jeritan. Jadi bisa fryer ke sekali itu ngagak ke lagu diberi nama pengerinduk endak datai baadan ke dia asuh ya baik Nick Ravinsky. Jadi lagu untuk tajak pen udah kalak jadi juara sepenglamat 2 minggu lalu nurun 2 gigi anak tangga hari penduduk 35 negara penduduk 37 ke sekali tu tang tu main lagu ke pemadu lama dalam carta minggu tu lagu tu udah 22 minggu dalam carta siapa juara. Jadinya lagu penduduk 37 Nick Ravinsky pengerindu.

7. Nyalah ya. Anda masal jam kita terus ngagi lagu ke bab penduduk tiga enam ke sekali tu laban udah tu lagi aku dekat mak kita mayu berita kelebih lagi berkawan ngau ACSJ. Jadi kita terus berarti ke lagu penduduk tiga enam. Lagu bab penduduk tiga enam ke sekali tu lagu tu di baik sikup penanyi ke bernama tahu disebut penanyi baru gitu laban sebedau tu bedau kalak tahu kena kalak ninga ya mansut ke lagu jadi lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi. Setiap lagu ke dibai Penny McLean lagu tu leka ya digagak Daniel Undi Tion ya digagak Cheryl Kayam jadi lagu tu enggak berubah enggak berginsit hari penuduk tik ke enam minggu yang kemarin. Hari penuduk tik ke enam minggu yang kemarin. Lalu lagu tu udah 6 minggu dalam carta siapa juara. Baru 2-3-6 minggu pun ke 6. Nanti kita ningau lagu kebaru dicalon ke minggu yang kemarin. Ianya Heli Badu Kiruah. Lalu bedau di dengar kita ya. Di ni nak penuduk lagu tu. Nanti nomor 6 penukai Heli. Retinya Heli bak 5 penuduk ke pemadu atas. Jadi terus ningau ke lagu penuduk tik ke 6. Nuan Milih Pergi Penny McLean. Sebelum kita ningau ke lagu penuduk tik ke 5. Nangkan kita lagi. 6.

0: hari 5, pukul 1 ngale hari.
1: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun atau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka ulin murang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu meda orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana udu bejai orang kulu kile nadai meguna. Sigat tau kabajir makan ikan tiban kita. Anti hati nak mana nadai meguna. Biar gamal nak bajir tang hati mana. Kurang rindu meda tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku Norman Ading ngau YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita dini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM. Begulai sejalai.
0: Lima.

tadi nanti dipasang lagu tu, lalu sida yang belagu ni tiah ke lagu tu. Nyanak si lagu kadigagak Lucy M. Lagu tu lekang tu yang lagu digagak Lucy M disada ke Heli, lagu ke diberi nama Baduk Kiruh. Tajapan lagu tu baru dicalon ke minggu nyen kemari. Tajapan baru dicalon ke minggu nyen kemari, baru seminggu dalam carta tang lagu tu udah terus manggai ke diri bak penuh dua tiga lima minggu tu. Tentu ya berkat hari undi bala kita ngau mega hari peminta bala peminat bak sekedar stesen radio YFM Iban di Selampor menua kita di Sarawak. Dito ngau mega sekedar hari bala kita.

undi kelimpa hari undi arus telefon. Okey, jadi kita ya udah nemu 6 titik penduduk lagu, tinggal 4 titik lagi, lumur 4, lumur 3, lumur 2, gaut lumur 1. Sebenarnya aku mai ke kita lagu ni bagi lagu bab penduduk titik ke 4. Tentu ya aku dulu mai kita berita berkawal dengan SSJ.

Mantai ke Berita, Pekawan Bawah SSJ. KBC diatur di Baging Menua Betong, Bedau Lama tu, Tadik. Yangnya bisi madah ke sidang media atau ke madah ke Berita Bekawal Ngau SSJ 39. Laban Mayu bala ke bisi nanya ke Maya SSJ 39 dekat diatur. Tentu ya Mayu bala kita nemu kebenarnya program tu sebedau tu dipadah ke kami diatur di Sepawah Betong. Lalu ke minggu tu kami dah bisi bertemu, bisi bawa megak di Betong. Jadi madah ke Berita pemadu manah gembala kita ACSJ 39 Renggat final dekat diatur kena 3 hari bulan 10 tahun 2026, kena 3 hari bulan 10 tahun 2026 hari 6 rengkah hari pukul 5 lemai. Kita datang pukul 5 lemai, anak datang pukul 6 lemai. Lepas 5 lemainya orang udah dekat berengkah ngau red carpet atau carpet merah. Aha. Jadi palan ya ditukar atau dipindahkan ngagai agi Betong tang semina ukai di Sepawah Betong. Jadi ya program terdekat diatur ba Dewan Datuk Amar Stephen Kalong Ningkan Betong di Pasar Betong. Hanya Siti Ari Palan nur ngatur SSJ tu berengkah hari SSJ 1 ngagai SSJ ke 5 sebeda.

dalam dewan nya alai palannya beda ulih dikena lalu ari randau kulaingau penaung utama SJ nya Datuk Amar Douglas Ugambas ari program tu dibaik ngagai pasar betuang nya palan sedau tu ba dewan Datuk Amar Stephen Kalung ningkan di betuang ya lai kita ke kala ngagai dewan tu sedau tu nemu dinin luar dewan tu kita kekala medak sedau tu SSJ 1 ngagai SSJ 5 tentu ya nadai penanggul kita datai ngagai menua betung dia tu lebih lagi menua betung ukai semina boleh kita boleh dia bah hotel tang megak Mayu homestay di pasar betung ngau di menua ndak jauh dari betung ke boleh luar kita dia untuknya mak ke hotel bah pasar betung yang tadi udah penuh hau laban jadi dia ke info hotel kesuah ndor kami diau yang tadi enang udah penuh namanya hotel bukai kebisik di pasar betung lalu untuk nyemak ke hotel di pasar betung kebukainya mega udah nada lagi tau kedah penuh kita tau mega homestay bak pasar betung bak sebelah rumah panjang ngemega tau ngagai sepawah sebab mega mayu homestay ndor kita diau laban

ekonomi bala kita di betul ngam agak di sepawah. Tajapan program SSJ ke sekali itu anda diatur di sepawah di betul tang anda salah semangangkat ke kawasan atau kepalan penaung utama SSJ ke 9. Okeynya berita kemaru-baru bakal ngau kemaya ngau dini.

Cik Mega Berita ke pemandu baru berkawan gaul ACSJ ke-9 Renggat Final. Kita terus dengan lagu penurut tika 4 ke sekali tu. Jadi lagu penurut tika 4 ke sekali tu, penanyi tu Siku Ari finalist ACSJ ke-9. Jadi ke sekali tu bak catat sempat juara. Sekali tu Mega ya gig bisiknya buang lagu, lalu lagu tu udah mujur di Sabong ya, laban udah kalah 2 kali tau kedua minggu jadi juara. Tang ke minggu tau lagu tu bab penduduk tiket 4 enyak meh dunia lang.

Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak,

0: tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kitai ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilia ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mata ngai tidur, macam-macam lagu.

0: Timang Krematawas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Kita dah vote ke bedau lagu bak Carta Sapa Juara. Di bedau, vote gitu bak Facebook Carta Sapa Juara.
2: YFM.

pejuah. Lagu ke di bayi Esna Nala, lagu tu leka ngotion lagu nang digagak penanyi tu empu siko penanyi kenang landia neng kebang lagu. Jadi lagu Esna Nala tu agi bertan penuduk tika tiga sama ngap penuduk yang minggu jin kemari. Baru sebulan sudah berlengo kita buat carta atau keempat minggu dalam carta terpejuah. Jadi nanya penuduk tiga-tiga terpejuah Esna Nala. Tinggal duit tiga lagu ianya kelemayang band ngam gadaya nasini sekali kedaya nasini agi bab penuduk kedua tau ke uleng rampas penuduk kelemayang band ke minggu tu tau ke kelemayang band agi bedau kamrik penuduk juara yang ngagai daya nasini lagi kita ninggalkan leban aku dekat mai ke sikit di berita ke pemadu baru bekaul ngai SSJ. Jadi ya bekal dengan SSJ tadi aku dah madah palan enggau hari bulan dor ngatur anugerah catat sepejuara SSJ tiga sembilan renggat final tang sekali itu aku dekat mic ke kita berita bekawa ngau kategori baru kenang di anti-anti nama kategori barunya nama hutai ke dekat ditambah ke kategori. Jadi kebenar ya ke sekali itu hari komen tahunin kemari ngau tahun-tahun sebeda untuk megak udah diperhati ke hari peminta bala kita bagi peminat industri muzik kita Iban siti kategori baru ke dekat di pasuk ke bak ACSJ dekat berengkah tahun tu ianya kategori lagu ACSJ pemadu terbilang tau ke lagu ACSJ popular di dalam cakup Melayu. Jadi ya lagu tu merik bida ambil kita nemu juara lagu tau ke ACSJ tu nang siti lagu nur kita ngegak juara abak pekit belagu ukai pekit ya pekit belagu pekit lagu ukai pekit belagu jadinya duit bida pekit lagu ngau pekit belagu jadi pekit lagu pekit kita nyabong lagu bak panggau atas panggau enya ACSJ baka kita meda pekit lagu AGL atang pekit belagu to enya baka dikumbai orang dalam bahasa Melayu pertandingan nyanyian hanya lebih ngagai orang tik belagu yang tadi aku semina orang sana nyawa ya ngau cara ya belagu atas atas panggau nyajak ke dikira yang nak ngira lagu jadi ya ba ACSJ tu ianya lagu ajak ke dikira lagu dikiranya ngujur.

semua tang ti vokal yang nak mana yang megak nak udah diberi juara. Jadinya bisik bida ya tadi au. Nyak lah yang dikena kami mai kita nemu dia ukai semua lagu tadi kerindu kurang, ukai semua lagu tadi melodi atau ketion yang mana ngembuan tusun lagu ke mana. Jadinya bida ya nyala ya manyu bala kita sebedau tu oh patut penanyi tu lagu yang mana. Lagu yang mana bedau temu reti tusun lagu tau kecara nusun lagu tadi ngau melodi tiun lagunya mana atang harinya mecara kami mida ke juara lagu kedekat mai pulai juara atau fit trophy 10

dan lagu temayo di kerindok kurang, lagu to dini-dini yang belagu orang manjuang rindok ke lagu to. Tang tusun lagu to bedau temu mana hagi aris kedak ari lagu bukai kini peket kebak SJ. Jadinya bida ya.

kategori lagu SAJ. Terbilang tau ke kategori lagu SAJ ke pemadu popular au. Okeynya berkawal ngau kategori baru ba cata SAJ tau kan nugrah cata siapa juara. Kita terus ngel lagu bab nurut tiga dua ngau satu. Jadi ya aku nak madah ke bagi lagu bab nurut tiga dua tau ke satu. Kita terus mendengar ke lagu tu lagu tiga dua. Ngambil kita nemu entinya mak ke lagu ke didinga kita tu lagi lagu ke lumur dua tentu ya lagu ke bedau didinga nyak meh ke jadi juara cata sepa juara tu 33 terus kita dengar ke lagu bab nurut tiga dua ke sekali tu.

Sandra Dayana Shini, isi artikel Siko Al Finalist SSJ 39. Jadi leka lagu isi artikel tu digaga Paulus Morris Tiun, Paulus Morris Begulai Gaudin Aladin. Lagu tu nikik segi nak tangga Arif Nuduk Tiga Dua minggu jin kemarin 7 minggu dalam carta baru seminggu. Jadi juara meri pengagak ati.

Kak Ari Raban Kelemayang Band diberi nama Wan Berulah Siti lagu ke tahu dikumbai kita jam kena tu banyak mega peminat ya leka ngotian lagu tu ianya Dixon Boss Dixon Boss jadi lagu tu nurun segigi nak tangga hari penuduk minggu yang kemarin nomor 1 11 minggu dalam carta lalu udah kalah jadi juara sepenglama 3 minggu akhirnya tadi 10 hati penuduk dah ditemu kita merik pengganti ngagai oh nadai pemenang kita minggu tu kita nadai pemenang Mbak Undi carta sepa juara minggu tu saja pihak kita agi bisi peluang nanti minggu kita agi bisi peluang Mbak penghujung program tu lagi buka arus telefon ngagai bala kita ke dekat menang hamper tadi sponsor Kinakara Agrofarm. Terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm.

0: orang dagang bangsa kita Iban yangnya Kinakara Agrofarm. Terima kasih ya. Lalu bagai bala kita ia ke dekat ngundi megak bang ujo program lebih lagi dekat lagu kita Niki, lagu kita Uleh Mujur Juara. Tentu ya kita bisa muka arus telefon datu lagi tang sebenarnya, sebenarnya tentu ya kita bisa lagu baru dalam carta. Jadi lagu baru dalam carta nadai penuduk enti nyemak ke nadai lagu di pansut kari carta dulu. Nyalai kita minga ke lagu ti pansut ari carta. Lagu ke pansut ari carta ke sekali itu ianya tentu ya lagu ya ke dia by Lawness Empire. Lagu tu diberi nama penyayau nuan, penyayau tua, nurun tiga gigi nak tangga minggu tu, 10 minggu dalam carta, semina oleh pegulai ngau kitai, sepengelama 10 minggu aja. Lalu leka ngotion lagu tu digagak, Lawness Empire. Leka ngotion lagu tu digagak, Leslie Lawness Empire. Merik selamat jalan ngagai lagu penyayau tua ari Raban Lawness Empire. Nangkan ketuk, nangkan ketuk kita dekat ninga ke lagu ke di pasuk ke dalam carta. Setiap lagu baru ke dekat tahu berengkah diundi kita nangkan ketuk lagi.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: Ianya lagu kebaru dipasok ke dalam carta sitik lagu baru. Lagu ke diberi nama Di Tundik Nuan. Lagu tu dibaik Genevi Lenyak. Leka ngautian lagu tu digagak Jonas Mikian. Jonas Mikian gagak leka ngautian lagu Di Tundik Nuan Genevi Lenyak. Jadi kita tahu berengkah ngundi lagu Ari Genevi Lenyak. Aku maik ke kita sekali lagi maik ke kita berhati ke penduduk 10 ti lagu. Nomor 1 isi atiku Dayana Shini. Nomor 2 Nuan Berulah Kelemayang Band. Nomor 3 terpejuah Isna Nala. Nomor 4 Penawar Pengubat Ati Doni Lang. Nomor 5 Badukiro Heli. Nomor 6 Nuan Milih Pergi Penny McLean. Nomor 7 Pengerinduk Nak Datang Baadan Nick Rafinsi. Nomor 8 Tebak Ensiban Federline Leo. Nomor 9 Berubah Enya Masha. Lagu kedai baik Masha Evanis. Jadi ya lagu ke baru dicalon ke tadi ketau berengkah diundi kita abak tusun ke 33 Enya lagu ke diberi nama Di Tundik Nuan Ari Genevi Lenyak. Temu baru kita bari ngojam kesama minggu ke dekat datai.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Benda tu. Carta Sampa Juara. Nintian hari 5, pukul 1 ngalih hari.
1: 12 tengah malam.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan,

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau ani kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

0: aku pesan ke semua bala peninga harap ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega ngi bala orang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin sobo ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mereka ngi balau orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah si tak ni yang laja sangin sebo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku gigawo bo RTM subo tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya na dai gigawo bo RTM deh kuarap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 30 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus, amin. Lata lapai te mentas kenyaga keng mata kami mensa, terima kasih kare koda oka bagitu kami dikering kenono kami taja. Engkau bisa penusah kena disadang kami, kami tetap ngaku nuan Tuhan Raja ngau juru selamat kami. Lalu terpinta kami dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat kebaca Injil. Kita mengikutnya Matthew bagian 16 ayat 21 ngagai 27. Yesus berjaku pasal pemerintsa ngau pematia. Perengkah harinya Yesus selalu berlabuh madah ngagai sedap murid dia. Ya, nak tahu nak mansang ngagai Jerusalem lalu nat ke diri diperintah ke bala tuai bangsa, bala tuai imam, ke bala pengajar adat, lalu dibunuh, lalu diangkat ke hidup baru hari mati, ba'ari ketiga. Peter lalu maya ketisi, lalu berlabuh ngeraraya. Ku Peter, Allah Ta'ala nak nyagi, utanya nyadi Tuhan. Utanya nak tahu sekali-kali nyadi batnuan. Tan Yesus nguyang lo berjaku ngagi Peter. Rari-rari aku sitan. Nuan mempang jalai aku lah. Banuan berunding ke utai mensia. Ukai utai Allah Ta'ala. Yesus lo madah ngagi sedap murid dia. Nanti orang dekat nitiah ke aku. Awak ke badu agi berunding ke dirimpu. Ngesan regangnya lalu nitiah ke aku. Laban barang siapa dekat ngidup ke nyawa diri dekat ngelenyau ke ya. Lalu barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ke tegal aku dekat tetemu ke nya. Laban nama penguntung orang nanti ia bempu semua dunia tak ngelenyau ke nyawa diri. Tu kena mautai ti patut diberi orang kena ia nyilih nyawa diri. Laban anak mensiang ngobala melekat ia dekat datai dalam mulia apa ya. Lalu ngupah genamai ke orang nitiah kutai. Sudah dikerja sidak siku-siku. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Sama pagi bala menyadi. Jadi pagi tu kita ninga Matthew bagi 16 ayat 21 ngajar. Tu kengingat kita Yesus mesti tu kena tahu tak. Merisa mati tanggudanya angkat hidup baru. Nya utai kena disetuju ke Peter. Nya maya madah. Allah Ta'ala nak nyagi utanya nyadi Tuhan. Utanya nak tahu. Sekali-sekali nyadi batnuan. Tang kita namu pengawak Peter tu tadi ndak disetuju ke Tuhan Yesus. Kasar yang nyawat Peter ku ya. Rari ya riaku sitan. Nuan mempang jalai ku laban nuan. Berundang ke utai mensia. Ukai utai Allah Ta'ala. Tang kita namu megak penguji tu tadi nyadi dalam pejalai pengarap ke tempu. Tang kita ingat Yesus muka madah. Nanti orang dekat nitih kaku awak kia ke satu badu agi berunding ke diri empu. Kedua ngesan regang ya. Jadi kita itu meda regang boleh jadi pemerintsa atau ke penalu kita. Lu penyerah kita, lebuh kita kenemu kita itu murid Tuhan Yesus. Sudahnya kita nitih ke nama reti itu. Nitih kia ianya kita berjalai dalam pejalai Yesus hanya penalu ngau penyerah. Nyemaya madah tadi laban nama penguntung orang nanti ia bempu semua dunia tanggelenyau ke nyawa diri. Jadi pagi itu bila menjadi dalam jaya Kristus sama macam kita berundian Yesus sudah madah ke kita. Nanti kita dekat nitih kaku kuya badu agi berundian ke dirimpu. Ngesan regang lalu nitih kaku. Jadi kita minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngonwan. Nuan dia berkat hari semua induk lalu berkat amat. Anak hari kamai nuan Yesus. Maria ti kudus. Inilah tala bersemayang ke kami. Ti berdosa dia tu. Ngau maya kami parai lah. Amin. Wakala tala ti muda berkuasa berkat kita. Apai. Ngau anak. Ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dinga Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang manawal rimba. Tuk buat bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang ga kita ngadang kungu kaninggang pala nebang ga kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagi lah.
3: Oh wai, Dani wai, Dani wai.

0: pagi.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
2: Amat, tok manah nak. Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngenatai ke penghidup, ia nak ngenatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik juluk hati. Laban lebuh ia bisik juluk hati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau terkena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Juluk hati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
6: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Okey, selamat pagi. 30 hari bulan 8 2026, bukan lagi aku dan Stephen bahas segmen pengarah pagi. Kita ke pagi tu, pagi hari minggu tu, pagi kita ke balat bersebun, laban sebunnya tadi, laban sebun asap meh, laban dari penusia angus ke bisanya di bah menua kaban kita berspianian. Okey, jadi hari ke sebun tu nada jaku tangkat bukai kita nemu, aku penemu anang pansut hari rumah. Nanti kita nya tadi bisi pansut hari rumah dah lah nak beli meh sengkabung hidung tau ke kena meh sengkabung hidung kamu face mask megapan patut keman dia ni face mask N95 bakal kita ke subah-subah meh ya, bakal kena terlebak ke kita ni. Okey, Daniel Stephen bukan lagu kita jentuh ngagai pukul 9 pagi kalau ba pagi ke terubah jam ke terubah tu merindah kita ngau lagu-lagu rohani bersemangat serta hari minggu kita nurun ngagai gereja. Okey, lagu sekali itu Brother Edwin, Jesus Juruselamat.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh boleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Okey, lagi menerima kita YFM dengan lagu-lagu rohani berseriman dengan cerita hari minggu berseriman dengan kita akan turun ke gereja Benung Begari Mayato atau Kaudah dalam kereta kita ke dekat Kenatai Kapsan Berat. Kenatai Kapsan Berat kita dia tu berangkat pukul 7 pagi tu lagi dekat macam Kapsan Berat kita. Nanti kita berdamu, kita boleh Kenatai Kapsan Berat kita by email dengan megawak WhatsApp YFM Iban. Okey, email kami yfmiban@gmail.com. So, kita megawak WhatsApp 013-862-8422. Okey, ingat nombornya 013-862-8422. Okey, itu berkongsi ke penerang berkawan dengan tikas pengamah angin di Sarawak itu balat serta balat tinggal lembat tu bisa gadung-gadung dan untuk nada gadung bahas Sarawak tu kuning oren mirah mah artian tidak tahu bermirahnya tikas ke pemadu nak mana. Okey, di Kuching 275 nak mana ke Amat nak mana ke Pengerai. Semarahan 288 sama mega batikas oren amat nak mana ke Pengerai. Ya ke Pemadu Balat Serian 350 amat nak mana ke Pengerai. Hazardous ditulis dia. Oren tu very unhealthy. Udahnya tadi Sri Aman 215 tikas oren. Kebukai Kunia Magang nak mana ke Pengerai. Bakal di Sibu 186, Sri Kai 195, Mokah 169. Dengan lama tu Kapit Gadung lama dan Kapit ngerikut 159. Tikas nak mana ke Pengerai. Bintulu 175. Udahnya Limbang Megapan ngerikut nak mana ke Pengerai. Miri 153. Serta Mega Limbang mana ke Pengerai ke benar ya 84 Limbang. Miri ngau ILP Miri itu ke nak mana ke Pengerai tadi. Okey, Miri 153, ILP Miri 135, Semelaju 168, nak mana ke Pengerai. Semua nak mana ke Pengerai. Di tunggak ke selatan Sarawak ya ke Pemadu Balat Amat. Ianya tikas oren ngau tikas mirah amat nak mana ke Pengerai ngau amat nak mana ke Pengerai. Beli face mask ya kengkeman kita ke nak tahu nak pansut face mask N95 atau ke N95 ngelamat tu pan kita kalau kenanya atau gigabak farmasi atau ke kedai buka ya ke bisi berjual. Okey, lagu-lagu rohani merindang kita semua pagi hari minggu tu Deli Amira Hatiku Amat Gagah.

0: bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musim dekat ditujah ditapik tau ke diasai ke kita. Bisik musim gagal ngau sinu, bisik musim pengada ngau pemati, musim gerai ngau sakit, lalu bisik mega musim pemucu ngau pemuntan. Bak semua musim ti ditujah kita itu nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musim tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu ari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut. Laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pesan ke terubah hari tu rumah Mak Anak Lisa. Jadi pesan tu madah ke menyadi ya Abah Anak Lisa. Abah Anak Lisa tau ke Indah Linggi udah nadai ba Hospital Sibu kena 29 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan di rumah Jarau, rumah Dian dan ngadap Kenawin, kawan melayan ba rumah Pius, rumah Merinding, rumah Umin di Dengawuah, Olowuah, kawan melayan di Rantau Bar, rumah Helen, Stras Julau, ngau semua kawan melayan di Sungai Awap Sibu, ngau kawan melayan di Kenawin, Miri Bintulu Sibu Kucing, ngau semua kawan melayan kebukai di Nalah di Rintai ke Dito. Jadi niang Abah Anak Lisa dekat di Singgai ba rumah Mak Anak Lisa rantau di Lang Kenawin, lalu dekat dikubur kena 31 hari bulan 8 2026. Maya nyenggai nada dipadah ke dituk dan yang tu aku melabak ke dekat di Singgai malam tu. Lalu isi berita pesan madah ke Abah Anak Lisa. Abah Anak Lisa tau ke di Kangau Mega Indah Linggi udah nadai kena 29 hari bulan 8. Ni yang dekat di Singgai ba rumah Panjai Mak Anak Lisa rantau di Lang Kenawit lalu di Anjung kena 31 hari bulan 8. Nadai di Padah Kemayan Nyenggai dan ni yang tu di Anjung Pergilah Retia, ni yang tu dekat di Singgai Sarito. Moga pesan nangkan kenya pesan pemati mega. Jadi pesan pemati ke sekali itu pesan Ari Agnes Berdai tau ke Indai Ate. Jadi pesan madah ke Binji Anak Melina. Binji Anak Melina udah nadai kena hari 5 28 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat di Singgai Barumah Liap Anak Ngindang Meribung Padiah Betung kena 30 hari bulan 8. Lalu niang dekat di kubur kena 31 hari bulan 8. Yang niang pergilah Ba Pendampat Meribung Padiah. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan, ke lebih lagi kawan melayan ke Sepemakar Rabat, bekal kawan melayan di Sungai Kabang, Lawing, Jelau Atas, Bulu Hantu, Nangga Buai, Bakas Sebuti, Buai Melanjan, Pematuh, Enteban Ulu, Remabung, Kerun, Batu Lintang, ngau semua kawan melayan ke Bukai. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke sili agi. Telepon ngagai 013-776-9410 tau ke 013-770-4659. Kena nu isi berita pesan madah ke Binji Anak Melina. Binji Anak Melina udah nandai kena 28 hari bulan 8 2026. Lalu dekat di Singgai kena 30 hari bulan 8. Barumah Liap Anak Ngindang Meribung Padiah Betung, ni yang dekat di Anjung Pergilah 31 hari bulan 8 2026. Okey, ni pesan pemati ke diterima kami bawa FM ke sekali itu pesan getas ulit. Jadi pesan ke sekali itu Ari Jackson tau ke Kisian Anak Lipa. Jadi pesan madah ke getas ulit ni yang Lipa Anak Jaga serta Muin Tebalu kena 1 hari bulan 9 2026, ianya hari 2 pukul 10 pagi baru meh babra sedarat di Mawang Kelili. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Sedarat, Jelukong, Stoga, Empelam, Kampung Melayu di Kelili, Geligau Ulu Ngau Ili, Buak, Merbung, Karak, Pentia Sekerang, Semuih, Sebeliau, kawan belayan di Kelampu, Sepalau Ngau kawan belayan kebukai di Naleh di Rintai ke Dito. Jadi penerang ke Silia kita boleh telefon ngagai Edmund Lipa 016 859 6030, tau ke Jackson, tau ke Kisian Lipa 011 75 708 528. Okey, ini pesan ngetas ulit ke BCD ke natai ke ngagai YFM. Jadi ke sekali itu pesan pemati hari kelima anak jantam. Jadi pesan madah ke bidat anak tunggu, bidat anak tunggu atau ke apai umeng. Udah nadai kena 28 bulan 8 2026, yakni hari lima. Lalu niang tu dekat di Senggai ba rumah jantan tau ke nyandang nangga kedup wak pakan kena 31 bulan 8 2026. Lalu niang dekat di kubur hari 2 1 2009. Lalu pesan dituju ke ngagai kabar melayan di tabang hujan ibus bala sida ulat sebilik kabar melayan di Ulu Senolau, rumah James nangga Senolau, rumah Jampi megak ba nangga Senolau, rumah Nyawan Sungai Rusak, sida liai sebilik, Idal sebilik, Amin sebilik di Kala Krian Seratu. Kabar melayan di Sungai Ruan, Sungai Rusak, ngau kabar melayan kebukai tinalah di rintai ke ditu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silia oleh telefon dengan Lister atau ke Bibin ianya anak ni yang tumpu 010-805-55691 dan dari si berita jadi pesan tu madah ke bidat anak tunggu, bidat anak tunggu atau ke apai umang udah nadai kena 28 hari bulan 8 lalu dikadi Senggai kena 31 hari bulan 8 2026 ba rumah jantan atau ke nyandang nangga kedup wak pakan ni yang dekat dianjung kena 1 hari bulan 9 2026. Okey, udah terlegi dekat maca pesan ke bukai terus kena tanya ke pesan kita ba email yfmiba@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. Richard Lee, aku di tempayak.

0: Culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Okey, lagi kena tahu ke pesan berat ke sekalitu hari seliung anak limbai atau ke pajasmen. Jadi pesan madah ke anak ayah ni yang Samuel, anak seliung atau ke apai merisa dan adai kena hari 5-28 hari bulan 8-2026. Jadi ni yang dekat di Senggai baru menteri anak nyeleng batu 11.5 Jalai Uyak Pasai Bun 2 di Sibu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan ke Berimbai. Kelebagi kabar belayan di rumah Krenel, rumah Jurai, rumah Mary, rumah Lucy. Ngau semua kabar belayan ke ngelala niang. Kelebagi cikgu Jarau sebilik di Kapit. Ex-Tuan Berawah di Penasuk Sibu. Bala menyadi di Sungai Pak Kenawin, Sungai Nyilih sebilik. Puan Nyilih sebilik di Tinjau Bram. Isah sebilik di Durin, Ina Matian di Sungai Bawan Kenawin, Kabam Belayan di Awap Sibu, Engkalat Sibu, Tuan Rumah Lawrence, Anak Radin di Nanggabun, Ngau semua Kabam Belayan, Bakat Tuan Rumah Duris, Ngau ex pengelur Richard Ampi di Lubuk Pelai Sibu. Jadi, ni yang tu dekat di Senggai kena 30 hari bulan 8 2026, lalu dekat di Anjung kena hari 1, 31 hari bulan 8 2026. Nandu isi berita, jadi pesan tu madah ke semua anak seliung, semua anak seliung atau ke apai merisau dan adai kena hari 5-28 hari bulan 8 2026. Lalu niang tu dekat di Senggai kena 30 hari bulan 8 2026. Jadi niang dekat di Senggai baru menteri anak nyeleng batu 11.5 Jalai Uyak Pasai Bondua Sibu. Lalu dekat di Anjung kena 31 hari bulan 8 2026, ianya kena hari 1. Okey, ni pesan pemati, pesan ke pesan ke sekali itu tu bisi pesan hari email pengayal legasi itu tentang pesan ya dia sama dibaca laman bisi highlight corak celum ngarau kia oleh nganjung baru pesan by emailnya hari pengayal legasinya tadi please dibaca ni buah di highlight warna ni buah di highlight pesannya tadi. Okey, lalu pesan ke Siti tu untuk pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit hari umban anak tawau tau ke indai boy. Jadi pesan madah ke ngetas ulit serta nyuan terbalu yang pita anak ikut tau ke apai boy kena 30 hari bulan 8 2026, ianya hari minggu berangkat pukul 9 malam terlegi baru meh nyerapung nanga kalai ulu muka Selangau. Jadi pesan dituju ke ngagai kabar belayan di Dijiah, kabar belayan di Selangau, Batam Muka, Ulu Muka, Tamian, Stapen, Sekuau, Sungai Kuak, kabar belayan Baruma Lampuah, Sungai Mas, Bintulu, kabar belayan di Miri, Limbang, Bintangur, Seratu, Angau, kabar belayan Kebukai. Jadi kita ke dekanmu, terang ke sili atau telefon ngagai umban anak tawau 019-469-94299. Okey, pesan ke sekali itu untuk pesan pemati hari Aci anak Upiak. Jadi pesan madah ke Alexander anak Aci, Alexander anak Aci atau ke Atun. Udah nadai kena 29 bulan 8 2026. Lalu dia dekat di Senggai baru meh Jawa, Sungai Laleng Debak kena hari 1, 31 hari bulan 8. Lalu dekat di Kubu hari 2, 1 hari bulan 9 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan kelebih lagi Sekayu, Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Anyun, Lubau Baru, Lubau Lama, Pelawak, Meribung, Nengah Ajau, Jaluh, Pemancang Norman Ngumbang, anggap semua kabar melayan kebagi ia kengelala ni untuk bas pita betul. Lalu ni yang tu tadi di kita dekat nemu berkawan dengan pemati ni yang tu tak ke pengawal yang gaya kita boleh telefon dengan Jelma 012-8589-8700. Nano isi berita pesan madah ke Alexander Ane Aci, Alexander Ane Aci atau ke Atun. Udah nadai kena 29 bulan 8. Lalu nian dekat di Sengai Berumah Jawa, Surit Lalang, Debak. Kena hari 1-31 bulan 8. Lalu dikubur ke hari 2-1 hari bulan 9-2026. Okey, ni pesan pemati. Datuk lagi, TBC pesan kebukai dekat nadai ke pesan kebukai, kebisi di kenatai ke bawah FM.

Miss Francis Bulak Tegal Rindu. Okey, pesan ke Skeletor Hari Senia Anak Itum tau Kemekul. Jadi pesan tu ada ke laki ya, Luna Anak Kendawang, Luna Anak Kendawang tau ke apa Anthony, apa Anthony. Udan ada kena 28/8 lalu dekat dikubur kena 31/8/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum Melayan, rumah Matthew, rumah Surya, rumah GD, rumah Deni, rumah Frankie, rumah Ancum, rumah Nius, rumah Pita, rumah Bina. Ngau kaum Melayan di Kampung Baru, semua kaum Melayan di Batu Borak, Penasu, Awap, Tutus, Bedil, Ilas, Rasau, Pasai, Siung, ngau kaum Melayan di Nalah dirintai ke Dito. Jadi Nando baru pesan tu, pesan madah ke Luna Anak Kendawang. Luna Anak Kendawang udah nadai kena 28/8 lalu dekat di Anjung kena 31/8. Nadai di padah kemayan jenggai, nadai madah megak dini indon jenggai. Atang berpanggai berpesan tu aku melabak ke niang tu dekat di Senggai malam tu. Abah rumah Matthew Maja, Rantau Panjai, Batang Igan, Sibu. Nanti megap ninggal ke nombor telefon di dekat nemu penerang ke Silia Dito. Okey, ini pesan by email. Lalu pesan ke buka itu, pesan dari Umban Anak Tawau atau ke Indai Boy. Ya, dah dibaca pesan Siti itu tadi, dah dibaca WhatsApp tadi. Jadi ke sekali itu pesan dari Roslin Dindu Anak Acun, tak ke Latai Anak Acun, tak ke Megak Dikanggau Indai Film. Pesan temegapan ya dah dibaca tadi, ya dah dikenatai ke abah awak ke sekali tadi, tak ke Siti tadi. Okey, jadi mungkinnya ke pesan sini kena tayo ke bawah FM. Sebenarnya ke berita Anthony Usan, Marina kita ke pagi tu.

Pagi dia tu kami nak bor ke berita hari YFM. Serbatu batang berita. Lebih 700, lebih 276 juta ringgit diungkup kena berjalan ke Langgur, ngorang ke Ampu Bah di Bintulu. Event majak di karau ke industri, tikas boleh kerja graduate etek merekod prestasi ke cukup mana. Gaya riti hangat serta kemarau, Sarawak Energy merik jamin kuasa karan, meruan bisik serta cukup. Lalu tu isi berita. Langgur gorang ke Ampuh Bah Renggan 1-2 di Bintulu dikarap oleh motor ke Penanggul Ampuh Bah ke ditapik peranak menuanya. Sapir Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuhian madah ke semua perujiannya berungkus 276.4 juta ringgit. Projek Renggan ke 1 berungkus 26.4 juta ringgit. Udah tembuk buat tahun 2019. Berenggan kedua, 2 hari 5 komponen projek sudah tembuk di Pejalai ianya bak Taman Jason ngau Balai Polis Trafik. Lalu 3 hari komponen di Mungkul Kandang SJKC Sivu Jam Park ngau Taman Desa Damai. Projeknya disadang diserah ngagai kontraktor bulan 10 tu. Semua ungkus ungkup renggat kedua boleh 250 juta ringgit. Dato' Amar Dato' Sim Mansud ke Jakotok Bas Bengkah Penerang di Facebook. Berpengerami bukai Dato' Amar Dato' Sim, Kemegah Menteri Pengerai Mansyah Mayuh, pengawal berumah ngau perintah lokal, ngan set bala pemesai ngau orang gawak bak Majlis Pembandaran Padawan, MPP, bersedia napi pemar dudi hari ila. MPP patut lebak ke diri ngau pemansang teknologi moden serta Mansyah Mayuh di seruran berubah. Ia dekat ke tiap inisiatif di diperjalai oleh mengangkat ke pemanah penghidup rakyat. Dato' Amar Dato' Sim Mansud ke Jakotok berpengerami makan lemai ulang tahun ke-70 MPP di Kuching. MPP ditumbuh bulan 1957 lalu mayanya dikelala ngau Majlis Pelilih Menua Pesisir Kuching. Sebenar dikelala ngau nama Majlis Pembandaran Padawan. Dalam bulan 8/1996, MPP megai kandan dua tipsai 984 km persegi. Peranak ngelingi melikin balai ringin, dia tu bisa jalai ke mana agi, pengudah projek ngangkat ke pemanah jalai melikin, udah temu bertahun sitin yang kemari. Kaban Konsel Negeri Adun Balai Ringin, Dato' Snowden Lawan, madah ke projeknya merik penguntung ngagai peranak bersembilan buah genterung pendiau. Pemindah sidak ninting hari ngau pengawak bertanam bertupi dia tu, muntang agi. Dato' Snowden madah ke projeknya berguna ke ungkus 7 juta ringgit. 5 juta ringgit diberi dengan agensi penyelaras pemansang kereta Kuching GKCDA. Lalu 2 juta lagi dikemendarkan dari sistem penerang rekod jalan Malaysia, MARIS. Ia madah ke munyinya ngagai pengarah berita bas bengkah pengerami ke diatur berkampung Danau Kerangas, Balai Ringin. Tikas oleh gawak graduate EdTech Opis Tenaga Kerja JTM majak ngerikut ke prestasi ke cukup mana kal 95.5% graduate ya udah mujur boleh kerja. Sepit Menteri Pengeraja Pengawak Dato' Khairul Fidaus Akebakan madah ke pemujurnya ngayan ke jalai pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET majak boleh pengharap ari industri. Kelimpah ritikas boleh gawak ke tinggi 97.2% pengaji megak terpantup hati ngau graduate EdTech JTM. Yang ada ke munyinya maya convocation JTM EdTech ke-29 wilayah Borneo Sarawak di Miri. 719 ikut graduate dirami maya convocation dia. EdTech JTM bisa 33 kampus di Malaysia. Ngau lebih 1 juta ikut nembiak dilatih kenyau hari tahun 2010. Kita
berita Dato' Benar Mending ke berita RUI FM. Sarawak Energy Berhad ACB merejamin kuasa karan meruan BC serta cukup keguna Mansia Mayu dan Japan menuatu ngasai ke hari diangat serta kemarau panjai. Tok Asia risukong langgur pengawal serta atur operasi company-nya lebuh ngatur logi air besar. ACB madah ke kanan dua nakung air di kurang hujan ngujung ke penyampau air tamak ngagi logi air hidrobakun murum ngau batang air megaknya kurang. Tajak pihak sistem kuasa karan Sarawak di mayuh macam serta bergempung ujung ke SEB boleh ngatur pengawal nyendia ke kuasa karan. Nitiak ke peminta ngau guna kena nentu ke kuasa karan nak terjanggal. Yang ada ke kuasa hidroelektrik sudah mantu kira 65% kuasa karan ngagai sistem grid nyendia ke terma 34% serta 1% hari hasil bukai. Sektor bertanam bertupi patut diubah nyadi dagang tiulih di pejalai ke lelukai nyadi pengawak dikena ngidup ke diri. Kaban Konsen Negeri Adun Kelili, Dr. Jonika Rayung Ipa, mada ke cara tu ngujung ke peranak menua ngena tanah ngau hasil kendang udah bisik. Nyadi ke pengawak bertanam bertupi nyadi dagang dekat mantu nyungkak penatai pemisi komuniti. Kelebih lagi di menua pesisir, ditambah lagi sidanya orang bumai. Ramai orang bertanam bertupi megah diperansang mengangkat ke penemu ngau pengelandia sida dalam bidangnya. Ngena teknologi ngau cara bertanam bertupi moden oleh mantu orang bumai nambah ke produktiviti. Lalu ngau nyak ngasih ke produk bertanam bertupi TBC rega tambah serta makir di besai agi. Yang maksud ke Jakutoba pengerami nutup program Agricorp di Selindung Ulu Engklili. Berbangunnya nanas bangsa baru Sarawak Gold atau KSG1 antara ke narik hati bak pavilion nanas maya pameran bertanam bertupi horticulture ngau agrodagang temuai Malaysia Maha 2026 ke diatur nyentuh 6 hari bulan 9 tu bataman expo bertanam bertupi Malaysia Serdang. Kepala Direktur Opis Industri Nanas Malaysia Muhammad Khairul Zamri Mat Saleh madah ke 7 tan nanas SG1 debaik khas dari Sarawak ngagai maha ke skaleto. Yang madah ke bangsa SG1 ditanam di Miri yang di produk nanas premium tinggembuan rega tinggi bak makin. Pemanis ia standia ngau nanas bangsa MD2 ke limpah hari ngembuan timpuh mansau tipanda kira 9 bulan. Nanas bangsa temegau dah mujud di ekspor ngagai Singapura lalu oleh rembus ngagai market China ngau New Zealand. Kerempuan pengguna Sarawak dekat ke perintah matau aktiviti temuai hari menua China di menua tu. Presiden gerempungnya, Winston Ong, madah ketuk dikena nyeliah ke rakyat hari menua luar salah guna visa temuai. Kena berjalan ke pengawal dagang gau nadai pembenar serta gawak nak beradan. Winston maksud ke perkara tu hari penerang media. Tuk berindik hari sebana pasal sindiket di merasa rumah pantis gau mozek kosong gau nak berbayar. Sindiketnya sudah nipu pengguna, nyentuh rata tengkira rusak dan ada atur undang-undang diulia dipejalai ke ngagai sida. Opis Tenaga Kerja JTK Sarawak sudah keluar ke 24 notis ketegang langgar undang-undang pengerja pengawal hari op servis di pejalai Karim Patu tadi. Opisnya Basiti Penerang madah ke 28 kertas pansiak megak dibuka. Operasinya dipejalai ke ngagai bala pengaji dalam sektor servis ngelingi Bandaraya Kuching. Tu dikena nentu ke pengaji, nitih ke atau ordinan buruh cara ngau undang-undang buruh bukai ke bekawal.
Operasi itu numpung agak 4 batang perkara yang nak ngambil gawat rakyat menua luar di nak diau di menua itu. Ngau nak lisin, ngelanggar atau lisin serta nak mujur bayar gaji overtime. Sidak menggak numpung agai ngaji ti nak mujur mayar gaji ungkup sidak kegawa mayar off day ngau permisi besai nitih ke penyampau ti udah ditetap ke. Kena ujung ke berita tubatan berita baru. Lebih 276 juta ringgit diungkup kena berjalan ke Langur ngurang ke Ampuh Bah Bintulu. Tibet majak dikarau ke industri, tikas boleh kerja graduate attack rekod prestasi ke cukup mana. Gaya hari tiangat serta kemarau, Sarawak Energy merejamin kuasa karan, meruan bisik serta cukup. Tunakan kami nabur ke berita Ariwa FM, berita di Dusun Roisita Ampung, lalu di Salin Alinda Swil, hari bila berita RTM Kuching.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpenjingan data baru setiap gulang bila peningo berprogram lalau penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-13. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil dari Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 ngakai ujung. Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 ngakai ujung. Nyari itu tahu pedak kita bobop penyakit baru lamar 25 ngau 26. Lamar 25 ngau 26. Nyalai dia tu kuda kemacau gentran Injil tu. Kenyau rinyo Jesus lalu belabuh berjakuk ngoterang agak sidak murid ya, ku ya, aku ndak tahu ndak ngakai Jerusalem. Lalu nat kemayuh macam perinsok sidak tetuai-tuai, sidak tuai imam, ngau pengajar adat. Aku dekak kena bunuh, lalu hari ketiga aku dekak angkat hidup baru. Peter narik ya ketisau, lalu ngeraro ya. Allah Ta'ala ndak ngasuh tanya, nyadi Tuhan, pihakku ya. Utai tu ndak tahu nyadi bunuhan. Jesus maliak lebih jaku ngopita, lari nuan riaku sitan. Nuan tu ngacau aku.